0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita
1: di gitu sini. Gitu lah, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Cuaca pagi.
1: Iya.
0: Cerah ceria.
1: Cerah ceria.
0: Sama ya. Semangat cerianya orang dua Pak Kuning,
1: yes.
0: Ya.
1: Iya.
0: Outfit kita sangat serasi.
1: Iya.
0: Pak Kuning pakai hitam.
1: Iya.
0: Saya pakai putih.
1: Black or white.
0: Iya, black or white.
1: Ya. Tenang, biasa ketemu. Black or white sudah ketemu.
0: Lama tidak jumpa ya Pak Kuni ya. Sudah dua kali pertemuan torang Pak Kuni ya. Di tanggal 8 baru di tanggal 17 September ini. Alhamdulillah. Pak Kuni sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, baru aku ambil kamar dan kolesterol turun di
0: luar sana. Saya pun begitu Pak Kuni.
1: Ya,
0: belum mau buka ini karena saya tidak mengerti dengan ini.
1: Ya, kami bertanding dengan kolesterol. Karena barusan diperiksa.
0: Iya. Medical check up ya, Pak Kuni ya. Rata-rata kolesterol yang tinggi ya. Teman-teman di luar lagi ada berdebat.
1: Ya, berdebat kolesterol. Kiapa ngana punya, kiapa ngana punya. Nguna, ey, wedo, woy, woy, woh. Nah, kiapa nguni waktu aku ambil. Amba anguni sekapala dua, sekapala tiga. Masa kita punya kepala satu?
0: Pak Kuni, torang pagi ini tidak mau bahas torang pe kolesterol.
1: Bawa loh.
0: Mau bahas soal menjaga persatuan dalam perbedaan, baru Allah menguatkan semangat hidup berdampingan secara damai dan setara. Akhir-akhir ini kan Pak Kuni sombekin tako Pak Kuni. Kemarin itu ada kejadian kasihan 3 ASN ya Pak Kuni ya. 3 ASN itu kasihan ati Olo mau menyalurkan bantuan di daerah Papua itu Pak Kuni. Saya lupa nama desanya itu. Dan dihabisi nyawa mereka ati.
1: Iya, itu.
0: Iya.
1: Nah, itu ya.
0: Ya itu Pak Kuni ya. Yang perbedaan seperti itu yang orang mau bahas.
1: Iya. Ya. Nah, itu sebenarnya di kita itu sudah tenggelam kata yang sudah digariskan, sudah dipatok jadi patokan. Buhuta wawa lama maupun umatoni angan gitu kan persatuan dan kesatuan. Poli itu ada perbedaan toh, itu kan ada perbedaan. Eleponu, aduh saya sudah lupa perbedaan itu. Ya, itu dia cerita dulu, siapa tahu dia memunculkan kemari
0: ya. Perbedaan Pak Kuni yang bagian yang tidak terpisahkan, ya. Apalagi di kehidupan masyarakat litorang Pak Kuni.
1: Berbeda itu wajar.
0: Ya,
1: berbeda itu wajar. Tapi tahu mau data pikilangi bo mota pata dak bo wololo umpamikilangi umai mo osanangi olanto mo aami tahu mau data orang ya pendapat umum lah itu ya itu pendapat umum tahu mau data itu pikiran itu berbagai macam pemikiran
0: sayangnya
1: namun bagaimana cara kita berpikir untuk mendapatkan untuk meraih satu keberhasilan, kesenangan, kesuksesan, itu dari berbagai macam pendapat. Nah sekarang macam-macam pendapat bermacam-macam juga pendiriannya masing-masing petiap-tiap toh. Nah itu sebenarnya itu memang sudah dipatok oleh nenek moyang kita. Cuman itu kata itu sudah terlupakan toh. Karena masing-masing petiap-tiap.
0: Nah, berbeda tapi harus bersatu torang itu ya. Jangan mbak ini kasihan ya. Apalagi perbedaan latar belakang Pak Kuni ya. Karakter belum DP pandangan. Ini dalam berbagai lingkungan sosial yang sangat penting itu membangun kehidupan yang saling menghargai. Itu komunikasi baku saling menghargai itu yang perlu. Berbeda tapi bersatu.
1: Itu. Itu. Eleponu lohihede to pohuhama. Walaupun kita tidak seia sekata, itu, tapi wujudnya itu meraih persatuan dan kesatuan. Itu. Tapi ya tergantung dari gengsi orang juga Pak. Itu unsur kegengsian.
0: Itu yeah. gengsi itu yang oh. susah sekali oh. kasih hilang pakuni ya. Yeah. Eh, yeah.
1: oh. Setinggi langit mah.
0: Iya. Yeah.
1: Ini itu ya.
0: Yeah. Yeah. Apalagi somo lihat mau dilihat dari oh. DP kostum. Oh, tidak ah. Oh. Tidak berikat. Ih, Nana Wao.
1: Iya.
0: Nah, itu betul. Hilangkan yeah. seperti itu.
1: Nah, itu. Di antara orang itu pasti berbeda pendapat dan itu pasti.
0: Yeah.
1: Itu pasti. Dan itu hal yang wajar.
0: Mm-mm.
1: Tapi di dalam berbeda pendapat itu, kita mau mencari solusi yang terbaik.
0: Saya.
1: Itu. Dan bukan habusi.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kan mencari solusi dan bukan habusi. Itu habus itu niat kotor. Ya itu
0: itu dia betul betul itu paku nih niat
1: ikut nafsu selera
0: ya
1: yo nah tiba tiba apalagi full hang begini nana ini
0: wow full hang
1: ya polo hang polo hang
0: iya paku nih
1: kesegak kesan dia pe nama polo hang itu dia pe full hang
0: ya paku nih ya paku nih Pakuni, apalagi yeah. tadi komunikasi torang so bahas toleransi Allah itu toleransi Allah itu Pakuni, susah sekali Pakuni.
1: Nah itu, tapi menyadari.
0: Sayang.
1: Nah itu di setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, akuilah itu. Nah itu. Ya, yang namanya manusia.
0: Sayang.
1: Nah itu, jangan merasa lebih terus. Ya. Manuan donggo manusia mau data uhilangnya masih selaku manusia masih banyak yang kurang. Manusia biasa mau data uolipata ya manusia biasa banyak yang terlupakan. Nah itu dah saling mengingatkan toh. Nah itu. Nah itu. Tapi saling mengingatkan bukan dengan mata melotot.
0: Iya.
1: Nanti. Ya, sudah begitulah.
0: Boarding mau kasih kode dengan tangan yang tidak sopan ya. Ya.
1: Nah, itu ya, hal yang begini apalagi di tahun-tahun mendatang ya.
0: Iya.
1: Nah, makanya sekarang tata peradaban itu kita mulai dari pendidikan dini. Ya, dari PAUD.
0: PAUD.
1: Ya.
0: Iya.
1: Itu. Nah, itu juga ini baru-baru kan karnaval Karawo.
0: Karawo, iya.
1: Ya, saya lihat ada banyak sekali siswa yang bakarawo. Namun makna karawo ini apa dorang so tahu? Nah, itu makna dari karawo itu. Karawo itu buhuta wawalama itu. Kan buhuta itu diikat. Walama itu anyam, teranyam dan terikat.
0: Iya.
1: Gitu kan? Nah itulah kita. Lambang kita itu.
0: Yeah.
1: Itu di karawo itu diikat di anyam toh itu karawo itu.
0: Yeah.
1: Nah itu itulah buhuta wawalama itu. Nah ini juga harus dijelaskan kepada anak-anak kita.
0: Saya.
1: Ya supaya dorang tahu oh bahwa inilah karawo ini itulah kita Gorontalo. Kan ya. Karawo kan sudah membawa nama Gorontalo kan?
0: Iya,
1: nah itu yang harus kita jaga.
0: Pak Kuni,
1: ya.
0: Kain khas tenun Gorontalo ini ya Pak Kuni, yang saya pakai ini Pak Kuni ya.
1: Iya.
0: Ini ya. Pak Kuni.
1: Ada karawo?
0: Iya ada ini Pak Kuni ya.
1: Kalau mainnya, ya. Ya. Anak punya orang karawo, anak punya
0: ini. Betul Pak Kuni.
1: Ya. Anak punya orang ada baju hitam tak karawo deng hitam.
0: Saya suka mau suruh karawo saya pe nama Pak Kuni. Bersama Pak Kuni ya. Biar itu outfit kita pas kita partner nanti di pagi.
1: Aman. Jo. Beti.
0: Pak Kuni. Memang dari PAUD untuk membentuk karakter anak itu. Biar saat dorang remaja nanti bisa saling menghargai ya. Anak-anak sekarang Pak Kuni. Kalau mau ada bakumpul, mau ada yang dia beda jauh, dia SD, baru ada di situ SMP. di situ ada juga yang SMA. DP bacirita so kata-kata yang kurang ajar yang sudah bisa mau dengar, padahal itu DP kakak itu SMP dan SMA.
1: Iya, iya. Karena lingkungan itu juga faktor saya. Lingkungan. Nah, anak-anak sekarang ini kalau Bamaki juara satu.
0: Iya.
1: Ranking orang kalau cuma Bamaki.
0: Iya.
1: Nah itu karena apa? Makian Gorontalo itu orang ikut-ikutan, tapi orang tidak tahu apa arti dari makian itu.
0: Iya.
1: Nah itu, kalau ketemu saya, siapa yang menyebut itu, saya tahu DP arti, Uti. DP arti begini, begini, begini. Kalau tidak langsung sok, ya ke sana, wih, keras te koloko pe maki ini. Nah itu, langsung sok. Jadi dia mau tak kaget, toh. Yeah. Begitu diartikan, dia sempat, astagfirullah. Nah itu.
0: Yeah,
1: kan ada ya anak-anak sekarang orang kan tidak tahu sama dengan okay guys
0: ya.
1: Nah itu terbawa ke rumah kan
0: iya Pak Kun
1: ambil kamar dulu okay guys oh langsung diam buka aku gen tulis ke sana GUAS guys
0: ya.
1: Nah itu apa DP arti di situ Google bilang kamar. Baru dia bilang, itu DP arti apa? Baca, teman papa. Di papa ini teman atau orang tua? Kira itu sebab pakai okay guys itu. Nah itu kan?
0: Iya, Pak.
1: Anak-anak tidak tahu itu. Pokoknya dorang ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan saja dorang.
1: Iya,
0: itu. Tanpa tahu DP arti yang dorang ada sebut
1: nah, itu. Iya, apalagi di bahasa sekarang. Nah.
0: Ya.
1: Nah ini yang harus kita luruskan itu. Iya, itu yang harus kita luruskan. Karena kebanyakan orang oleh ini ya terbawa dari sejak kecil. Karena terbawa dari sejak kecil itu kan bahasa ibu.
0: Iya.
1: Bahasa ibu itu. Jadi segala sesuatunya menasihat yang paling melekat itu ke ibu. Karena apa? Bahasa ibu diikuti oleh anak.
0: Saya
1: minum cucu itu kan bahasa ibu kan
0: iya.
1: Minum cucu nah padahal minum susu nah itu yang harus kita sebut itu susu
0: iya.
1: Bukan cucu itu makanya yang benar kata yang benar itu yang dilekatkan awal
0: iya.
1: Nah itu
0: begitu Allah Pak Kuni mau bera jadi mau ee
1: ya mau ee mau u
0: ya. Bahasa ibu toh Pak Kuni ya, toh.
1: Bahasa ibu makanya itu dari ibu sebut yang benar
0: ya.
1: Itu ya. Itu supaya melekat lagi mau ee mau u
0: ya,
1: mau am
0: ya. mama ee
1: itu
0: dia Pak Kuni. Pak Kuni, memang anak-anak sekarang Pak Kuni karena memang so pengaruh digital juga, pergaulan juga perbedaan pergaulan dari yang dulu dengan yang kesini. Bedanya 180 derajat Pak Kuni.
1: Memang beda jauh.
0: Setidang baku harga. Sedangkan ada Pak Kuni SMA bacirita dengan yang so dewasa orang tua.
1: Iya.
0: So ada Pak bilang iya Allah bu, ini saya ini ada Pak Kuni ada babilin, ada duduk itu di muka kios, pas DP ini ke sana, iya Allah bu, ingkung padahal ini Allah bu ini dia bilang ini, so om arti.
1: Bagi dorang itu hal yang biasa, padahal kurang ajar itu.
0: Astagfirullah.
1: Nah itu tiga rambut ngelotian bolo
0: nih. Iya Pak Kuni, DP kira bu DP taman ini, dia ini.
1: Orang tua dia bilang Allah bu, memang.
0: Iya Pak Kuni, mungkin di hal dorang bos santai.
1: Iya, hal yang biasa bagi dorang. Nah itu, padahal ini, bikin tersinggung sekali itu. Iya.
0: ada bermain sama-sama setiap hari Pak Kuni dengan Ti Om itu. Saya ada lihat ada bermain domino. Baru itu Ti Om ada gara dia ini. Baru dia ada bilang, "Iya Allah, Bu." Saya mau ada tahu, saya bilang astagfirullah. Dia so tidak hargai ini hati Allah DP Om ini yang
1: nah
0: dibuka
1: itu,
0: ini hati.
1: Itu yang begitu itu yang perlu makanya di, dari sejak awal sebutkan yang benar.
0: Iya.
1: Ya. Kalau kita selalu menyebutkan yang benar, maka yang benar itu yang dia raih terus, yang dia cari terus.
0: Betul, betul,
1: itu. Harus segala sesuatunya harus kita beri pengertian.
0: Saya.
1: Ya, harus dijelaskan apa itu.
0: Ya.
1: Sampai jager kalau dapat dengar kamar rupa asing pada dia petalinya,
0: ya,
1: dia mau hafal. Sampai kamari, papa, apa arti lo ini papa?
0: Waru-waru papa ini?
1: Oh langsung, duduk. Langsung dijelaskan.
0: Ya.
1: Dia tanya bos satu, DP jawaban 20. Ya itu DP pertanyaan bos 1 meter, DP jawaban jadi 20 meter.
0: Yo Pak Kuni, memang sekarang ini Pak Kuni komunikasi itu so tidak ada perbedaan antara orang tua dengan anak.
1: Itu.
0: Posisi itu so kayak itu hilang begitu Pak Kuni.
1: Memang
0: nada hilang. nada so tinggi sekali so baku lawan yang orang tua pesuara.
1: Itu ya, ya karena itu karena pengaruh media sosial juga.
0: Saya,
1: ini.
0: Itu dia.
1: Ya. Tapi itu yang harus jadi tantangan untuk torang.
0: Iya.
1: Ya, jadi tantangan.
0: Betul Pak Kuni.
1: Ya.
0: PR bersama Pak Kuni ya.
1: Ya. Iya. Itu. Nah itu apalagi media sosial itu menghilangkan peradaban,
0: ya,
1: baru meningkatkan egois. Ya itu peningkatan egois sekarang ini lebih.
0: Iya.
1: Itu dengan adanya media sosial,
0: iya,
1: keegoisan itu semakin tinggi.
0: Tinggi.
1: Nah ini yang jadi tantangan juga.
0: Betul, betul Pak Kuni.
1: Nah itu begitu, ya itu pengaruh dari itu. Ya tinggal bagaimana anak ini kita libatkan pada kegiatan yang positif lah.
0: Iya, yang positif.
1: Kan di sekolah kan ada pramuka, ada olahraganya, kita libatkan ke situ.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Ada pendidikan agama.
1: Iya, pendidikan agama. Mm-hmm. Biar ini DP baju koko, DP baju muslim ini biar mau utang kemari.
0: Iya.
1: Iya, yang penting kegiatannya di hal yang positif.
0: Iya, hal positif.
1: Nah, itu.
0: Nah,
1: itu jadi pramuka baru-baru ini Agustus.
0: Iya.
1: Ada ikut perkemahan, pulang kemari di rumah gagah.
0: Iya.
1: Karena terbiasa dengan pramuka, pulang kemari Nono. So makan iya kak, hupil mama lagi kakak pompina wow buti, iya kak, wala, iya papa sudah, mama lagi kak wow buti, kak pompina wow buti auzi.
0: Pak Kuni, karena memang so terbawa di kegiatan itu Pak Kuni.
1: Itu.
0: Saya olah pernah begitu Pak Kuni. Waktu SMA saya ada ikut pramuka. SMA, SMP dan SD saya tidak ikut. Kuat sakit. Tidak tahan panas. Baru SMA so mulai kuat saya pakai kekebalan ya. Baru Pak Kuni ada ikut pramuka. So selesai pramuka, di mama ada bilang lagi, tidak panas. Tidak kak.
1: Tidak kak. Kebiasaan.
0: Ya just kembali tidak tahu. Oh iyo kak. So terbawa sekali Pak Kuni itu. Jadi sota bawa sampai di rumah. Tidak panas. Ayo tidak panas. Tidak kak.
1: Tidak kak.
0: Oh ada Engafani, kakak pramuka kita Pak Kuni.
1: Nah, satu kebiasaan.
0: Iya.
1: Nah itu yang begitu itu
0: iya,
1: yang terlibat di hal yang positif. Ya itu kalau dia hobi bola, biar nanti mau bawa utang akang bola dan sepatu. Nah itu.
0: Iya Pak Kuni, mesti didukung ya, di support.
1: Itu.
0: Iya, betul.
1: Itu. Baru juga kita jelaskan itu bola itu.
0: Saya.
1: Bola itu dia kan sabar. Semua menendang dia.
0: Ya.
1: Ditendang dikejar.
0: Asik.
1: Itu kan.
0: Iya.
1: Nah,
0: kejar
1: itu,
0: tendang.
1: Nah itu.
0: Kejar tendang.
1: Iya. Nah itu yang harus kita jelaskan.
0: Iya Pak Kuni.
1: Nah itu.
0: Nah, ada kakak pramuka kita Pak Kuni di depan kita.
1: Iya.
0: Ya, kakak Dennis
1: ya. Iya kak.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Pak Kuni, torang mau sapa-sapa dulu.
1: Sapa?
0: Di layanan Facebook. Sementara live torang. ada ti Ibu Silvi Maulida. Ibu Silvi lama tak jumpa
1: lamo.
0: Ya. Iya, lamonyo. Pak Kuni, di mana dulu ti Ibu Silvi pe daerah dulu Pak Kuni?
1: Di Wong Sunda.
0: Tasik. Yo, Tasik Malaya. Insya Allah sehat ya Ibu Silvi ya.
1: Ya, amin. Ya,
0: 3 bulan lamanya saya tidak berjumpa di live.
1: Iya, itu.
0: Nanti ini berjumpa.
1: Karena lagi belum boleh melihat HP yang.
0: Oh, iya.
1: Masih operasi mata
0: beliau ya. Insya Allah cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Insya Allah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Ibu Silvi ya. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian Pak Mursyid Said.
1: Kalimantan Barat.
0: Oh, salam kenal Pak Mursyid ya. Iya dari Maudo Ayu. Jauh-jauh Pak Kuni ya yang menonton ini ya.
1: Iya.
0: Dari Kalimantan Barat. Tadi Ibu Silvi dari Tasikmalaya.
1: Iya.
0: Kemudian ada Pak Aston Latif Pak Kuni. Nah ini komentarnya Assalamualaikum Maudo.
1: Dari Kutub Utara.
0: Dari Kutub Utara. Wow.
1: Iya itu dari Kutub Utara.
0: Luar biasa Maudo Pak Kuni. So tidak bisa baca ngomong dari Pak Aston bilang Pak Kuni masih ada bahasa harapan di Pak Aston dengan bitule rebus pakai kelapa kemudian semoga ti Pak Kuni dengan ti Maudo sehat selalu odu olo odu olo juga sehat selalu Pak Aston ya
1: Nah,
0: kemudian Pak Kuni banyak ini yang ada nonton ini
1: siapa lagi
0: Pak Mustang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni Maudo, selamat beraktivitas. Memang hidup bermasyarakat di era digital sekarang ini memang banyak ujiannya. Walaupun jalinan hubungan silaturahmi ada, tapi kita tetap tidak akan luput dari yang namanya ghibah. Hidup bertetangga itu ibarat pedang bermata dua. Berbuat baik dianggap berlebihan. Tidak baik. Apa ini? Tunggu Pak Kuni. Tidak baik. Mana ini? Aduh. Ah ini. Tidak baik. Mana tadi? Udah jaringan. Tunggu Pak Kuni. Hidup bertetangga itu ibarat pedang bermata dua. Berbuat baik dianggap berlebihan. Tidak baik dianggap sombong. Betul. Saya setuju Pak Mustang komentarnya Pak Mustang.
1: Tapi itu kalau dengar-dengar di religi pagi
0: Pak Kuni.
1: Itu hal labu. Yang penting aku berbuat yang baik. Serah. Serah mau dianggap apa, mau dianggap hal labu. Amat saja tidak pusing. Kenapa mau pusing amat?
0: Saya pe prinsip Allah Pak Kuni. Saya tidak peduli Allah. Yang jelas kan saya kan tidak minta begini, tidak menyusahkan juga, berusaha sendiri, terserah mau nilai apa, terserah. Berdoa saja yang baik saja Pak orang yang tidak suka dengan torang ya. Ada DP kebalikan itu nantinya ya. Ingat karma itu ada.
1: Itu tetap. Itu betul. Belum sekarang, tunggu esok-esok.
0: Tunggu dia, tunggu ya.
1: Ya pada umumnya begitu Pak Mustang, itu pada umumnya.
0: Saya.
1: Nah itu, bolo itu prinsip, yang penting aku berbuat baik. Terserah mau dibilang sombong, mau dibilang apa, halabu.
0: Halabu, Kemudian Pak Kuni dari Pak Mursyid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalbar. Wololo habariko. Dumodupo botie.
1: Oh, bagaimana kabar di pagi ini?
0: Alhamdulillah baik. Pak Mursyid. Kami berdua cerah ceria, sehat-sehat. Semoga Pak Mursyid sekeluarga sehat-sehat juga di Kalbar.
1: Dorang itu hati.
0: Iya,
1: bikin sayang hati.
0: Kenapa Pak Kuni?
1: Kalau dorang panas matahari toh.
0: Kalau di sana?
1: Dorang itu setiga yang dorang derita.
0: Apa Pak Kuni?
1: Panas matahari.
0: Yang kedua?
1: Panas batu bara.
0: Yang ketiga?
1: Asap.
0: Aduh, lengkap sudah ya. Munanawa'u. Berarti harus memang mesti baju tipis sekali itu.
1: Ya.
0: Supaya tidak gerah. Ya.
1: Nah, Munanawa'u. Sekarang so asap yang
0: belum. Iya, Pak Kuni, sedangkan torang saja bawa satu matahari asli juga. Munanawa'u. Memang. Nah,
1: baru ini sama dengan taman ini. Ini ada Pak anu ini Pak Musid.
0: Saya,
1: ini taman ini. Inti ini ampulu sadiki
0: apa itu Pak?
1: How. Mak begini. Inti ini ana sudah kirim kamar di Kalimantan, ha? Mengolah. Tidak, di sana banyak asap. Jadi ente bisa asap juga di sana. Gratis.
0: Pak Kuni, baru apa dia bilang Pak Kuni?
1: Tinggal kita kira ini betul ini.
0: Iya, gratis.
1: Jadi
0: setiap perlu lagi bekas keluar uang
1: itu. Itu.
0: Iya,
1: pokoknya
0: betul.
1: Biar dalam rumah itu.
0: Betul. Pak Mursid Said ya. Iya, Pak Mursid. Semoga stay tune terus di Perempat RRI Gorontalo.
1: Pakai masker Nono.
0: Iya, pakai masker Pak Mursid ya. Jangan lupa kacamata hitam biar tidak silau ya. Pak Kuni, tipe Pak Mursid ini orang Kalbar tapi tahu Gorontalo
1: Di Tamalate.
0: Oh.
1: Istrinya orang sana Daya.
0: Oh, iya. Istri. Beliau orang Kalbar ya.
1: Iya.
0: Oh, Daya.
1: Orang Bintang Radio ini.
0: Oh iya. Oh, Pak Mursid salam kenal Pak Mursid. Iya, orang Bintang Radio.
1: Tapi orang so pensiun di atas panggung tuh. So pensiun.
0: Satu angkatan yang dipakuni.
1: Oh, dia tidak saya yang karena dia yang nyanyi, saya yang bayuri.
0: Oh gitu ya. Beliau yang nyanyi.
1: Tapi karena sama-sama bakat, jadi ketemu di pesta.
0: Bagus suaranya.
1: Wah, ini memang orang Bintang Radio. Orang Bintang Radio itu memang kualitas yang perlu.
0: Iya betul. Saya penasaran Pak Mursid ya. Nanti bisa kirimkan video nyanyinya.
1: Tapi waktu itu dia masih langsing.
0: Oh langsing.
1: Sekarang dia so langsung.
0: Tidak apa-apa, yang penting sehat ya Pak Mursid ya. Bukan Tima Udo yang bilang ya. Pak Kuni yang bilang ya. Pak Kuni. Wow, banyak sekali ini yang terang mau sapa-sapa Pak Kuni.
1: Siapa lagi?
0: Tunggu. Tadi sampai Pak Mursid. Kemudian selamat pagi Harlin Amara.
1: Ibu Haji kok?
0: Iya. Oh, Ibu Haji.
1: Yeah.
0: Ibu Harlin Amara.
1: Lamo tak kujumpo.
0: Oh, lamo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Pak Kuni, Mak Udo. Sementara nonton. Selamat menonton ya Ibu Haja.
1: Yo.
0: Iya. Kemudian Pak Kuni dari Pak Mustang, makanya sebagian anak-anak sekarang itu cuman hebat dorang peskil dengan pola pikir, tapi lemah dorang pe attitude. Dorang pe perilaku, adab, sifat dan tata krama ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih dewasa. Moba cerita dengan sesama teman saja selalu dengan makian bahasa Gorontalo.
1: Itu. Memang sudah wajib bagi
0: orang. Iya.
1: Kayaknya.
0: Pak Kuni, saya olo geleng-geleng kepala Pak Kuni kalau dapat dengar. Nanawa'u.
1: Iya. Saya gili hati kalau mau dapat dengar.
0: Iya.
1: Rasa dia apa nanti? Nanti
0: saya kalau ada bawa katapel Pak Kuni, saya mau katapel dari jauh. Iya Pak Kuni, saya mau keker.
1: Sama dengan mahasiswa UNG
0: saya,
1: Pak Kuni turang dapat tugas anu Pak Kuni baru dorang serta tawa.
0: Baru Pak Kuni.
1: Kebangun mantan tak? Soalnya Pak Kuni setengah mati ni Pak Kuni tu orang tako. Tako apa masa tugas membuat tako? Soalnya tu orang bakumpul maki-makian lo Gorontalo.
0: Mailaba.
1: Nah itu tugas itu makian itu apa artinya?
0: Ya.
1: Terungkap dalam sakit hati.
0: Ya.
1: Dia dalam

0: Nah, itu dijelaskan ke mahasiswa. Yang lain Tuhan setulis kemarin. Kalau ini Pak Kuni, ini yang Tuhan dapat dengar ini hari-hari, bahkan Tuhan cumu-cumu. Oh, kalau begini Pak Kuni, ini apalagi kalau makian itu sudah menyebutkan alat kelamin. Itu menyebut alat kelamin kurang astagfirullah astagfirullah kita pernah utip memakai begitu utip. Nah itu supaya dorang tahu ini kata ini terungkap makiannya artiannya memang sangat itu baru dia terungkap dalam keadaan emosi saya. Nah itu nah itu ditanya itu sakit hati tuh Pak Kuni bukan.
1: Iyalah.
0: Ada yang sakit hati, ada yang bukan, nah itu. Ada yang candaan.
1: Tapi walaupun dengan candaan itu Pak Kuni kayak dapat rasa bagaimana ya? Kalau saya Pak Kuni agak risih sih Pak Kuni.
0: Karena itu
1: soalnya
0: kata
1: beda
0: itu.
1: Jauh sekali umur.
0: Karena itu kayak itu, kata itu baru itu dapat dengar toh. Jadi rasa begitu ini bah maki dia ini atau apa.
1: Iya Pak Kuni.
0: Nah itu emengumati emengo dari kata emengo itu miring.
1: Oh, emengumati
0: ya, yang tidak bulat penuh, tidak bulat utuh kayak kepala. Ada yang di belakang ini ba miring-miring.
1: Oh,
0: itu emengo itu termasuk. Nah itu emengo itu dalam artian bahwa orang ini pemikirannya miring. Sehingga itu tuh itu emengo itu emengo mati. Nah itu tapi kalau orang mau dengar kayaknya makian tuh itu. Nah itu. Nah, kebanyakan itu kata itu keluar dari tinene tibapu terhadap cucunya. Apabila cucunya ini sudah tahu candaan menghibur ya masih kacili sudah menyenangkan orang tua kakek neneknya itu tinene dan tibapu mengumati kalau tidak hintetet koloko ati itu asli.
1: Iya Pak Kuni, itu asli yang Gorontalo punya ya Pak Kuni. Iya Pak Kuni. Ada di udah tunggu satu-satu ini. Ibu Yati Angio Pak Kuni. Selamat pagi Ibu Yati. Kakak-kakak sehat selalu ya. Nanawo kakak-kakak torang Pak
0: kakak
1: Kuni.
0: Kakak pembina.
1: Pasangan serasi hitam putih jumpa lagi. Betul. Sehat selalu ya Ibu Yati Angio bersama keluarga. Kemudian Pak Kuni dari Ibu Yati Bambang ya. Banyak yang nonton ya. Selamat pagi.
0: Oh iya, Mbak Yati.
1: Iya Mbak Yati. Pripun kabare?
0: Iya, apa-apa wae.
1: Cuaca di Bandung Rejo panas-panas sejuk.
0: Sama
1: Mbak Yati. Insya Allah Mbak Yati Bandung Rejo dengan keluarga di sana sehat selalu.
0: Itu hari saya suka musinggah.
1: Bandung Rejo itu Pak Kuni jauh ya?
0: Iya.
1: Jauh Pak Kuni?
0: Kalau Mbak potong jalan tidak jauh. Iko Puncak
1: ya?
0: Tidak jauh.
1: Unik ya DP nama Bandung Rejo.
0: Bandung Rejo, cuman lewat saya sampai di, sudah lupa waktu itu Hatam Raya. Ada lewat ke sana ini Taman Satu juga tahu. Aku nih ikut sini tuh itu Ibu Yati, itu kira-kira 100 meter dari sini. Itu
1: ya
0: karena bajalan rombongan baru juga baku muat dengan alat. Baku muat dengan alat baru baku Riki mau baset alat. Nah bingung kan mau set ini sound, mau set kamera, mana lagi hubungan ke studio. Nah itu
1: banyak sekali kerja.
0: Nah itu untung bawa Orbit kan. Jadi aman
1: mudah. Pak Kuni dimudahkan ya.
0: Internetan apa segala macam ini gampang.
1: Pak Kuni setelah Ibu Yati Bambang, Pak Mursi Said, Pak Kuni Maudo sambil nonton jauh, cuman tidak mau dapat lihat. Masa tidak mau dapat lihat orang?
0: Maksudnya memang
1: Pak Kuni
0: lalaminya bota talua jauh. Kita ini kan baku lia, baku haga, tapi tidak sempat melihat betul. Itu kan hanya melihat gambar.
1: Hanya melihat gambar.

0: Biar baku jauh tapi berhadapan. Tapi tidak saling melihat. Itu maksud.
1: Jauh di mata,
0: dekat di hati.
1: Pak Mursi Said.
0: Begitu uti Pak Mursi.
1: Next Pak Kuni.
0: Baru-baru dia ada bikin kemarin maulud satu rombongan dorang.
1: Saya masih di Dubai itu Pak Kuni.
0: Masih di Dubai.
1: Saya masih di Dubai. Pak Kuni. Pergi ke Bongo itu Muharram kan masih di Dubai saya Pak Kuni.
0: Dia pergi di Bongo. Orang melihat itu wisata religius. Jadi dia panggil kemari dia teman-teman di sana. Jalan orang mendarat kemari
1: Gagak itu.
0: Santai.
1: Pak Kuni, Rifanto Sa'u. Ini dinanti-nantikan undangannya ini ya.
0: Kalau tumben.
1: Tumben ini Pak Kuni. Pak Kuni ini dia bilang, halo Kuni Maudo. Kota Raja mendung-mendung empuk, tapi sepertinya bo PHP poliam. Kenapa ini dibilang PHP? Padahal ini sudah sementara dia list undangan kan Pak Kuni kemarin ya. Dia sempat menyebutkan undangan Jangan bilang PHP ya.
0: Prawedding utin apa di pro apa Pak prawedding di pro apa Jo?
1: Insya Allah dilancarkan sampai hari H ya. Rifanto Sa'u. Amin wa amin. Pak Kuni. Komentar berikutnya dari Pak Mursyid Said. Doa yang sama Maudo Ayu, semoga keluarga Maudo dalam keadaan sehat walafiat bersama Pak Kuni juga ya. Kru RRI Sehatia Lala Ito. Selamat Hari Radio RRI Gorontalo yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Kebetulan final bintang radio besok.
1: Besok Pak Kuni?
0: Iya.
1: Jam berapa Pak Kuni?
0: Nah, itu mulainya jam 9.
1: Oh, jam 9.
0: Jam baking siang.
1: Siang
0: ya? Itu kan di studio tuh, di studio besar.
1: Jam 9.
0: Sudah di set semua, sudah di set semua.
1: Jam 9.
0: Itu tinggal 10 orang.
1: Saya siaran itu jam 2 besok. Saya suka Balia tapi saya tidak saya itu mau Balia langsung.
0: Boleh.
1: Berarti saya mau datang, saya mau telepon Pak Kuni ya. Kalau semua mulai ya. Saya mau nonton ya. Menonton secara langsung saya.
0: Di studio.
1: Sambil menunggu saya siaran. Pak Kuni.
0: Nonton langsung di studio juga bagus. Bantu-bantu petugas, pegang kamera, pegang apa. Harus dipelajari semua.
1: Begitu toh. Iya betul Pak Kuni ya.
0: Belajar.
1: Pegang kamera ya. Pegang mixer untuk audio-audionya ya Pak Kuni ya.
0: Di switcher.
1: Di sweet begitu ya Pak Kuni ya. Pak Kuni, next. Aduh, apa lagi ini? Komentar berikutnya dari Ibu Yati Bambang. Tidak jauh Maudo, cuman dekat. Perjalanan cuman 1,5 jam. Insya Allah kalau ada waktu libur boleh datang pesiar ke Bandung Rejo bersama Pak Kuni.
0: Botong Iko Rabu-Rabu, Iko Puncak Rabu-Rabu.
1: Oh, 1,5 jam Pak Kuni. Oke, Pak Kuni, orang selesaikan topik pertama. Kita sudah dimasuk di topik terakhir, Pak Kuni. Topik terakhir itu mengenai nanti berkomentar ya, sahabat budaya ya. Saya lihat ini Pak Mustang komentarnya bagus-bagus, ya.
0: Pujangga itu.
1: Saya harap. Saya harapkan untuk sahabat budaya juga berkomentar ya. Baru sesi terakhir Pak Kuni. Terkait dengan mutu pendidikan. Apalagi sekarang Pak Kuni di Provinsi Gorontalo, salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sarana dan juga prasarana pendidikan.
0: Nah, apalagi ini peningkatan pendidikan penggunaan AI. AI kan?
1: AI.
0: Nah itu. Tapi gampang saja kita tergelincir dengan AI itu. Nah makanya ditanamkan dulu rasa percaya diri pada AI itu.
1: Betul.
0: Jangan sampai dorang itu tergiur berbuat yang tidak-tidak. Karena sekarang ini produksi AI ini banyak sekali.
1: Oh iya Pak Kuni.
0: Banyak sekali banyak produksi sekali. AI. Mm-hmm. Jadi yeah. orang ini di grup-grup ini itu dorang mau anu dorang lebar di grup. Jadi sebilang ke sana, woi lihat dulu.
1: Iya. Iya, woi lihat dulu. Ngana lihat dulu baik-baik jangan sampai ini hoax ya.
0: Nah itu. Ya, malum orang yang tidak terlalu teliti.
1: Iya,
0: jadi dia mau jawab kemari buat dari grup sablah. Langsung aja iyo teliti dulu baru lempar di grup ini.
1: Iya.
0: Kalau memang tidak masuk akal, nah itu daripada aku ambil langsung telepon. Eh, tidak masuk akalnya gambar yang ente kirim ini begini.
1: Iya.
0: Nah itu. Mesti tulis tepo, diteliti, diterima
1: ya?
0: Secara akal.
1: Iya, apalagi memang Pak Kuni dari video belum foto,
0: ya. Itu.
1: Nanawao.
0: Sedangkan ini nanti lihat ke sana anak-anak sekarang itu ada yang video itu yang mau pakai pampers. Itu kan, kan tidak masuk akal si anak itu pintar bicara.
1: Iya.
0: Nah itu AI itu.
1: AI. Iya Pak Kuni.
0: Hati-hati ya.
1: Iya Pak Kuni. Ada Ibu Lin Mahmud bergabung bersama kita. Selamat pagi. Ibu Lin Mahmud ya.
0: Di mall.
1: Oh ya. Pak Kuni Maudo. Iya. Halo. Kemudian Pak Kuni. Ada Pak Mursid Said.
0: Iya.
1: Wanu Ami To Kalbar di Lalipata Ami Hunguli Malopulito Ami Mamohu Helipoju. Yang artinya apa itu Pak Kuni?
0: Kontrol waktu saya dulu.
1: Oh ya. Sekarang jam 8:53. Karena saya tak asik sekali. Oh Pak Kuni,
0: dari kabar dia minta dia mau berhenti dulu Mamohu Helipo.
1: Oh.
0: Ya. Nah, itu saya kontrol sewaktu tahu.
1: Iya Pak Kuni. Sekarang jam 8:54.
0: Awas seperti Pak Mustang Poli.
1: Oh iya.
0: Awas Poli.
1: Iya. Memang saya masih suka sekali Mbak bahas bahan.
0: Iya, makanya jangan tidak usah Bapak pancing lagi mau dong. Mau terus ini bolot-bolot di Pak Mustang Poli. Itu berarti Pak Mustang kasih ingat kamar Poli toh.
1: Iya. Iya. Itu dia Pak Kuni. Lagi mau berhenti rabu-rabu ya.
0: Kalau mau pancing kamar baru mau tak buka ini otak setengah mati berhenti poli itu.
1: Ilate. So error poli Pak Kuni. Kalau so tak berhenti poli.
0: Setengah mati poli itu.
1: Iya Pak Kuni betul.
0: Dengan adanya pendidikan sekarang ini memang peningkatan pendidikan itu harus dibarengi juga dengan tata peradaban.
1: Betul.
0: Itu yang harus kita kuatkan.
1: Iya.
0: Karena apa? Itu di AI itu yang jahat pun boleh membackeng, yang kurang ajar pun boleh membackeng. Itu boleh apa yang tidak boleh membackeng di situ boleh nyawa. Boleh nyawa itu yang tidak boleh membackeng di situ.
1: Betul.
0: Nah itu makanya kehati-hatian untuk anak-anak kita. Nah apalagi anak-anak kita sekarang ini menggunakan ini peralatan ini ya
1: serba sudah, canggih teknologinya.
0: Nah itu
1: hati-hati.
0: Ya,
1: orang tua juga harus belajar, jangan kalah dengan anak ya.
0: Itu. Tapi bo lihat kamar dulu oleh mama. Bagaimana ini? Depe anakmu isi di botol apa?
1: Itu dia Pak Kuni. Depe mama papa dia isi di botol. Nah Pak Kuni, peningkatan pendidikan juga Pak Kuni, untuk anak-anak juga akhlak itu yang utama ya. Kalau dia dapat lihat mama papa komunikasi bagus di rumah, pasti Allah mau bagus nanti.
0: Nah itu baru ini karena perkembangan teknologi, itu etika itu kan, karena apa sekarang ini sudah serba instan, itu serba instan sekarang, jadi dorang mau ambil yang cepat, itu mau ambil yang cepat, dan tidak didasari kalau dorang dulu baca dulu,
1: Pak Kuni.
0: Itu mau baca dulu, mesti belajar dulu. Nah sekarang langsung kutip kamari di Google sudah aman. Sudah serba instan sekarang.
1: Nah, itu. Dulu susah sekali arti.
0: Ya, makanya itu karena serba instannya itu melepas tata peradaban.
1: Ya, betul,
0: Pak. Nah, itu di situ itu yang
1: peradaban akhlak yang paling penting ya. Dari Timah Udo Pak Kuni untuk ke sahabat budaya. Perbedaan bagian dari kehidupan yang perlu disikapi dengan komunikasi baru Allah saling menghargai, toleransi, begitu pula persoalan tentang revitalisasi sekolah Pak Kuni ya. Keberhasilan sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaannya ya. Belum DP pemanfaatan dengan pengawasan bersama. Jadi orang tua dengan guru harus kerjasama supaya upaya bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat demi mendukung terciptanya kehidupan yang lebih baik. Itu ya. Saya tidak mau dapat jalo ini toh Pak Kuni toh?
0: Tidak.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Iya Pak Kuni. Pak Kuni kasih nasihat. Oh ini Pak dorang anak-anak. Oh ini Pak Kuni. Mungkin lagi ada yang badengar pro-4. Ada di mana dorang, jangan balaukai ya. Bu ada di warung.
0: Iya.
1: Itu dia ya.
0: Ya itu. Kalau ya anak-anak tiali juga karena dorang masih pertumbuhan mental dorang itu memang bekeng lamu.
1: Iya.
0: Iya, bekeng lalamu lu. Itu bekeng lala mulu karena memang begitu ya perkembangan dorang itu kan ada perkembangannya itu dari tingkat umur itu kan
1: saya
0: ya. Kalau masih di rumah semuanya mama, kalau sudah sekolah SD itu sampai SMP itu dia
1: memang ibu puber-puber itu Pak Kun ya.
0: Ibu bapak guru ibu guru bilang mama, ibu pak guru bilang papa itu. Jadi andalannya guru. Setelah dia SMA, andalannya teman. Apapun yang terjadi di teman yang diutamakan. Itu juga harus kita pahami perkembangan psikologi anak itu. Bos habis waktu tiang.
1: Pak Kuni, ada pantun terakhir dari sahabat budaya, Pak Mustang.
0: Boleh lah itu.
1: Saya mau kasih pantun dulu. Riang hati si paman petani. Pergi ke ladang, naik pedati. Sudah habis cerita kami, semoga bermanfaat memberi arti.
0: Amin.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Memberi arti.
1: Nah, itu. Baru Pak Kuni, komentar terakhir baru masuk. Hari ini sowe sekali Pak Kuni mau doayu. Cuman pigi kasana sabantar di pasar, belum 5 menit pilih-pilih telur, soba pilih 3 bak telur, serta sokase keluar kamari ini dompet dalam tas belanja. Tinggal HP yang ada Maudo Pak Kuni. Uang so tidak ada Pak Kuni. Ya Allah.
0: Siapa itu?
1: Ibu Lin Mahmud.
0: Aduh.
1: Iya. Ati Allah.
0: Nah, mulai terima kasih ini informasi juga.
1: Iya.
0: Itu sudah ada kejadian Pak itu di pasar.
1: Iya.
0: Nah itu sudah mulai ada polisi copet-copet.
1: Iya.
0: Pencopet-pencopet masuk di pasar.
1: Saya.
0: Kayaknya kehati-hatian sekarang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pokoknya jangan bawa banyak-banyak baru jangan berlebihan
0: ya, itu.
1: Berpakaian jangan berlebihan ya, pakai daster saja ya. Oke Pak Kuni. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Bang, makan bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Aduh, halo sahabat budaya di manapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu melanjutkan siaran program Nusantara Pagi ya. Sahabat budaya halo sahabat budaya untuk Anda semua. Ini Maudo Ayu akan berbagi tips untuk Anda ya terkait dengan manfaat pete untuk pria yang perlu diketahui. Nah, sebagian orang ya sahabat budaya menyukai pete karena aromanya yang khas dan rasanya yang unik. Sayuran ini juga sangat nikmat diolah menjadi sambal, campuran nasi goreng ya, kemudian dijadikan lalapan segar. Bagi sebagian orang, makanan terasa lebih menggugah selera jika ditambah pete. Jadi tidak hanya itu juga, sayuran berwarna hijau ini mengandung beragam nutrisi penting untuk tubuh seperti protein, kemudian karbohidrat, serat, antioksidan, serta vitamin dan juga mineral. Nah, bagaimana manfaatnya pete untuk pria, sahabat budaya? Nah, ini dilansir dari laman portal resmi kami, rri.co.id. Dilihat dari nutrisinya yang sangat melimpah ya, sahabat budaya, mengkonsumsi pete itu bisa memberikan beragam manfaat kesehatan. Khusus bagi pria, pete bisa memberikan manfaat berikut ini. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi manfaat pete untuk pria itu meningkatkan daya tahan tubuh meski aromanya tidak sedap bagi sebagian orang ya. Apalagi pete ini mengandung sejumlah nutrisi yang baik untuk imunitas tubuh seperti vitamin C, zat besi, beragam jenis antioksidan, termasuk beta-karoten. Jadi semua nutrisi ini bisa memperkuat sistem imun agar kamu tidak mudah sakit, sahabat budaya. Kemudian mencegah dan mengatasi sembelit. Nah, mengkonsumsi sumber serat setiap hari itu sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Jadi, sahabat budaya, bisa memperoleh serat dengan memakan aneka buah dan juga sayur, termasuk pete. Jadi, selain baik untuk kesehatan saluran cerna, kandungan serat di dalam pete ini juga bisa menjaga dan mengatasi sembelit sehingga kamu, sahabat budaya, bisa BAB dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, mengontrol tekanan darah. Nah, kandungan dari kalium di dalam pete juga ini, sahabat budaya, cukup melimpah. Apalagi mineral memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung dan mengatur jantung berdetak secara normal. Jadi rutin mengkonsumsi sumber kalium seperti pete, kemudian pisang, tomat, alpukat, dan juga bayam itu diketahui bisa membantu mengontrol tekanan darah. Dan karena kalium bisa membuat pembuluh darah lebih elastis sehingga aliran darah pun lebih lancar. Kemudian yang keempat, sahabat budaya, mencegah penyakit jantung. Nah, pete merupakan salah satu sumber serat yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah ya. Jadi dengan manfaat ini kamu bisa terhindar dari kolesterol tinggi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit berbahaya ya, termasuk jantung dan stroke. Jadi namun manfaat ini hanya bisa diperoleh jika pete itu dikonsumsi segar atau dibakar ya. Jadi hindari mengkonsumsi pete goreng terlalu banyak atau sering karena kandungan minyak di dalamnya tidak baik bagi kesehatan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesuburan, sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya punya kendala dengan kesuburan, coba mulai sekarang rutin konsumsi sumber antioksidan yang terkandung di dalam buah dan sayur ya, seperti pete. Karena antioksidan diketahui itu bisa menangkal efek radikal bebas yang dapat merusak sel-sel sperma. Jadi memiliki organ reproduksi yang sehat dan sangat baik untuk kesuburan kamu ya. Selain itu juga pete juga bagus, sahabat budaya, untuk kesuburan karena mengandung protein dan zinc ya. Apalagi kedua nutrisi ini bisa menjaga kualitas sperma tetap baik sehingga bisa berpeluang lebih tinggi untuk membuahi sel telur wanita. Jadi manfaat pete untuk pria ini juga akan lebih optimal jika didukung oleh gaya hidup sehat seperti tidak merokok, rutin olahraga, dan kontrol stres yang baik. Kemudian yang keenam, sahabat budaya, menjaga gula darah tetap stabil. Nah, manfaat dari pete untuk pria mengontrol gula darah dan juga antioksidan, stigma sterol, beta sitosterol, ketiga nutrisi ini diketahui mampu mencegah terjadinya lonjakan kadar gula darah. Memiliki kadar gula darah yang normal itu sangat baik untuk mencegah terjadinya diabetes.
Yang ketujuh, sobat budaya, membuat tulang lebih kuat. Nah, kandungan mineral di dalam pete seperti kalsium, kalium, fosfor, ini bisa menjaga kesehatan dan kekuatan tulang ya. Lalu kedelapan, meredakan kram setelah berolahraga. Nah, mengkonsumsi pete dengan lauk bergizi, ini juga setelah lelah beraktivitas atau berolahraga, bisa membantu meredakan kram kaki dan pegal-pegal. Kesembilan, sobat budaya, mencegah jerawat. Nah, dibandingkan para wanita, sebagian pria mungkin lebih abai ya dalam menjaga kesehatan kulit ya. Mungkin kaum Adam cenderung melewatkan waktu untuk membersihkan kulit, terutama wajah ya. Padahal membersihkan wajah sangat penting, sobat budaya, untuk mencegah datangnya jerawat. Nah, selain rutin menggunakan serangkaian skincare khusus pria, agar kulit kamu terbebas dari jerawat, kamu juga, sobat budaya, perlu mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan dan vitamin C. Jadi kedua nutrisi ini bisa diperoleh dari pete serta aneka sayur dan buah lainnya. Itulah beragam manfaat pete untuk pria yang perlu kamu ketahui. Ya, semoga bermanfaat ya untuk bapak-bapak di luar sana dan juga remaja pria di luar sana. Oke? Oke, sobat budaya. Anda bisa akses selanjutnya informasinya melalui laman rri.co.id.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
4: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Nusantara Pagi. Ya, insya Allah kita orang berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Mau doa yuk pamit dari ruang dengar Anda. Salam budaya, selamat beraktivitas, dan setelah ini Anda akan bersama Tatu Indah di program Nusantara Siang. Odolo.

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. FM 95,1 MHz.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Monggo tato, monggo dela'ah. Walaloh habari di hari ini. Dan selamat bekerja buat semuanya. Semangat, yang di rumah juga semangat. Yang lagi masak-masak, cuci piring, cuci kain. Semari dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan di 1008 kHz. Dan sahabat budaya, kita sama-sama di Request Nusantara. Tiangnya sudah siapkan lagu. Ada lagu dari Jeffrey, Pak Ato, lagu Gorontalo. Terus ada lagu Anak Dagang Rayo di Rantau, ya, lagu Minang ya. Terus juga ada lagu Gorontalo juga dari El Nino, Moela Oli Papa. Dan juga lagu berikutnya, ya, tiga tama ya lagunya. Oke, kita tambah lagunya, ada lagu, oke, tiga tambah lagu Ambon ya. Oke, silakan buat sahabat budaya yang mau request lagu, tiga tunggu di line telepon di 08 11 430 4040. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal tunggu sekarang di line telepon ya. Oke, ada lagu Ambon, ada lagu Gorontalo, sama lagu Minang ya. Oke, silakan langsung saja dengan penelpon ya. Rekas Nusantara, halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat budaya lahulah
0: ya, Tata Nelly.
1: Ya.
0: Oke, mau lagu yang mana Tata Nelly? Mau lagu Ambon? Mau Ela Oli Papa. Oke, siap.
1: Iya, salam bersama fans ya, tanpa terkecuali. Insya Allah saya selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Paling spesial buat anak-anakku yang di samping yang merayakan ulang tahunnya tadi malam. Tahun yang ke-25, alhamdulillah kita diberikan panjang umur, sehat selalu, insya Allah dilindungi
0: Amin.
1: Allah SWT. Amin. Terakhir buat Tienga yang sedang beraktivitas.
0: Ya.
1: Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta, teristimewa. Yesu yang masih menuntut ilmu di sekolah, semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Nelly, di belakangnya Tata Nelly. Oke, kita terima lagi Rekos Nusantara. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya.
0: Saya Titata Inka.
2: Iya.
0: Walau kabari.
2: Alhamdulillah sehat. Yohu,
0: ya.
2: Sahabat Tienga juga sehat.
0: Iya, amin.
2: Iya, amin. Lagu Minang.
0: Lagu Minang ya. Oke, kirim iya. Lagunya buat siapa?
2: Kirim salam buat Tienga yang lagi beraktivitas.
0: Iya.
2: Allah sehat selalu, selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Buat seluruh fans setia tanpa terkecuali. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ikutan lagi? Oke, langsung di line telepon Request Nusantara. Hello.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat ya.
0: Ya, Tita Buti.
3: Bu main dari partai.
0: Ti.
3: Buti di Pawidin.
0: Di Pasisa. Rupa ada flu-flu begitu di Pasisa, dong ada sakit.
3: Perubahan
0: cuaca.
3: Cuaca.
0: Oke. Okay. Sehati.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Mau lagu yang mana? Mau gabung di lagu yang mana tuh?
3: Lagu Minang itu.
0: Lagu Minang ya. Oke, okay. Kirim lagunya buat siapa?
3: Pertama buat Ibu Ari Gualemo, Ibu Neli, juga ada Ripanto, ada Ibu In, ada Mas Suci, dan buat semua dan semuanya, saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat Tienga, Tianja, Timaudo, Tita, Tuti Mahaya, insya Allah sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu sahabat budaya, kita mau lagu dulu ya. Di WA dulu Tienga Mulia. Jangan sampai Tienga tidak dapat baca lagi hati ulek seperti kemarin. Tienga cari-cari tidak muncul. Nanti Tienga suatu itu baru itu tak muncul kamar itu WA-WA. Buti lagi ada buka WA ya. Oke, Kalau begitu sahabat budaya, kita buka lagu dulu sembari menunggu WA terbuka ya, karena WA belum bisa terbuka.

0: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi di jam 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi di Request Nusantara. Ada di siapa nih? Oh iya. Oke, Malika tadi ini tidak sempat dibaca ya. Terus ada siapa lagi di Tangkobu? Oke, ini yang kemarin Tici Kartin, baru ada siapa lagi kemarin? Ibu siapa nih? Bu Westin Hamdata, orang Pinogo juga. Ibu Salma Tahir juga, apa kabar ya? Pokoknya semua yang kemarin tidak sempat yang enggak baca nih, baru yang dapat buka ke sana ya. Oke, ada siapa lagi di sini dari Ahmad Bolango Ulu ya. Pengen lagu Manado, kirim salam buat keluarga di Andala, salam kompak. Buat teman-teman terakhir, buat Enga yang lagi tugas, sehat selalu. Aduh Allah. Oke, ada siapa lagi? Iya, salam budaya Lahulondal dari Ti Omale Safik di Molombulahe. Milih lagu Gorontalo, halo Enga apa kabar? Kirim lagunya buat Ibu Salma Rahman sekeluarga, Tima Mali Enga di Glatik sekeluarga, iya. Semoga sehat-sehat selalu. Spesial buat anak-anak di samping, semoga sehat-sehat. Terakhir buat teman-teman Majelis Taklim Masjid An-Nur, terima kasih Enga. Terima kasih Oma Syafiq. Iya, lanjut lagi dari Iin yang jauh di mata, pilih lagu Ambon. Kirim salam buat Oma Afni, Oma Tio, Mbak Yati, Inka, Irlan, Wati, Pasisan Niko, Rifanto, Pak Herman, dan seluruh sahabat budaya tanpa terkecuali. Sehat walafiat, amin. Terima kasih Ngafani, semoga sehat walafiat, lancar rezeki, amin. Terima kasih. Oke, ada siapa lagi? Kita buka di line telepon sekarang ya. Lagu Manado, lagu Ambon ya. Iya. Oke, yang mau ikutan silakan Tienga tunggu. Lagu apa tadi? Lagu Ambon, lagu Manado juga ya. Oke, sip. Oke, silakan yang mau ikutan di lagu ini. Kalau tadi Tienga berikan kesempatan buat yang di WA ya. Sekarang yang di telepon. Yang di telepon yang mau ikutan ya. Halo. Ya, Rikos Nusantara. Halo, dari.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lulondalo.
0: Ya, dengan siapa?
1: Yang di Piloloda A
0: ada Tilian, eh?
1: Iya.
0: Lian, ada lagu Cinta Hilang Tanpa Permisi sama Dego-Dego Tua. Mau ikut dia lagu yang mana?
1: Ambon itu.
0: Ambon ya, Cinta Hilang Tanpa Permisi ya, kabur dia. Oke, kirim
1: buat Ibu Nelly, buat Rifanto, yeah. buat Oma Tio,
0: yeah.
1: Buat seluruh pen tanpa terkecuali, yeah. Salam persahabatan buat si Enga, yeah. Yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: amin. Oke, sudah. Mana nih suaranya hilang? Oke, terima kasih. Di sebelahnya Reko Susantara, hello.
2: Halo, di sebelahnya Tanau.
0: Oke, Tante Nau, bungkus. Lagu
2: ya,
0: mana?
2: Bungkus ya, Samua lagunya. Apa?
0: Cinta Hilang Tanpa Permisi, Dego-Dego Tua, kirim.
2: Oke, Dego-Dego Tua, Jo.
0: Oke, kirim lagunya buat siapa?
2: Oke, kirim salam seluruh fans ini.
0: Iya.
2: Spesial untuk Bapak nih. Sayangku, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita mengke lagu dulu ya. Selamat pagi dan salam semangat buat semuanya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo. Silakan

Baik, sahabat budaya, mohon tata mengudula. Terima kasih buat yang sudah ngirim WA-nya. Ada Tita Talika yang kirim buat semua. Buat Tita Nou, Ibu Rostin, Inka, siapa lagi nih? Pokoknya spesial buat Engah. Biar mau patudulahu semangat Engah dan tetap sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Iya. Ada salam dari Ibu Katim Tidianra ya. Baru Tita Tu Indah. Abis ini Tita Tu Indah sama menyiar. Baru ada di Kakak Eja ya. Buat semuanya terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di Request Nusantara di lain waktu. Nanti setelah ini ada Tita Tu Indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulondalo. Botia polima bandabandalo. Habali lo hulondalo. Habali uhiwalia. Metoli pundo botia. Tehas dindanial watia. Ta mopotunggulolo ia. Mengundula awam mengotato Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilohihile odetamu aami u isi isiali to umopobu hama lomai o ayua miambo ilandala sabu dulahu donggo tingga-tingga Ika pala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai u hemo o khawatir buti to kelurahan Dembe limbunga lo bulalo wau bungo lohu idu sabu to polo heng buti ma poongolo uilo pobuto Dembe polito ue wolio mao talo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lohulilame To umo popele hio umo pobu BPBD mahi pongohia po ota. Ti dio potato bungolohu idu. Udongo wade-wade to polo hengu boti udi poma omo mobu-mobu. BPBD maa-awota wolo babinsa babin kamtip mas wau pamalenta to kelurahan. Odeta momu o ilengi, mialo mopo o beresi ilengi, pohile lio u dipoma o momobu-mobu. Wanubola woluo u mopobu, pohile lio u hua mopolapuru. BPBD makalakalaja to u hui waudulahu.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pemeriksaan kesehatan gratis mialo CKG to hulondalo moda tata di pohipopohunawa. Padahali utie hiango ume ipala kisa alihu mo patato panyaki wolo uma woluoto delomo ilanggango. Ita ualo tim kerja gangguan otak meike mayang sari sunardi lo otanggulai. Donggo mo data tadi pohipopohunawa CKG buti. Padahali palalu ume ipala kisa buti. Alihu ma otawa panyaki to ilanggango. Udah liobuti bolo ma o panyaki u mo o ombita. Wau panyaki uwe wolio ma o. CKG buti umai pengotawala panyaki to ilanggango. Alihu ma hua o nemalio dila ma otapalalo mialo mo o ombita. Modata tame ipala kisabuti de ma woluo uma he orasawa lo ilanggango de wito bolo me ipala kisa. Boli eleponu dipolu u rasa-rasa musi de boma me ipala kisa alihu mo patato sehati lo ilanggango. Pohile lio odeta mo aami umai mo pohuna pa la kisa lo CKG buti.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu taluhu molango, uponula moluamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya, negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Aduh Allah, itu donggo lamia tia tu habali u bahasa lo hulun dalo. Bele uilo pobu o ayua wau ilengi topo huato debo mamo data. Londo hulalo Juni tunggulo Agustus. O delo mamo pula pitu uilo pobu. Ika pala lo BPBD topo huato Abdul Muthalib Dunggio lo otanggulai pamalenda ma pila duli wau ma lo powoluo posko siaga darurat to BPBD pohuato. Alihu molingga he otokalaja wanu bolowoluo umo pobu. Pohile lio odela iati lo pohuato u isi-isiali wau dilamo palongo. U dipoma omomobu-mobu sabudulahu bo pala ingalo. Pohile lio uhu amo polapuru wanu bolo woluo umo pobu. Sabu topolo dula hebuti de loa wolo dupoto umalo mo ohu uti iyo. Eleponu tulu bo wobuobulo nabongo indamola mohulilame sabu he oti alo dupoto.
3: Bo'o delo hemololo hebulita topaya talomalita.
2: Seperti mencari belalang di jemuran cabe, artinya pekerjaan yang sia-sia.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo kulon dalo. U donggo wade-wade topolo dulahe tolipun to kulon dalo botia, debo ma ilo rasa lo mongotani. Odelo to bualemo, modata mongotani ilo ludelo binde. Ilangi leo lo taluhu umahe talua lo mongotani, ti diopo dila ohu ilalo irihasi. Tunggulo hasili lo binde dila owali leo. Taua lo tim kerja penyulo pertanian to bualemo Erni Masruro lo otanggulai, to polo dula hebuti o tutu ma lo hengu-hengu lo mao. Tunggulo ta lo lude lo binde buti dila o walia lo hasili. Nabo wanu ta to pangimba debo dongko mo otuli. Sabu dongko hemo otapu taluhu londo iri hasi. I ele ponu dongko wade-wade to polo dula he odie mongotani lo pangimba dongko o harapani u mongotolo.
3: Bo odelo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Da bo maa pucu tanu maha bali pulitio. U donggo hewa deta lo polo dulahe odie membideo u odungga lo panyaki. Mo'o om bita toilao. I Akademisi Kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai. U donggo wade-wade to polo dulahe odie. Mo data ta hipokala jawa u hipopohunawa ase. I dupoto bohehe lilia lo ma'oto delo mio. I gambingi ma'o bito opanyaki mo'o om bita. Poli tahi pokala jawa topatulo dulahu i langi mengilu taluhu. Ingo inda mola umbala lohunggungo. Ma witolo pohilelio ulo laita ilu-ilu taluhu. Wau modahase hati lo ilanggango. To polo dulahe odie modata peahuo. Polo'o wau polusi. Ma uitolo pohile lio ulo laita mamaskeri ti diopo ta kalakalaja to tambati modata peahuo wau polo'o.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo pombolu mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengudula awam mengutato. Tanu bo o odi mola uma pilo posambe uma ilhamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududunga ya to hianga pe endamai.
2: Mengerti lo
0: Ali botia, juk tanuma ila pato. Udila mo patato, maapu ode mongol tato. Utila lato bahasa bolo pohile ala potunua potuhata. Wau utila lato lo iya, ente bolo potunua lo mei amiatia. Wahatiate has din Daniel bolo me odu ola po'o-po'o data da bo ando to di pomohindu amia tiata ta pomopo ela mai u lolaita isi isiali wau dilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udongko tingka tingka odie inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
4: Sahabat Budaya masih dengan perempat RRI Gorontalo, Titatu Indah masih akan terus temani suasana siang Anda mempatu da'apolidulahew. Wow, beheli jam 11:26. Mudah-mudahan juga di siang ini itu ngamila ma lo persiapan mau lo ukaraja lo. Wow, ada beberapa hal yang diprioritaskan dan akan menjadi satu keberhasilan untuk kita semua yang sementara beraktivitas masih dengan lagu-lagu daerah Senusantara.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Sembilan FM Pro4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Di segmen Nusantara siang hari ini, sahabat budaya, edisi Kamis 17 September 2026, informasi yang tengah kami siapkan di siang ini, sahabat budaya, update informasi dari portal resmi rri.co.id. Kabupaten Bandung, Jawa Barat diguncang rangkaian gempa bumi dalam kurun waktu kurang dari satu hari. BMKG mencatat ada sekitar 42 kejadian gempa bumi terjadi di Bandung sejak hari Rabu, Kamis, September 2026. Sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. BMKG mengatakan gempa terbaru dalam periode pencatatan ini terjadi pada hari Kamis pukul 4:59 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 2,6. Episenternya berada di darat pada koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,60 bujur timur. PLT Kepala BMKG Wilayah 2, Ana Oktavia Setiowati, mengatakan karakteristik gempa tersebut menunjukkan aktivitas seismik dangkal, memperhatikan lokasi episenter dan dalam keadaan hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Oke, sahabat budaya, Anda boleh membaca lengkapnya Woluwoto portal resmi Lamiatia Tanggulio, rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
3: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
3: di sini.
4: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Ya udahlah. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: 3 tahun kan ya? Menurut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, pemantauan media sosial menunjukkan Telegram menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota mencapai puluhan ribu. Menurutnya, sejumlah grup mengenakan biaya sekitar Rp25.000 sampai Rp100.000 untuk memperoleh konten pornografi anak secara ilegal. Temuan itu juga telah mengarah pada identifikasi sejumlah pihak oleh Bareskrim Polri dalam penanganan kasus terkait jaringan tersebut. Dalam wawancara bersama Pro3 RRI baru-baru ini, Sahabat Budaya, disampaikan oleh Katana, Telegram ini menjadi tempat yang cukup besar karena grupnya tertutup dan berbayar untuk menyebarkan konten pornografi anak. Media sosial terbuka menjadi ruang awal grooming sebelum korban diarahkan menuju kanal berbayar yang lebih gelap. Ia menjelaskan pelaku memanfaatkan media sosial ini terbuka untuk membangun kepercayaan sebelum meminta foto atau video pribadi anak tersebut. Setelah korban percaya, pelaku mengeksploitasi materi ini dan menjualnya kembali melalui kanal tertutup dengan sistem pembayaran tertentu. Informasinya, Sahabat Budaya, Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

masih terus bersama kami di Perempat RRI Gorontalo. Mengodula amongo tato, mengotilo mengotiamo, dilalipata alo modungo heto. Perempat magota musmo musilita atau magota mubacirita yang biasanya dihadirkan dalam sepekan di hari Kamis ya, dan untuk edisi 17 September ini kita akan menghadirkan narasumber dari RRI Gorontalo, dan yang nantinya bisa Anda ikuti juga di streaming Facebook kami ya. Jadi selain mendengarkan di 95,1 MHz, Anda bisa mengikuti dan nonton langsung di Facebook program 4 RRI Gorontalo. Topik yang nantinya akan kami hadirkan ini tentang peluang UMKM yang begitu manis, semanis apa ya namanya produk yang dihasilkan oleh owner, dan nantinya bagaimana dan seperti apa mungkin bisa Anda dapatkan inspirasinya. Kita bisa dengarkan di jam 1 siang. Masih ada beberapa menit ke depan untuk bisa Anda siapkan apa yang nanti akan bisa ditanya begitu ya, sahabat budaya, melalui layanan telepon maupun di kolom komentar FB Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, mongodula amongutato, mongotilo mongotiamo. Apa kabar di siang ini? Hari ini di Gorontalo masih sangat terasa panasnya, sama seperti kemarin-kemarin ya. Entah kapan berakhir ini matahari yang panas. Dan kita berjumpa lagi di Magota Bacirita, Manado Gorontalo Tahuna Talaut, hari ini Kamis 17 September 2026. Kita nantinya akan berbicara tentang lebih ke peluang-peluang bisnis, tapi kali ini fokusnya ke kue kering ya. Kue kering ini ya kita orang kenal dengan kue yang sering disantap di saat hari raya. Tetapi sebenarnya kue kering ini sudah bisa didapat dan dimakan kapan saja. Dan ini juga terlihat betapa besar peluang usahanya ya. Kecil bentuknya, manis rasanya, tapi ternyata bisa besar peluang usahanya. Nantinya sahabat budaya, mongodula amongoutato, mongotilo mongotiamo, saya Titato Indah ada bersama teman-teman juga yang ada di Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Gorontalo tidak ya. Manado, Tahuna, Talaut itu akan bersama-sama berbincang di topik tersebut. Manisnya peluang bisnis kue kering. Bersama narasumber kami ada owner UMKM dapur dapur apa ini namanya? Iya, Makago ya. Ada Ibu Sulastri Suma S. Akun. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam Mbak Indah.
2: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Panas juga di sini ya.
3: Panas
2: Bu. tapi di apa namanya, yang namanya kalau berbisnis itu tidak mengenal panas maupun tidak.
3: Betul, tidak mengenal cuaca.
2: Gas terus. gas pul orang bilang. Oke, okay. Sahabat budaya, mongodula amongutato, mongotilo mongotiamo. Ibu Sulastri Suma S. Akun ini nantinya akan membagi beberapa inspirasi ya sebagai owner UMKM Dapur Mikago ke kita semuanya. Saya mau mau tahu dan mau menanyakan dulu, Dapur Mikago ini berawal dari mana? Apakah memang Ibu Sulastri ini hobi membuat kue, atau sejak awal sudah melihatnya sebagai peluang bisnis? Bisa cerita sedikit.
3: Oke, Mbak Indah ya.
2: Iya.
3: Awalnya saya memang ada suka bikin kue. Kalau dibilang ada basic lah dari saya. Dan ada juga dari orang tua saya dulu waktu saya masih SMA itu emang suka ya. Orang tua saya itu adalah di kabilah di Bonomolamo itu orang tahu bahwa bikin kue karawa. Makanya saya waktu itu waktu SMA saya sudah mulai belajar. Yang pertama saya tekuni adalah mengkarau kue. Jadi alhamdulillah dari situ saya mulai tertarik, dan namanya zaman ya. Jadi sekarang saya menggantikan orang tua saya. Dan jujur juga saya itu dulu di tahun 2017 saya pernah berkecimpung di dunia pemerintahan. Saya seorang sekdes, tapi memilih untuk resign dan fokus untuk menjalankan bisnis.
2: Gitu ya. Jadi memilih untuk lebih ke apa ya, punya ide kreatif ya.
3: Iya, Mbak Indah. Okay.
2: Tapi tadi ini kan awalnya menekuni dan menjadi penerus lah, katakanlah seperti itu.
3: Iya.
2: Hobi dan juga hal yang ditinggalkan oleh orang tua begitu. Nah, apakah langsung kue kering, kue kerawang, atau ada kue kering yang bukan kerawang yang dihasilkan?
3: Waktu itu seingat saya di 2013 saya masih kelas 3 SMA, kebetulan saya waktu itu Mbak Indah adalah bendahara panitia waktu perpisahan wisuda di kelas 3. Nah, di situ kan ada acara kami, event kami yang ada konsumsi ringan sama konsumsi beratnya. Nah, di situ saya mencoba memberanikan diri untuk daripada kita pesan di luar, ya sudah saya ambil aja proyeknya begitu. Makanya saya di situ awalnya saya hanya sekedar membantu orang tua saja bikin kue kering, tapi makin kesini saya belajar otodidak, saya bikin cake, saya bikin kue ulang tahun, dan akhirnya waktu SMA itu saya beranikan terima orderan, Mbak Indah.
2: Itu yang perdana ya?
3: Iya, perdana.
2: Berapa pieces itu?
3: Saya seingat saya waktu, saya tidak ingat berapa pieces ya, tapi yang saya ingat waktu itu anggarannya ada di hampir 15 juta.
2: Oh iya, iya. Wah, ini menurut owner sendiri standar atau sudah kalangan-kalangan atas ini kalau sudah bicara jut-jut begitu?
3: Karena waktu itu saya mikirnya begini, Mbak Indah. Saya sebagai panitia, kalau kita pesan di tempat lain itu kan harganya agak di atas. Okay. Jadi saya mikir mengapa tidak kita kelola aja seperti itu. Jadi saya mencoba, ya sudah saya bilang sama teman-teman, kita bikin aja daripada pesan di luar harganya tinggi nanti dapatnya sedikit. Jadi kalau kita bikin sendiri kita sudah tahu porsinya seperti apa, dan alhamdulillah juga dari teman-teman juga setuju dengan itu, Bu Indah.
2: Oke. Okay. Tapi yang ada yang bantu ya? Karyawan.
3: Ada.
2: Oke. Kalau untuk produk-produk yang benar-benar owner lihat disukai di pasar, bukan hanya disukai oleh kita sebagai pembuatnya, bagaimana owner bisa menemukan itu?
3: Oh ya, begini. Awalnya begini, Mbak Indah. Saya kan katakanlah meneruskan usaha dari orang tua saya. Nah, semakin kesini ternyata dulunya ya kue kering itu adalah kue musiman kan?
2: Iya, hari ya, kan? Raya.
3: Iya, nanti hari raya baru ada orang order.
2: Orang kaweng.
3: Iya, betul. Tapi waktu itu saya mencoba. Daripada saya harus bikinnya nanti musiman, kenapa tidak saya bikinnya hari-hari. Saya memberanikan diri waktu itu, Mbak Indah, bikin stok kue kering meskipun tidak ada yang order. Tapi saya berinovasi, kan biasanya jualnya per toples besar. Nah, saya berinovasi, saya bikin toples yang kecil, dan saya bikin parcel. Jadi saya jualnya dalam bentuk parcel. Seperti itu. Saya berani stok barang karena saya mikirnya begini, Mbak. Kue kering ini kan untuk masa simpannya kan panjang, lama kan. Jadi tidak masalah ketika kita menyetok produk kita di rumah. Dan saya itu biasa kan kalau untuk diri kita sendiri, kalau belanja di beberapa market kan paling suka kalau lihatnya produknya ada beragam macam varian ya. Ketika kalau kita datang di toko, selalu kita lihat stoknya kosong. Saya belajar dari situ ya. Bagaimana caranya saya akan mengundang untuk semua calon customer saya ketika datang di rumah. Waktu itu belum ada lapak, Mbak Indah. Jadi datangnya nanti di rumah.
2: Didatangi ya. Mobile berarti ya, mobile ya. Kenapa nggak menggunakan platform aja?
3: Dulu kan belum terlalu.
2: Tahun berapa itu?
3: 2000 habis lulus SMA 2014.
2: 2014 ya.
3: Iya. Jadi belum terlalu, legalitas pun saya belum tahu secara pembahasannya seperti apa, seperti. Okay. Jadi saya merangkap belajar dulu dari awalnya. Okay. Jadi membenahi
2: memang
3: produk.
2: Otodidak banget ya.
3: Iya, memang otodidak. Jadi begitu, Mbak India. Karena nah, semakin kesini di 2017 saya waktu resign, saya mencoba, saya kan lihat teman-teman itu biasa ada yang suka ikut-ikut pelatihan seperti itu kan. Saya mencoba, ini saya harus kemana ini kayak kalau seperti kayak teman-teman ya. Akhirnya saya waktu itu di Bone Bolango saya ada acara dengan dinas perindak. Saya mencoba tanya-tanya, Bu, kalau untuk legalitasnya seperti apa. Nah, akhirnya saya diarahin. Dan setiap kali ada kegiatan, saya selalu diundang. Makanya saya untuk memperbaiki produk saya biar menjadi lebih baik, saya dekati sama pemerintah ya. Saya cari tahu kalau untuk legalitas ini saya urusnya kemana, seperti itu.
2: Mudah ya mereka memberikan kemudahan. Jadi sudah ada wadah untuk mempromosikan produk dan hasil karya.
3: Betul,
2: memang sekarang ini juga kan orang owner-owner UMKM itu sekarang sudah diwadahi ya.
3: Betul.
2: Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha.
3: Iya, gitu. Betul, Mbak Indah. Tergantung dari kitanya saja, Mbak Indah. Kalau memang kita punya niat, memang ingin benar-benar membenahi, ingin benar-benar belajar, semua pasti dimudahkan. Dan apalagi sekarang pemerintah itu semua selalu memfasilitasi ya untuk kami UMKM. Baik biasanya dari dinas kesehatan itu untuk pengurusan apa PRT seperti itu, dari pengurusan halal kita didampingi. Jadi mudah, tinggal dari kitanya sendiri mau belajar, mau maju ya, berarti harus siap.
2: Iya, produk apa yang ditonjolkan owner ketika owner itu terbesit idenya mau bikin kue kering, produk apa yang ditonjolkan?
3: Iya, waktu itu kan produk saya cuma kue kering ya, Mbak Indah. Jadi saya berpikir begini, saya mau produk selain kue kering tapi yang bisa diterima di pasaran. Nah, waktu itu kan anak saya memang suka ngemil. Suka ngemil kan, Mbak Indah. Jadi saya coba bikin cemilan yang anak saya suka. Terus saya kasih coba ya kepada anak, biasa dibawa di bekal sekolah. Alhamdulillah teman-temannya suka kan. Terus abangnya bilang begini, "Mak, si ini suka, Mak, cemilanku." Makanya kan saya, "Ya udah, Mama bikin banyak-banyak." Nah, sekalian jualan kan. Dan saya makin sadar ternyata produk saya diterima ya di kalangan masyarakat. Dan bukan cuma teman-temannya anak saya, sama teman-teman saya juga,
2: orang tuanya.
3: Ya, suka kan.
2: Guru-gurunya.
3: Iya, betul.
2: Semakin banyak dong ya.
3: Yang makanya wah, ini peluang sebenarnya kan.
2: Benar.
3: Nah, itu waktu saya jual itu hanya pakai pouch bening yang transparan. Nah, saya bilang, "Sayang, kayaknya kalau jual ini enggak boleh kalau hanya asal jual." Iya. Ya, bukan hanya sekedar enak ya. Berarti bagaimana saya memikir bagaimana nanti customer kita percaya bahwa produk kita ini baik, apa baik untuk dikonsumsi. Maka waktu itu saya mencari informasi. Pertama yang saya benahi di produk saya, sus kering. Saya mau angkat produk sus kering saya ini, saya benahi dulu, saya urus PRT dan kemudian saya urus halalnya, saya perbaiki packagingnya. Dan saya kalau selama ini ya belum saya jumpai, saya satu-satunya UMKM yang ada pouch seperti ini, toples. Bahkan saya sudah menguras nutrition fact-nya, saya sudah urus. Jadi saya pertama saya menemui produk ini, saya belum langsung belum langsung saya boomingkan ya. Jadi saya hanya ke teman-teman dekat dulu karena saya mau ketika produk saya sudah naik ke media sosial, saya mau dari legalitasnya itu sudah lengkap. Jadi ketika bersaing dengan pesaing yang lain, saya juga sudah siap, baik dari legalitasnya, packagingnya, seperti itu. Istilahnya tidak kerja dua kali, Mbak Indah. Jadi sekali start kita sudah lengkap legalitas seperti itu.
2: Iya. Kalau inovasi dan juga bentuk dapat dipertahankan oleh owner untuk membangun kepercayaan pelanggan seperti yang tadi owner bilang, itu menurut owner seberapa penting sih itu?
3: Oh, penting sekali, Mbak. Saya berpikir begini, kita kalau sudah siap untuk memulai berarti sudah siap dengan segala konsekuensinya kan, seperti itu. Jadi ketika saya sudah oke nih dengan produk saya dari packagingnya, maka kira-kira saya mikirnya kira-kira apalagi yang harus saya buat. Iya, sehingga customer itu ketika datang tidak hanya satu kali. Ya, jadi customer akan datang lagi. Nah, bagaimana caranya? Makanya saya ada istilahnya, ada service untuk pelanggan. Jadi saya lebih ke pelayanan, karena kalau dipikir produk kita itu kan tidak hanya satu-satunya di Gorontalo, ada juga teman-teman lain kompetitor kita. Karena kalau untuk produk bisa saja sama, tetapi saya mikirnya mendingan kita saya bentuk ciri khas saya yaitu dari segi pelayanan seperti itu.
2: Mungkin, pelayanan apa yang diberikan?
3: Oke, Mbak Indah, ini mungkin sedikit tips ya untuk teman-teman di luar sana, karena untuk menjaga kepercayaan konsumen itu luar biasa.
2: Benar.
3: Susah
2: ya. Merawatnya itu
3: ya, seperti
2: gak itu. Gak gampang ya.
3: Betul. Kalau dari saya sendiri, Mbak Indah, ketika customer membeli produk saya, tidak cukup hanya sampai di transaksi jual beli, ya, di transaksi jual ya. Iya, tidak cukup sampai di situ, tetapi dari kalau customer baru saya layani di lapak, biasanya kan saya sambut, halo Bu. Kadang juga saya bilang, Ibu kayaknya pernah saya lihat tapi di mana? Padahal tidak pernah. Gak kan? Iya, membangun apa ya?
2: Membangun apa begitu? Sok kenal sok dekat.
3: Iya, sok kenal sok dekat. Orang kan kalau kan dikembalikan kepada diri kita sendiri, kalau ada orang seperti itu, oh berarti saya mereka kenal saya.
2: Oke, oke.
3: Karena memang tidak pernah kenal.
2: Iya, benar. Apa namanya, menarik sekali. Tapi kita break dulu ya.
3: Iya.
2: Kita break dulu sebentar, kita akan lanjut lagi.
1: Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
1: Masih dengan manisnya peluang bisnis kue kering bersama owner UMKM Dapur Mikago, Ibu Sulastri Suma S. Akun, di program Magota Bacirita di siang ini. Owner, kita ini sekarang lagi bersama dengan teman-teman di Manado, di Tahuna dan Talaut. Jadi kita langsung menyapa teman-teman yang ada di sana, yang ada di Manado dulu. Saya cek dulu audionya dari sana. Selamat siang, Joyce.
2: Halo, selamat siang.
1: Sehat, Jo?
2: Sehat, salam sehat dari Manado.
1: Salam sehat juga. Oke deh, sekarang yang ada di RRI Tahuna. Tahuna, assalamualaikum. Tidak ada suaranya Tahuna. Halo. Oke. Tahuna sambil memperbaiki audionya ke sini. Audionya tidak nyampe ke telinga saya. Saya ke Talaut dulu ya. Di Talaut ada siapa di sana? Putri kah? Angel kah? Siapa? Halo.
3: Ada Juli.
1: Julianti. Oke, lahirnya pasti di bulan Juli itu ya. Oke. Betul kata ya. Saya coba lagi ke Tahuna dulu, sepatu so boleh.
3: Iya, Kak Ida bisa mendengar
1: saya? Iya, so ada.
3: Oke. Oke. Salam sehat Kak Ida.
1: Salam sehat. Hebat-hebat ini teknisinya di Tahuna ya, langsung ada DPLD. Iya. Oke deh. Sehat semuanya. Bye. Dan teman-teman, ini langsung saja saya serahkan ke teman-teman dari Manado dulu untuk bercerita ya di Magota kali ini dengan owner. Silakan Manado.
2: Terima kasih waktunya Indah. Ini narasumbernya Sulasti kalau tidak salah sebut ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oke, okay. Apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Tadi cukup menarik ya. Sebetulnya kita ini walaupun bekerja di, ya istilahnya pegawai lah ya, maksudnya waktu kita banyak habis di kantor, tapi ada juga sebetulnya jiwa ingin seperti itu, ingin seperti narasumber, tapi waktunya yang belum ada mungkin nanti. Jadi memang sangat tertarik dengan topik kali ini, dan yang tadi saya sempat lepas headset, kemudian pas pakai lagi ada kata resign. Itu resign dari mana? Lebih memilih ke terjun full ke bisnis yang ini, itu pertanyaan pertama. Kedua, lebih memilih menggunakan bahan premium atau campuran, soalnya tadi kan bicara soal kualitas, katanya kualitas itu layanan itu nomor satu. Apakah memilih bahan premium walaupun untungnya tipis, atau dikombain dengan yang nomor dua lah ya begitu, atau seperti apa pertimbangannya? Yang penting ya haruslah untung ya. Kemudian yang ketiga, cukup banyak. Saya setuju dengan istilah pelayanan nomor satu. Walaupun ada sedikit dusta putih begitu ya, ada dosa putih tadi. Tapi memang semua mesti begitu biar keakraban itu langsung tercipta. Ini pengalaman pribadi. Kalau di tempat saya tinggal kan, di ya sebetulnya salah satu klaster begitu di perumahan, kemudian ada grup jual beli di situ. Sebagai pelanggan memang saya langsung kecewa ketika ada beberapa yang posting makanan, misalnya ikan masak siap kita santap kan. Kemudian kita memilih salah satu penjual, kita reply, saya pesan ini, kemudian tidak ada tanggapan, tidak ada respon, tidak ada reaksi. Itu jelas saya kecewa. Saya tidak tahu dia sudah baca apa belum, kemudian akan diantar apa tidak. Padahal kan dari sekian banyak yang posting, cuma dia yang saya pilih, tapi dia memilih tidak respon, saya kecewa. Itu saya setuju. Jadi ya itu dia, utamakan pelayanan. Iya. Karena memang sebagai customer saya sangat setuju ya dengan statement yang tadi. Oke, mungkin itu dulu, Indah.
1: Oke deh, ada banyak pertanyaan ini, tiga.
2: Tiga, dua mungkin, yang satu lebih mendukung.
1: Oh iya, benar. Iya. Oke. Silakan, owner.
4: Oke, terima kasih sebelumnya nih dengan Mbak siapa?
1: Joyce.
4: Oh, Mbak Joyce. Iya. Salam kenal ya, Mbak.
2: Iya. Sama kenal kembali.
4: Oke, untuk pertanyaan pertama ya, kenapa saya resign ya? Seperti itu.
1: Resignnya dari mana?
4: Oh iya, saya resignnya itu kebetulan saya sekretaris desa di desa saya. Itu waktu itu saya ikut penyaringan dan penyaringan aparat desa. Alhamdulillah saya lolos. Satu tahun saya bekerja dan akhirnya memilih untuk resign. Kenapa saya memilih untuk resign? Karena ternyata memang saya tidak nyaman di situ. Jiwa saya ada di bisnis. Saya lebih tertarik. Karena lucunya waktu itu, Mbak Joyce, saya selama di desa itu, di kalau kerja saya absen, Pak. Saya absensi pagi, siangnya masuk orderan. Aduh, saya galau itu, Mbak. Saya galau, aduh, bagaimana caranya saya bikin.
1: Harus fokus.
4: Iya, harus fokus. Harus saya harus penuhi orderan, sementara juga di kantor harus ada yang perlu saya mediasi. Biasanya kan kalau di desa selalu ada beberapa masalah itu yang harus kami mediasi, harus saya hadiri pertemuan-pertemuan. Akhirnya saya ngobrol sama suami, alhamdulillah juga suami support, ya udah suami izin ya kalau memang pengen resign silahkan. Suami juga tidak keberatan, alhamdulillah saya memantapkan untuk resign.
1: Oke, yang kedua pertanyaannya tentang apa ya, kualitas memilih ya, bahan premium ya.
4: Oke, jadi Mbak Joyce ya, untuk semua teman-teman, awalnya saya itu brandingnya adalah kue premium. Jadi orang-orang tahu kalau beli kue yang enak, bahkan orang-orang itu nge-brand kue saya itu adalah kue mahal.
1: Indah, iya. Ada harga, ada kualitas.
4: Ada
1: dong.
4: Harga, ada kualitas. Memang awal saya memulai usaha saya, target saya adalah orang yang menengah ke atas. Seperti itu.
1: Memang harus menentukan target juga ya, kalau
4: iya, harus kita targetnya kira-kira customer yang harus kita tangkap itu siapa saja. Nah, waktu itu saya memutuskan harga saya memang saya pasang yang harga tinggi ketimbang teman-teman lain. Tetapi karena makin kesini produk kita sudah banyak dikenali dan saya sadar ternyata customer itu tidak hanya kalangan atas aja, kan ya. Jadi ada beberapa orang yang memang pingin beli produk kita tidak terlalu menuntut bahwa tidak harus enak sekali, tidak. Karena kan selera orang itu kan beda-beda. Selera konsumen itu beda-beda. Selera konsumen bisa berubah-ubah. Ada yang beli produk hanya sebatas ya sudah beli bisa makan. Ada yang beli produk maunya aku harus dapat yang enak. Seperti itu kan. Maka daripada saya menunggu ya untuk customer yang kalangan atas, mengapa tidak saya menghadirkan produk yang bisa dibeli oleh semua kalangan. Makanya, tapi dengan cara bukan saya yang produk pertama yang saya launching, saya ubah resepnya, saya pakai yang semi premium katakanlah. Bukan seperti itu, saya hanya menghadirkan produk baru. Seperti itu, saya tidak merubah resep. Karena kan kalau di kami itu kan ada namanya SOP ya. SOP. Jadi ada resep kami itu saya tidak ubah. Saya tidak mengubah dari segi rasa, dari segi packaging, hanya untuk mengejar harga yang di bawah. Tidak. Tapi inovasi saya bagaimana cara saya menghadirkan sebuah produk ini yang bisa dibeli oleh menengah ke bawah. Seperti itu. Nah, kebetulan saya juga bawa produknya, Mbak Joyce.
2: Nanti, apakah bisa tembus mana
1: nanti, nanti mau di maksimnya 200.000 ke sana. Ya siapa tahu bisa jadi referensi diajak ngobrol di RRI Manado tahun Natal Laut ownernya ya kan.
2: Ya, siap.
1: Via Zoom ya. Datang, ya, via Zoom. Datang juga sekaligus menawarkan ini produk saya gitu. Oke, lanjut. Tapi tadi ada pertanyaan dukungan, pertanyaan dukungan. Dukungan apa tadi? Oh, fast respon pelayanannya ya.
4: Oke, saya iya, saya setuju dengan Mbak Joyce ketika kita tidak direspon karena meskipun kita sebagai owner, tetapi kan tidak menutup kemungkinan kita kan juga bisa belanja ya. Kita juga bisa jadi pembeli. Saya pernah mengalami hal yang sama yang Mbak Joyce bilang, makanya saya
1: iya tidak mau mengecewakannya. Iya. Seperti yang sudah yang dikecewakan.
4: Saya pernah seperti itu. Saya pernah marah sama seseorang owner dan ternyata saya menyadari bahwa tidak disengaja sebenarnya karena saya juga pernah merasakan hal yang sama. Saya pernah ada di posisi yang sama. Waktu itu saya awal-awal memulai usaha, ada yang namanya istilahnya saya sapi, saya roda. Jadi saya sementara produksi, ada yang
2: one man show.
1: One man show, iya. Benar. All in one. Saya sapi, one. Saya roda, saya tai, iya. saya rumput,
4: ya. Betul. Jadi sementara produksi harus membalas chatnya orang, iya. Orderan. Ya, maka alhamdulillah saya sudah keluar dari zona itu.
1: Masya Allah. Oke deh. Jo.
2: Oke, baik. Ya, terima kasih.
1: Kenapa?
2: Yang terakhir tadi, saya memang akan langsung berpindah kalau ketemu dengan owner yang seperti itu. Begitu. Kalau dikecewakan, kan banyak pilihan. Ngapain saya bertahan di sini?
1: Blacklist.
2: Jadi diupayakan pelayanan itu memang ya mau tidak mau harus diutamakan. Karena kan beda-beda orang, beda-beda customer. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih juga, Jo. Sekarang kita ke Tahuna. Halo, Tahuna. Tahuna ini namanya siapa?
3: Iya. Yeah. Dengan Aziza ini.
1: Oh, Aziza. Oke, sorry, saya lupa. Yeah. Oke, Aziza, silakan.
3: Iya, ini sangat menarik ya apa disampaikan owner tadi. Ini penasaran Quaker ini kayak model bagaimana ini ownernya. Apa bahannya, kalau toran di Sanger ini ada bahannya dari bahan sagu. Nah, ini bahannya dari apa saja ini ya? Untuk pembuatan kue mikago ya, kalau tidak salah. Ya terus owner bagaimana ketika usahanya sudah mulai berkembang. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana ketika ada kue-kue produk-produk yang baru. Nah, bagaimana dari owner sendiri untuk mempertahankan tetap dengan produknya sendiri agar kue kering dari owner ini bisa terus laris manis. Nah, seperti apa ini? Mungkin ada tantangannya atau seperti apa?
1: Iya. Oke, silakan owner.
4: Iya, oke Mbak, terima kasih. Jadi untuk produk saya sendiri itu kan fokusnya di kue kering. Saya dia punya 3 produk. Kalau di Gorontalo biasa kalau orang bilang kue kering, terbenaknya adalah kue kering Karawang ya.
1: Kue Karawang. Kue kering.
4: Oh, Karawang. Iya, ada Karawang, ada beberapa macam. Tapi makin kesini kue kering kami itu ada beragam macam. Salah satunya saya produk sus kering. Ini saya bawa produk sus kering.
3: Aduh, penasaran mau rasanya.
1: Ini bisa diangkat dulu di kamera.
4: Ini produk saya.
3: Ini ada dijual lah. Udah bisa di mana nih mau pesan atau seperti apa?
4: Oh iya. Kalau saya sendiri memang saya menyediakan lapak offline di rumah ada, di toko kue saya ada, di online juga saya di toko Oren saya sudah ada. Kemudian saya sudah punya toko.
1: Check out. Keranjangku.
4: Saya sudah punya
3: toko. Habis ini langsung.
1: Iya, kalau ngobrol soal seperti ini emak-emak memang cocok ya, nyambung ya. Lanjut owner.
4: Iya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak tadi, ada yang dari sagu, ada juga dari teman-teman saya itu banyak produk yang dari, bahkan ada yang dari tepung pisang. Itu inovasi dari teman-teman ada. Okay. Cuma saya fokusnya ini juga, kalau ini memang paling banyak saya kirim ke tadi Manado sama wilayahnya Mbak
1: Joyce. Apa namanya ini?
4: Ini krepek.
1: Krepek
4: Donamika. Donamika. Saya kasih namanya Donamika.
1: Donamika.
4: Iya. Ini kayak kalau di Gorontalo ini namanya kayak kue kertas. Jadul. Nah, biasanya ini kalau untuk kue keripik ini Mbak di Gorontalo kan biasanya dijual hanya pakai packaging yang transparan, yeah, ya, seperti sama ukurannya yang nanti beli banyak baru di apa packagingnya ukuran sekilo ya. Mm-hmm. Jadi saya berinovasi bagaimana nantinya kue jadul, mm-hmm, yang hanya ditemukan di pasar-pasar, mm-hmm, akan terpajang terdisplay di beberapa minimarket, mm-hmm, seperti itu. Makanya saya inovasi bikin packaging, saya urus legalitasnya. Akhirnya kalau saya mau ikut-ikut pameran, mm-hmm, ini mereka tidak percaya kalau kue jadul, mm-hmm, karena kan kemasannya sudah bagus, mm-hmm, ya. Jadi tapi harganya juga, nah ini yang saya bilang tadi, saya menghadirkan produk ini yang untuk semua kalangan yang okay, bisa, iya bisa dibeli lah, seperti itu.
1: Iya. Ada lagi Aziza atau?
3: Iya sudah pasti nih, oh, okay, Kak.
1: Pindah ya ke sana, yang paling jauh, Tahuna sama Talaut yang paling jauh apa ya?
3: Talaut.
1: Talaut ya?
3: Iya.
1: Naik kapal berapa kali itu ke sana?
3: Kalau dari Tahuna ke Manado dulu, dari Manado langsung ke Talaut, dua kali naik kapal.
1: Enggak, maksud saya mau kirim ini produk-produk ini ke sana, Ji.
3: Itu langsung aja lewat JNT.
2: Paling-paling dekat Manado.
1: Paling dekat Manado, sama kurang pas orang owner. Harus tembus ini. Oke, oke, oke. Silakan Talaut, Jul. Juli.
5: Siang untuk semua teman-teman yang ada di Tahuna, Manado, dan terlebih di Gorontalo bersama dengan narasumber yang sudah hadir.
1: Ya, Juli, terhenti sejenak Juli. Yang penting bukan
5: akhirnya terlambat gabung.
1: Oh ya, oke.
5: Okay. Nah, kalau dari Wola Juli yang mau ditanyakan, mengapa sampai memilih kue kering? Kan ada produk lainnya yang mungkin saja lebih gampang dibeli orang, ya. Kalau kue kering ini identik kayak kalau kita di Talaut, kalau bicara soal kering, bawaannya cuman saat perayaan hari. Hari Natal atau tahun baru ya, kalau bicara soal ke soal kue, iya, kue kering
1: atau ulang ini, tahunnya Wola Juli.
5: tidak semua ini momen. Ya kalau untuk kue kering. Nah, mengapa sampai owner pilih di kue kering bukan produk lain? Ini yang dari Juli. Terus yang perlu Juli tanyakan juga mengenai sudah sejauh mana perkembangan usahanya sampai saat ini? Apa yang paling laris dari 3 produk yang ditawarkan ini? Itu aja dari Juli.
1: Oke deh Jul, silakan owner.
4: Makasih Jul. Oke, Mbak Juli, terima kasih ya. Ini pertanyaannya
1: luar biasa ya.
4: Maafkan kalau saya nanti akan curhat di sini. Oke, Mbak Juli. Kenapa saya memilih kue kering? Untuk kue kering itu sebenarnya adalah produk awal saya yang saya bawa ketika saya mulai terjun di dunia UMKM, karena memang tadi saya mewarisi usaha dari orang tua saya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Juli tadi bahwa kalau kue kering itu nanti jualnya musiman kan, bagaimana nanti kalau hari-hari tidak ada yang beli kan, hari ini tidak ada yang beli, besoknya tidak ada yang beli kan. Saya pernah ada di posisi itu, bahkan 4 hari tidak ada transaksi.
1: Wish.
4: Iya, tapi waktu itu saya masih rumahan, jadi masih produksi di rumah, saya belum ada toko offline. Dan akhirnya saya, karena saya sudah resign kan, sudah tidak punya penghasilan tetap bulanan, saya berpikir bagaimana caranya saya harus dapat penghasilan harian, seperti itu. Ya walaupun memang ada gaji suami, tapi kan namanya ibu-ibu kan.
1: Tidak seperti pegang uang sendiri.
4: Iya betul, seperti itu. Jadi saya itu berinovasi sampai dengan sekarang. Saya hari-hari di lapak kita ada jual roti, roti sobek, roti isian, donat. Bahkan kalau sekarang saya malah lebih dikenal sebagai produksi donat. Jadi kalau di mana-mana, Mikago mana donat?
1: Oh seperti begitu, itu. Donat Mikago enak begitu ya.
4: Nah, tapi saya tidak mengesampingkan kue kering saya. kebetulan saya sudah ada lapak di rumah, saya selalu menyetok kue kering, tidak pernah saya absen untuk tidak produksi. Kenapa? Karena kalau orang mau berkunjung, konsumen ketika pergi ke lapak, ke toko saya yang tadinya niatnya mau beli donat, beli kue ulang tahun,
1: jadi beli yang lain,
4: jadi lirik yang lain kan, karena di pajangan ada kue kering karawo, ada sus kering, ya
1: itu seperti magnet juga ya.
4: Ya betul. Jadi trik marketingnya kita itu sebagai pembisnis kue, ya walaupun orang tidak mau tahu, kita tahu bikin cake, kita tidak kita tahu bikin kue ulang tahun, bikin, coba kita berani stok produk dan display. Itu adalah trik marketing. Jadi yang tadinya orang akan bertransaksi hanya bayar donat, hanya bayar roti, jadi misalnya ibu sekalian aja bu saya mau, ya kan, seperti jadi bisa menambah apa transaksi kita, ya pendapatan kita dalam satu hari itu. Jadi saya awalnya memang saya curhat ya, dulu saya terjun di dunia UMKM, saya tidak berani saya stok kue. Saya takut nanti siapa yang beli,
1: nanti basi
4: apa-apa. Iya, iya, nanti siapa yang beli, rugi kan, sudah keluarin modal, tidak ada yang beli. Dan akhirnya saya ingat waktu itu saya ikut pelatihan di salah satu hotel di Gorontalo, dan kebetulan narasumbernya luar biasa waktu itu. Dan karena memang kalau saya ikut pelatihan saya mau duduk di depan, karena saya mau belajar kan, saya mau duduk di depan,
1: jadi ilmunya terserap banget.
4: Iya betul, ya. Pokoknya saya duduk di depan, saya memang mau belajar produk saya kan, saya taruh di depan saya. Dan kebetulan waktu itu narasumbernya memang selalu melirik ke saya. Ternyata berarti, produk saya, iya produk saya katanya begini. Waktu itu kemasan saya itu kan warnanya tidak, belum begini,
1: belum masih jreng.
4: Iya, memang. Ini kata produk kamu sudah produknya sudah oke, tapi packagingnya belum belum apa ya, belum enak dipandang, seperti itu. Benar-benar. Waktu itu kalau tidak saya, kalau tidak salah warnanya hijau kegelapan seperti itu.
1: Makanya dikatakan belum good looking.
4: Iya, belum nyambung sama dengan isi produknya. Oh, begitu. Makanya saya bilang, oh iya emang perlu ya, emang perlu untuk memilih jenis warna. Dari situ saya mulai belajar. Dan waktu itu saya sempat curhat ke pematerinya, saya bilang makin kesini permintaan saya itu banyak tapi saya tidak bisa memenuhi.

0: yang kemarin seperti itu.
1: Iya, wih luar biasa ini owner ya. Berarti kerja keras dari otodidak, memang dari nol sampai dengan berhasil seperti sekarang ini ya, membuat kita lebih terinspirasi lagi. Teman-teman yang ada di Magota siang ini, terlebih penyiar-penyiar yang satu hari itu terang pe jam siaran itu dari check in sampai check out berapa Jo? 7,5 jam ya.
2: 7,5 jam yang
1: Iya,
2: dinas, belum
1: yang
2: perjalanan
1: dinas, belum
2: pulang,
1: perjalanan pergi
2: perjalanan
1: pulang. Iya, benar.
2: Persiapan mandi.
1: Nah, itu dia.
2: Sehari memang.
1: Bagaimana kita bisa nyambi seperti owner tadi ya, Jo ya?
2: Betul.
1: Aziza
2: Kecuali
1: Jul.
2: Cuti.
1: Kecuali cuti ya. Oke, deh, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, silakan mumpung masih ada waktu 5 menit deh ke depan.
2: Oke, owner, berapa lama prosesnya sampai boleh jadi sepercaya diri seperti sekarang ini? Dalam artian pertama kali terlintaskan waktu bawa bekal titip ke anak-anak, ternyata diminati, kemudian jadi dalam artian sekarang kan sudah paling memang sepercaya diri, so baru dari segi packaging saja memang sekeren ini. Berapa lama prosesnya?
0: Oke, saya itu awalnya di 2017 sampai 2020 itu saya prosesnya ya hanya jual saja. Apa yang saya bikin itu yang saya jual. Saya belum berkembang. Saya masih ada di zona nyaman. Zona nyaman seperti apa? Ya sudah, saya produksi, saya jual habis, kembali lagi besok produksi lagi, jual lagi, hanya ada di situ. Dan ternyata saya belajar otodidak, kayaknya saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya harus berani bersaing dengan orang di luar sana. Nah, apa bekal saya untuk bersaing di luar sana? Start di tahun 2020, saya itu saya ke Dikes, saya pergi ke dinas perindak yang ada di Kabupaten Bone-Bolango, karena saya domisilinya di Bone-Bolango. Tapi tidak sampai di situ, saya main ke provinsi, saya main ke semua teman-teman, saya sharing, kenapa kalian bisa, saya tidak bisa. Makanya start dari selama 3 tahun itu saya jualnya biasa saja, saya tidak ada legalitas, saya jualnya tidak terlalu berinovasi di dari 2017 sampai 2020. Nah, di 2020 saya berniat bertekad untuk belajar dan agar posisi saya bisa sama dengan teman-teman yang ada di luar sana.
1: Iya, artinya ini Joyce, teman-teman Ajija dan Juli, kita juga bisa seperti owner itu karena sudah ada usaha. Usaha kan tidak mengkhianati hasil ya. Sama seperti yang tadi disampaikan. Ajija mau tanya apa lagi, silakan.
2: Yang penting jangan resign.
3: Ya sudah pas nih Kak Indah.
1: Oke Jul, silakan Jul. Wola Jul.
4: Ya kalau dari Wola Juli mungkin so paling terakhir sekali mengenai apa kira-kira yang owner bisa sampaikan kepada kami yang mendengarkan saat ini yang mungkin punya keinginan untuk membuka usaha, bagaimana langkah awalnya itu agar bisa sukses seperti owner. Siapa tahu Juli lagi semua jadi owner apa gitu ya.
1: Semua tak kurang penyiar di Talaut kalau mau saya resign.
3: Jangan Jul, jangan.
1: Jangan Jul, kan sudah dapat dengar resign. Oke, silakan owner.
0: Oke, mungkin ini pesan untuk orang di luar sana. Jangan apa ya, ketika kita sudah niat, sudah ada niat, maka jangan menunggu niat kita itu sempurna baru mau jalan.
1: Benar sekali. Tidak.
0: Sekarang itu peluang, sekarang itu bahkan misalnya nih ada, kita mau pengen usaha tapi bikin apa ya? Tidak usah berpikir begitu. Coba kalau misalnya ya, ada Mbak Joyce misalnya hobinya masak ya. Coba ya sudah masak, bikin postingan kecil-kecil. Pasti kalau kita posting ada yang mau beli di mana. Itu peluang sebenarnya. Ketika kalau sudah ada yang bertanya begitu, ya bilang aja ada ready. Seperti itu kan? Iya, untuk memancing mereka. Jadi bagi saya sebelum waktunya terlambat ya, kalau memang dari teman-teman sudah ada niat mau berusaha sama seperti ya memang tidak perlu resign ya, karena waktu 24 jam itu

0: itu ada sedikit waktu yang bisa kita pergunakan untuk produksi. Atau kalau misalnya buat mbak-mbak tadi kan dalam waktu kerja dalam seminggu kan ada yang namanya weekend ya.
1: Iya,
0: jadi bisa kita gunakan untuk memproduksi seperti itu. Jadi selama niatnya sudah ada ya sudah, tinggal kita permantap usaha sama kita berani melangkah. Iya, seperti itu Mbak.
1: Konsisten juga ya.
0: Iya, konsisten itu yang paling utama.
1: Kalau Jo hobi masak, Aziza juga hobi masak, apalagi si Wola Juli. Saya hobi makan sih sebenarnya. Ya, kalau Jo itu datang ke Gorontalo dia pasti bawa oleh-oleh, saya yang duluan makan itu.
2: Ditunggu dulu dari sana, dia Gorontalo, baru itu.
1: Sobako dia dorang. Oke, owner, kita sudah di penghujung waktu, jadi sudah banyak sekali bacirita ini tentang keberhasilan owner yang hadir di tengah-tengah kita di Magota Bacirita. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha baik dari rumah. Karena kalau peluangnya sudah ada, tinggal bagaimana kita orang bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai ya. Sukses terus untuk owner kita. Tunggu dulu, sebelum pamit, orang mau cari tahu dulu apa poin penting yang bisa owner sampaikan untuk menjadi orang penginspirasi supaya orang bisa jadi sukses. Mungkin tidak hanya di kue kering atau apa, tapi di usaha-usaha lain juga. Silakan owner.
0: Oke, mungkin jadi segmen terakhir ya. Untuk teman-teman di sana, saya berpesan bahwa jangan menunggu usaha kita itu untuk sempurna baru mulai jualan. Mulailah dari apa yang kita punya, terus belajar, dan kuncinya adalah konsisten. Seperti itu.
1: Oke deh. Sudah selesai tuntas kita di perjalanan Magota Bacirita hari ini. Lagi menunggu apa ya, Ajija? Lagi mau tunggu kue dia mau kirim ini.
3: Ditunggu sampai tol laut nih.
2: Okay. Alamat RRI Manado belum pindah.
1: Oh itu. Oke, okay. Kalau di tahunan apa? Kata-kata hari ini tahunan. Oke, okay, baik. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di RRI Manado, Tahuna, dan juga Talaut. Dan untuk owner terlebihnya, sukses terus, sehat semuanya kita ya. Kita sudah berada di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri di Magota Bacirita edisi Kamis 17 September 2026, saya Tatu Indah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik untuk Magota Bacirita dari RRI lainnya di Korwil 5 ya. Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sampai jumpa, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara berjaringan.
1: Dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin, mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih.
2: Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus nih, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya, benar.
2: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar, pacik-macik, kakak-kakak dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih Jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya, dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Musti Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Ah, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya, saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih, kenapa tidak gitu loh, saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura, seperti itu Mbak Ita.
3: Oke, ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Kias Tu Jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Kias Tu Jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias Jamu.
3: Oh, Tias Tu Jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Oke, jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan dry kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar, Mbak, membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya. Saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, gitu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya, Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi itu ada enggak sih, atau memang gimana, Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu, Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan, gitu. Karena bagi dia, karena dia itu penderita diabetes, dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka, beliau mencoba mencegah gitu, untuk kami semua, untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh, Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggaet seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga, Mbak?
4: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya, seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat, oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis doang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi itu paling manis sudah, kalau kamu minum ini pasti bakal sehat nih, daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di jamu kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami yang dibilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung, membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
5: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Yeah. Oke, okay, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: okay, Mbak. Oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya, ke okay. Ininya, karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Mbak Cita dari RRI Jayapura. Dan Mbak Cita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke, baik. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya.
4: Mas Noel.
3: Iya, ya, betul.
4: Maaf. Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
4: Kayak gitu, Mas.
3: Oke. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama aku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Mati udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih ya, Mama Cita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mati Cita ya.
6: Sehat, Cikgu,
5: juga,
6: sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri Musti Wijaningsih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, ya, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan ownernya UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang, kudu dipikir. Nah, gini. Temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya,
5: Mas benar. Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dengan filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya. Ya.
3: Oke. Okay.
5: Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Masih. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung perahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa. Obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet.

0: yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam, begitu. Cigo, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk teh herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua. Potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi Arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel,
1: Ya.
0: Cik Bu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya ya, tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita, ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu, Mas Noel, Cik Bu, kurang
1: Siap.
0: lebihnya semoga menjawab.
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp. Ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, Mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn.
2: Baik, sahabat budaya, untuk suara budaya Nusantara saya cukupkan dan tepat menit ke 48 melintas dari pukul 14, saatnya kini kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

Tahun pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa." Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bisawab.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

bangun pagi, minum kopi, ngopi dulu lah. Beritanya jelek lagi, itu terus. Bosan ah, buka jendela dan lepas pandangan. Udara ini sungguh sejukkan hati, beri ketenanganku di waktu pagi. Sejenak duduk santai dengan secangkir kopi, nonton TV. Kok beritanya itu lagi, ternyata alam tak lagi satu hati.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran kami 17 September 2026 untuk Nusantara Sore. Insya Allah akan saya bikin kelar sampai jam 7 malam nantinya.

Oke, Tanta Carlota, jangan cuma lantaran mulu badan binasa dengan itu. Jadi yang kuat buat Carlota ya, apalagi kalau mau tukang yang ada dia bicara A, so jadi B dan Z dan na'udzubillah. Oke, kita ready. Jejak Nusantara untuk sore hari ini, sahabat budaya, dan untuk jejak Nusantara nih, Tatama punya informasi seputar Noken Papua. Itu tas tradisional ya, tas tradisional yang menyimpan pengetahuan dan identitas masyarakat Papua. Nah, sahabat budaya pasti tahu dong Noken ini ya, itu yang tas yang rajut-rajut Papua begitu, sahabat budaya mehong lo itu. Itu kakak ipar saya punya, ada yang harga 3 juta, ada yang 5 juta. Terus, saya pun sekaget, segitu harganya. Ya Allah. Saya mikirnya sahabat udah cuma 300, 400, 500-an, 600, 700-an gitulah ya. Ini juta loh sahabat budaya ya. Karena emang tidak segampang itu untuk merangkai, untuk mau barajut itu loh sahabat budaya. Oke, skip aja dulu ya cerita saya. Nah, di antara berbagai peninggalan karya budaya tradisional yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, Noken Papua ini menempati posisi yang amat istimewa sahabat budaya, dengan keunikan yang hampir sulit tandingannya pada artefak lainnya. Dan sekilas ya, wujud fisiknya memang tampak sederhana, menyerupai kantong rajut atau tas jaring biasa begitu. Namun jika ditarik lebih dalam ke dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Papua, fungsi, makna, serta kedudukan filosofis Noken itu melampaui batasan fisik sebuah alat penampung barang gitu. Jadi Noken ini telah menyatu dalam denyut nadi harian masyarakat adat di tanah Papua, dan juga berfungsi sebagai wadah serbaguna untuk mengangkut hasil panen dari kebun, juga membawa barang kebutuhan pokok, mengangkut kayu bakar dari dalam hutan, hingga menjadi sarana yang aman dan nyaman untuk menggendong bayi. Nah, aspek yang membuat Noken kian memikat adalah sahabat budaya seluruh proses pembuatannya gitu ya, yang mengandalkan keterampilan tangan murni tanpa bantuan teknologi mesin modern. Jadi Noken dirajut atau diikat secara manual menggunakan bahan-bahan alami organik yang diekstrak langsung dari alam sekitar, seperti serat pohon, kulit kayu pilihan, hingga daun anggrek hutan. Terus juga bahan baku alami tersebut diproses sedemikian rupa gitu, melalui tahapan permintaan hingga menjadi benang yang kuat, sebelum akhirnya juga ditenun atau dianyam gitu ya, membentuk kantong elastis dengan beragam pola visual dan ukurannya. Nah, tingkat kerumitan serta nilai filosofis yang tinggi ini tuh sahabat budaya yang mendorong UNESCO itu mencatat secara resmi bahwa keterampilan pembuatan Noken ini menuntut tingkat ketelitian yang luar biasa. Harus ada kesabarannya di sana, ada keahlian motorik halus, serta masa pembelajaran yang panjang dari para pembuatnya sahabat budaya. Nah, dalam konteks keseharian masyarakat pedalaman maupun pesisir Papua, Noken sama sekali tidak diposisikan sebagai benda eksklusif yang hanya dikeluarkan saat upacara adat atau pesta budaya. Nah, sebaliknya Noken ini memegang peran praktis yang amat vital sahabat budaya dalam menopang aktivitas ekonomi dan juga domestik sehari-hari. Nah, Noken Noken menjadi instrumen utama yang selalu melekat saat warga pergi berladang untuk mengangkut umbi-umbian, buah-buahan, sayuran maupun hasil tangkapan dari hutan. Nah, tidak jarang juga Noken ini mengandalkan untuk membawa barang-barang belanjaan dari pasar tradisional juga ya, serta juga aneka kelengkapan rumah tangga. Nah, keunikan Noken juga terpancar dari teknik atau tata cara membawanya yang sangat khas dan membedakannya dari tas pada umumnya sahabat budaya. Jadi masyarakat Papua ini biasanya
membawa noken dengan cara mengangkutkan bagian tali atau simpul atasnya tepat di dahi atau bagian depan kepala gitu, sehingga bagian kantong noken itu terjuntai ke belakang menempel di punggung gitu kan. Nah, seperti biasa sahabat budaya lihat kalau ada anak-anak Papua lagi pakai noken ini gitu, taruhnya di atas kepala. Struktur rajutannya juga yang sangat fleksibel dan elastis, itu memungkinkan noken melebar secara adaptif gitu, mengikuti berat, volumenya gitu, dan bentuk barang yang dimasukkan ke dalamnya, sahabat budaya. Penggunaan noken tersendiri juga ini secara eksplit itu membuktikan bahwa teknologi tradisional tidak selalu identik dengan perangkat mekanis yang rumit. Noken adalah bukti nyata kecerdasan ekologis masyarakat Papua dalam membaca potensi alam setempat dan mengolahnya demi menjawab kebutuhan hidup harian. Oke, kita lanjutkan kembali untuk perjalanan di sore hari ini, tapi sebentar dulu. Tarama mau kasih satu lagu masih dengan bicara tanta-tanta. So tanta sayang.

Iya, sahabat budaya. Kita lanjut kembali untuk Jejak Nusantara di sore hari ini seputar noken Papua, tas tradisional yang menyimpan pengetahuan dan identitas masyarakat Papua. Iya, sahabat budaya. Proses penciptaan sebuah noken yang berkualitas itu menyimpan tahapan kerja yang terstruktur ya, dan membutuhkan ketelatenan tinggi juga. Ketelatenannya nggak hanya ketelatenan yang asal gitu ya, ketelatenan tinggi pastinya sahabat budaya. Jadi perajin itu harus mengumpulkan bahan baku dari alam, memisahkan serat tanaman dari bagian kayunya, terus meringankan juga di bawah sinar matahari, lalu memintalnya secara perlahan menggunakan jemari tangan atau paha hingga menjadi helian benang padat. Jadi setelah benang alami siap, proses dilanjutkan gitu dengan teknik merajut atau mengikat kencang simpul demi simpul, itu menggunakan juga pola-pola geometris tertentu yang diwariskan oleh leluhur sahabat budaya. Dan keberagaman etnis dan juga suku yang mendiami tanah Papua itu juga memperkaya variasi bentuk dan teknik pengerjaan noken. Kayak ngetok. Nah, setiap komunikasi adat atau suku memiliki juga gaya, motif pewarnaan alaminya, serta juga karakteristik rajutan sendiri ya. Jadi berdasarkan catatan data kebudayaan, noken juga memiliki sebutan atau nama lokal gitu sahabat budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Seperti kalau su bagi masyarakat suku Dani atau Yoke di kawasan wilayah lain gitu. Dan jadi keragaman istilah dari corak ini itu menunjukkan betapa luasnya rentang sejarah penyebaran tradisi pembuatan noken. Nah, sekaligus juga mencerminkan tingginya pluralisme budaya yang hidup di dalam lanskap geografis Papua. Nah, mengingat keahlian membuat noken tidak dapat dikuasai dalam waktu singkat atau sekedar membaca instruksi tertulis, proses transmisi pengetahuan antar generasi memegang peranan kunci juga bagi keberlanjutan tradisi ini, sahabat budaya. Nah, secara turun-temurun, para ibu atau mamak-mamak di Papua itu mengajarkan teknik merajut noken kepada anak-anak perempuan mereka melalui pengamatan langsung gitu, dan pendampingan bertahap dan juga praktik yang konsisten.

0: Stan. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi tak kala mengamati noken adalah mengategorikannya secara sempit sebagai versi kuno dari tas modern buatan pabrik. Nah, bagi masyarakat adat Papua, kedudukan noken berada pada tataran yang jauh lebih kompleks dan sakral. Nah, noken bukan sekedar alat angkut, melainkan simbol rahim perempuan, kehidupan, kesuburan, kelayakan, kedewasaan, serta kedamaian.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya. Nah, untuk kesimpulan seputar Noken nih, sahabat budaya ya. Oke, Noken Papua itu merupakan juga mahakarya tradisi yang berdiri dari lebih dari sekedar tas penyimpan barang. Nah, dalam jalinan simpul dan rajutannya terpatri pengetahuan mendalam tentang ilmu alam, keahlian tinggi pengolahan serat organik, kebiasaan hidup yang bersaja. Nah, nilai-nilai kekeluargaan serta juga ada identitas jati diri masyarakat Papua di Noken ini. Jadi pengakuan dan perlindungan dari UNESCO pada tahun 2012 mengukuhkan fakta bahwa Noken merupakan aset kebudayaan yang teramat bernilai, tidak hanya sebagai bangsa Indonesia tetapi juga bagi peradaban dunia secara keseluruhan. Dan menjaga berlangsungan Noken berarti merawat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dihidupi oleh masyarakat Papua secara turun-temurun, sahabat budaya. Untuk baik, sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara mencukupkan. Nantinya kita masuk untuk dangdut di sore hari ini. Jadi untuk sahabat budaya semuanya, seperti biasa, nanti saya akan berbagi lagu dari dangdut ya. Oke. Tapi sebentar, saya lewatin dulu satu lagu berikut untuk sahabat budaya semuanya, dan tetaplah bersama Program 4 Gorontalo.

0: Iya, sahabat budayator yang dari Prodangdut, silakan ingin bergabung di 0811 430 4040 untuk line telepon sama line WA, dan di 0822 5996 8266 untuk line teleponnya saja, oke? Okay? Untuk lagunya ada Ikan Nurjana Pohon Cinta, Meli Lee dengan Tajamnya Karang, terus ada Mencintai Tak Dicintai, Cantika Davinsa, terus ada Safar KDI 100 kali Pantun Cinta, Gita KDI featuring Adi, Eva KDI Alamat Palsu, ada Rasmi KDI Jual Beli Ikan Dalam Kolam dari Gita KDI. Sahabat Budaya, silakan. Oke, 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dut adalah kita, Tata Ana, Tanau.
0: Oke, Tanau, tunggu dulu Poli. Jangan Poli baku.
1: Ikan dalam kolam.
0: Iya.
1: Oke, Uti, napa itu ini tutup agak.
0: Oke.
1: Oke, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 811. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Iin.
2: Itu yang lagu Pohon Cinta.
0: Pohon Cinta. Oke, oke, sayang.
2: Terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 822. Assalamualaikum. Tolong radio monitornya dibanting dibanting. Dikecilkan sedikit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alakku. Maraju itu.
2: Prodangdut adalah kita. Mohon maaf lahir batin.
0: Maraju itu sayang Maraju.
2: Alah.
0: Enggak ada Maraju bilang-bilang.
2: Jangan Maraju.
0: Iya sayang. Bo Maraju tidak usah Maraju. Kan bu tambah ju. Oke, Inka sayang, mau yang mana? Ikan dalam kolam atau pohon cinta?
2: Ikan dalam kolam, sekiring dapet kolam.
0: Nah, kebetulan itu di pohon cinta itu ada kolam, ada ikan.
2: Onde iyo.
0: Di situ dia.
2: Semua bakar saja itu ikan, tetap.
0: Jangan, mau tumis.
2: Wih. Iya, itu saja ikan dalam kolam.
0: Oke, okay, sayangku.
2: Insya Allah, kita tahu masih ada lalu.
0: Amin, maaf, sama-sama Bapak. Sayang.
2: Kasih sakit tadi.
0: Tidak apa-apa, sayang. Oke, okay, Maraju
2: sadiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 811 sama 822 sama Soamperta 3. Oke, okay, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa semua bang?
0: Maraju atau angka 822 sayang angka.
3: Maraju itu Maraju.
0: Tidak, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tidak. Iya. Ibu Nelly sayang, silakan pohon cinta. Oke, okay, gas.
3: Bikin tumis
0: sawah, butuh tumis. Okay. Ini tumis apa dulu, tumis kantal.
3: Okay. Lupa utang.
0: Oke, okay, sayang. Okay, ya, terima kasih juga sayangku.
3: Terima kasih adik Tapi, semoga panjang umurnya selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, orang masuk sesi kedua. Silakan untuk lain teleponnya lagi di 0811 sama 0822. Oke, kita ke 822 sama 811. 811 aja dulu. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan dalam kolam.
0: Oke. Silakan Pak Herbal, mau yang mana?
1: Lagunya apa dong?
0: Ah, tunggu dulu, mau lihat dulu. DP lagu itu lagu ada Mencintai Tak Dicintai, ada 100 kali dari Safar KDI, ada Pantun Cinta dari Gita KDI. Pantun nih. Oke, siap Papa Latif.
1: Jalan-jalan ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Tidak tahu jalan.
0: Oke. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Herman, silakan sahabat budaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dari pasien ambulan.
0: Ih, bukan Tibang Okin ini.
2: Tibang Okin tidak ada keluar dia.
0: Ah, suka luar poli dia.
2: Iya.
0: Ah,
2: kenapa toh?
0: Tidak bilang ke sana bahwa ini bahwa ada kirim salam ti ama. Bahwa gitu.
2: Ah, iya, nanti mau bilang.
0: Baru tipe sisa?
2: Tipe sekarang ada Vicky.
0: Oh, jadi tipe Bang Okin dan tipe sisa?
2: Dua.
0: Oh, ada bajaran ruang dua.
2: Iya.
0: Borong ada tinggal ke Santi nenek ini, Ati.
2: Iya, nenek dan tinggal ke sana di rumah si nenek ini.
0: Ah, iya, orang bilang bikin tambah urusan rumah panggil pati nenek.
2: Tante mau pergi pati, tante celet. Tante Nelly style.
0: Oh, mau pergi ke Tante Nelly dorang?
2: Kira-kira.
0: Nanti mau bilang pada Ibu Nelly tidak usah suruh tarim.
2: Iya, yang kesannya begitu. Yang kesannya.
0: Mau lagu yang mana, Ti Nenek?
2: Saya sampai hati saya ketamain, Mbak ingin bagi tempat Nenek. Masa Ti Bang Osin baca tidak suruh tarim?
0: Ti Nenek bilang, oh, Ti Nenek setuju, Auti.
2: Ya sudah saja. Wow, jangan berdebat-debat di sini.
0: Lagu yang mana?
2: Itu lagu nenek itu, eh, Mencintai Tak Dicintai.
0: Oh, kok.
2: Malu sekali si nenek begitu itu. Ya, si nenek mau cintai baru tidak dicintai, eh, malu sekali si nenek nona kata aman dia.
0: Ini yang bikin apa lo, si nenek?
2: Maksud si nenek itu begitu, malu sekali si nenek,
0: oh.
2: Begitu.
0: Harus. Sudah jangan mencintai lagi si nenek, tidak usah lagi.
2: Maksudnya,
0: so tua.
2: Kan di lagu itu kan begitu. Ini cerita nenek dulu ini.
0: Oh, mau cerita nenek dulu. Enggak, saya kira si nenek ini pun lagi mbakku mau bahas, masih ada mencintai. Sudah cukup.
2: Tua-tua nih, so.
0: Iya.
2: So, mau lewat kamarin, no, itu yang begitu-begitu, jang. Itu lagu nenek, ya.
0: Oke.
2: Kita tetap sehat-sehat.
0: Amin. Nenek, Allah sehat-sehat, ha?
2: Iya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman tertawanya saya si nenek. Di belakangnya Nini Ambulati, silakan. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Aman. Oke, Bang Aman, mau lagu yang mana? Pantun Cinta atau Mencintai Tak Dicintai?
3: Pantun Cinta,
0: Jo. Oke.
3: Oke, tetangga.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Aman, sahabat budaya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
4: Halo juga, tetamaku sayang.
0: Ya sayang. Halo ya, juga sayang. Mbak Yati. Ya. Oke, sehat-sehat Mbak E.
4: Alhamdulillah, tetama sehat-sehat semua ini sekarang.
0: Alhamdulillah. Oke Mbak Yati sayang, mau lagu yang mana?
4: Ikutan sama nenek yang Belati.
0: Oke siap.
4: Terima kasih tetama ya.
0: Sama-sama sayang.
4: Selamat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yati ada lagi, silakan sahabat budaya 811 sama 822 untuk satu penelpon. Setelah itu sama ke lagu cinta-cinta. Karena judulnya apa tadi? Pantun cinta ya. Pantun cinta sama mencintai tak dicintai. Asik. Ada lagi, silakan. Iya, halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf nih. Wah, dangdut ya. Adalah kita.
5: Pertama.
0: Ya sayang, silakan. Oh, maaf nih.
5: Lagunya Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta, oke.
5: Terima kasih pertama. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Oke, sahabat budaya di sesi terakhir silakan yang masih ingin bergabung. Kita masih buka juga line teleponnya di 0811 sama 0822. Saya ngecek WA dulu ya. Oke, kayaknya nggak ada nih di WA nih ya. Jadi untuk sahabat budaya yang masih mau bergabung silakan, kami masih buka line teleponnya di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Oke, untuk sesi terakhir tidak lama ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rus adalah kita dari Borosin Sudah Mulia.
0: Iya, Ibu Rostin ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya kurang apa-apa.
0: Lagunya ini Ibu Rostin masih ada 100 kali dari Safar KDI sama Eva KDI Alamat Palsu.
1: Oh, lagu yang pertama.
0: Yang pertama ya, oke, boleh.
1: Oke, terima kasih.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Mencintai Tak Dicintai. Terima kasih Tarahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih kembali. Ada lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Oma Lesafik di Molomulahe, milih lagu Pohon Cinta. Oke Oma, makasih alamat palsu ya Oma ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan
1: dari Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce Dudepo, silakan Ibu Nonce.
1: Tapi soalnya saya tidak dapat dengar, Kak.
0: Oke, okay. Ibu Nonce lagunya 100 kali sama alamat palsu yang mana?
1: 100 kali itu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Nonce.

Untuk Pradianku sahabat budaya mencukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya. Kita ke lagu yang sudah request teman-teman tadi.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, menit ke-33 dari pukul 17 saat ini di studio kami, dan saat ini kita akan bersama Programa 1 Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, Risalah Maghrib, dan azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 1, Gorontalo.

0: dimanapun Anda berada, hari ini kita akan menantikan waktu maghrib dengan kita akan dengarkan bersama pengajian maupun risalah maghrib. Dan untuk pengajian hari ini kita akan sama dengarkan dari Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG dalam surah ke-96 atau surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 75.
1: A'udzu billahi minasy

0: Demikian Quran surah ke-96 surah Al-Waqi'ah yang dimulai dari ayat 75 hingga ayat 90 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah maghrib hari ini bersama Sunarti Taha SAG tentang menghindari jeratan investasi bodong, tips memilih investasi yang aman dan halal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Menghindari Jeratan Investasi Bodong, Tips Memilih Investasi Yang Aman dan Halal. Investasi bodong adalah kegiatan yang mengajak masyarakat menanamkan uang dengan iming-iming keuntungan tertentu. Tetapi, kegiatan atau pihak yang menawarkannya tidak memiliki dasar legalitas yang sesuai atau menggunakan skema penipuan. Hal penting yang perlu diingat, legal belum tentu cocok dengan kebutuhan kita. Dan keuntungan tinggi selalu disertai resiko yang perlu dipahami. Jangan hanya bertanya berapa keuntungannya, tetapi juga bagaimana cara mendapatkan keuntungan tersebut, apa resikonya, siapa yang mengawasi, dan kemana uang saya sebenarnya ditempatkan. Waspadai tawaran investasi apabila terdapat beberapa tanda berikut. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Menggunakan tekanan untuk segera transfer, mengandalkan perekrutan anggota, serta tidak transparan dan legalitas tidak jelas. Prinsip sederhana, kalau tidak paham bagaimana uang kita menghasilkan keuntungan, jangan terburu-buru menaruh uang di sana. Bagaimana memilih investasi yang aman? Tidak ada investasi yang benar-benar tanpa resiko. Yang dapat dilakukan adalah memilih produk legal, memahami risikonya dan menyesuaikannya dengan kondisi serta tujuan keuangan. Sebelum berinvestasi, sebaiknya gunakan checklist berikut. Legalitas penyelenggara dan produk dapat diverifikasi. Produk investasi jelas, cara memperoleh keuntungan transparan. Risiko dijelaskan secara terbuka. Biaya dan ketentuan penarikan dana diketahui. Dokumen resmi dapat dibaca. Tidak ada janji keuntungan yang tidak masuk akal. Tidak menggunakan utang secara gegabah untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan dan kemampuan finansial. Pendengar setia RRI yang saya cintai, tips investasi yang aman dan halal. Jika ingin investasi sesuai prinsip syariah, jangan hanya melihat label syariah dalam iklan. Pahami juga akad, objek investasi, mekanisme transaksi, serta pengawasan syariahnya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu terhindar dari riba, terhindar dari goror atau hindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang berlebihan. Misalnya objek, hak, kewajiban, atau mekanismenya tidak jelas. Terhindar dari masyir atau investasi tidak boleh pada dasarnya menjadi aktivitas spekulasi atau perjudian. Objek investasinya halal atau pastikan dana tidak ditempatkan.

0: si Bodong adalah testimoni orang yang mengaku sudah mendapatkan keuntungan besar. Kalimat yang wajib diingat, investasi bukan tentang mencari keuntungan terbesar, tetapi memahami hubungan antara keuntungan, risiko, legalitas, dan tujuan keuangan. Dan khusus investasi syariah, halal bukan sekedar nama atau label. Pahami akad, objek, mekanisme, risiko, dan dasar kepatuhan syariahnya. Dalam berinvestasi, jangan tergiur keuntungan besar tanpa memahami risikonya. Jangan percaya hanya karena ada testimoni atau rekomendasi teman. Jangan transfer sebelum legalitas dan produknya diverifikasi. Biasakan cek legalitas, pahami produk dan risikonya. Pastikan kesesuaian dengan prinsip syariah jika memilih investasi halal. Pesan terakhir, berhenti sejenak sebelum transfer, cek sebelum percaya, dan pahami sebelum berinvestasi. Demikianlah risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, risalah maghrib bersama Sunarti Taha tentang menghindari jeratan investasi bodong, tips memilih investasi yang aman dan halal. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

Suatu hari, di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan."

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
2: FM 95,1 MHz.

Dorman Manik Sahabat Budaya dengan Boha Dama Ujungna hadir di malam hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat budaya semuanya yang di malam hari ini lagi pada menikmati santainya ya. Lagi ngapain aja sahabat budaya, insya Allah lagi pada santai semuanya ya. Pasti kalau semalam Jumat begini ya, pegawai-pegawai itu udah pada bahagia sekali. Orang di rumah juga pada bahagia sekali. Yang harus pegawainya juga, orang di rumah pasti bahagia. Karena yang si pegawainya akan bergembira karena besok dari Jumat ya, jadi Sabtu Minggu dia masuk weekend, oh jadi libur gitu sahabat budaya. Nah yang di rumah buat di rumah pastinya juga ada bahagia, ngumpul lagi dah Sabtu Minggu. Ya, seru gitu pasti sahabat budaya kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, selalu bersyukur masih lengkap di rumah, masih ada papa, masih ada mama, masih ada anak. Masya Allah ya. Oke sahabat budaya, ya updatean informasi untuk malam hari ini sahabat budaya. Di hari keempat pencarian belum ditemukan lagi korban musibah KM Virgo Transport sahabat budaya. Jadi ini operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat di hari Rabu kemarin 16 September 2026 itu belum membuahkan hasil. Jadi tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru baik di permukaan maupun di bawah laut. Nah, upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema sahabat budaya, yaitu pencarian permukaan dan juga penyelaman bawah air. Namun juga kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengonfirmasi bahwa kendala teknis tersebut membuat juga penyelaman bawah air belum bisa dilaksanakan secara maksimal ya, dan hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Rabu malam. Nah, kecepatan arus laut di lokasi sahabat budaya, di lokasi pencarian itu dilaporkan berkisar antara 6 hingga hampir 7 knot ya, dan angka tersebut jauh melampaui batas aman maksimal penyelaman yang direkomendasikan berada di bawah 1,5 knot. Jadi jauh sekali sahabat budaya. Nah, demi keselamatan personil juga tim penyelam yang sempat diterjunkan ke titik lokasi akhirnya ditarik kembali ke atas armada. Dan Lanal Banjarmasin Letkol Laut P. Gali Nurna Putra menyebut TNI Angkatan Laut telah mengerahkan dua tim khusus dari Kopaska dan Kopeba sahabat budaya. Dan selain faktor arus juga posisi bangkai KM Virgo Transport 8 dilaporkan terus bergeser sekitar 450 meter dari titik detum awal. Nah, kedalaman posisi kapal juga makin merosot. Nah, dari sebelumnya mengapung pada kedalaman 21 meter kini tenggelam hingga kedalaman 29 meter. Dan perubahan posisi tersebut sahabat budaya memaksa tim menyusun ulang perencanaan penyelaman serta mengumpulkan data analisis kondisi bawah air. Nah, sebelum penyelamnya diturunkan kembali, observasi lapangan harus juga dicocokkan terlebih dahulu dengan peta data teknis kapal ya. Nah, sebagai langkah alternatif Basarnas juga mulai menyiapkan opsi membalikan posisi kapal atau salve sahabat budaya. Nah, skema ini dirancang guna membuka akses masuk bagi tim evakuasi untuk menyisir korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal. Nah, sementara itu dengan tidak bertambahnya korban yang dievakuasi, akumulasi data korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi ke Banjarmasin masih bertahan sebanyak 114

yang sosmed ketinggalan sayang.

0: kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari, keduanya bisa digunakan. Yang penting, kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed? Bebas aja, yang penting tetap positif.
1: Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi,

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, selamat malam sahabat budaya Mengota atau Mengodola. Terima kasih yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wati-wati Ngafani kembali menemani sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Insya Allah dengan kebersamaan kita malam hari ini penuh berkah, dan juga yang lagi menikmati malam di rumah di Lalipata seperti biasa di jam 21 waktu Indonesia Tengah, itu kita bersama dengan Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Yang mau belajar, mau memperbaiki setiap bacaan Al-Qurannya di Lalipata di jam 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 malam, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga itu live-nya di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, sahabat budaya, mau tata mengudara, terima kasih buat semuanya sekali lagi yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Salam sehat selalu buat semuanya, dan juga Tieng ngerangkum lagi satu informasi untuk semuanya. Untuk sahabat budaya Mutato Mongodula'a yang sementara menikmati malam dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mendorong pelaku UMKM keripik pisang Tilihua meningkatkan kualitas produk kemasan dan legalitas usaha agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk jaringan retail modern. Dan ini disampaikan oleh Bupati saat menghadiri sekaligus menyerahkan bantuan pada launching produk UMKM di Kelurahan Tilihua, Kecamatan Limboto di hari Selasa kemarin. Dan juga Bupati Sofian juga menyalurkan bantuan program pendidikan dan kemanusiaan dari Basnas Kabupaten Gorontalo. Keripik pisang, sahabat budaya, itu telah lama menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Tilihua. Namun produk yang selama ini banyak dipasarkan secara konvensional sehingga perlu dikembangkan agar memiliki daya saing lebih kuat. Dan juga itu pun Pak Bupati mengapresiasi pendampingan Basnas yang membantu pelaku UMKM dalam pembenahan kemasan, terus juga pengurusan izin usaha dan juga label halal. Lengkapnya sahabat budaya, silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Terima kasih, masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: dari kalah itu udah berhenti, kapok deh, sama sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah pertama tuh dikit-dikit dulu, 200 ribu dulu. Nah yaudah, abis itu kasih menang pertamanya. Kasih menang berapa tuh? 1.200.000 masalah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800 ribu masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut tuh sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai.

0: Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
1: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah, udah gitu, udah untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6,5 juta. Dari total-total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6,5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
2: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah, penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di apa di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
2: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengut atau mengodla, kita update lagi informasi malam hari ini. Sahabat budaya, peringatan Hari Palang Merah Indonesia ke-81 yang jatuh pada hari ini di tanggal 17 September 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Semangat ini ditegaskan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Gorontalo, Julfikar Usira. Menurut Julfikar, usia 81 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian PMI dalam membantu masyarakat di berbagai situasi, mulai dari pelayanan sosial, donor darah, sampai dengan penanganan bencana. Karena itu PMI harus terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan hadir secara nyata di tengah kebutuhan masyarakat. Selamat untuk PMI yang kini sudah berusia 81 tahun.

Iya, sahabat budaya, lagu dari daerah Kota Mobagu untuk sahabat budaya semuanya menemani suasana malam ketika saat ini mungkin lagi sendiri di rumah atau lagi pada kumpul dengan keluarga tercinta atau bahkan sementara menjalankan tugas. Biasanya ada teman-teman yang masih dengan tugas-tugasnya, terus juga ditemani dengan lagu-lagu dari Pro 4 RRI Gorontalo. Juga sebentar sahabat budaya di jam 21 seperti biasa kita akan bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Nantinya akan bersama dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangehula, Kabupaten Gorontalo.

Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata bertempur.

1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan di tempat ini, di studio di Pro4 RRI Gorontalo, dan juga disiarkan melalui Pro1 RRI Gorontalo, juga di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini kita bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Ya, apa kabar buat ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini sudah hadir di Tadarus Al-Quran? Sehat semuanya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Soalnya perjalanan di sini agak jauh kan? Kira-kira berapa jam? Satu jam? Apa? Dua jam ya?
4: Dua jam.
2: Dua jam. Debo lama itu. Ya Ustaz ya? Ya debo lama itu Ustaz ya?
3: Betul.
2: Jadi malam hari ini Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan terindah bisa berkumpul di tempat ini dan juga sama-sama kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo juga lagi nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Kita juga ditemani sama Ustadz Taliman Hia yang setiap malam Jumat itu pasti hadir bersama kita semuanya. Sebelum kita mulai dengan pembaca pertama seperti biasa, kita akan dengarkan dulu sedikit sepatah kata dari Ustadz Taliman Hia, bagaimana kita jadi rajin membaca Al-Quran dan ada berkahnya juga buat kita yang mendengar dan juga membaca Al-Quran. Tadualah Ustadz.
3: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa dalam tadarus usaha perbaikan bacaan Al-Quran pada malam hari ini, dan dapat kita merasakan ketika kita ingin membaca Al-Quran lalu kita tidak tahu membaca, maka betapa tergambar kepanikan itu sangat dahsyat. Karena kepanikan, sementara mengakui bahwa Al-Quran ini sangat penting, maka kita terdorong untuk cepat-cepat ingin mengikuti. Misalnya ada orang yang membacakan satu ayat, dan kita tahu persis bahwa ayat yang dibacakan itu sangat penting. Maka saking pentingnya ayat itu, dan kita menyadari betapa pentingnya ayat itu, untuk harus kita miliki, untuk bisa kita hafal, maka tentu kita akan berlomba, akan berusaha secepat mungkin bisa menangkap, bisa menghafal, dan bisa membaca benar ayat-ayat tersebut. Maka dalam keadaan itu kita tentu masuk dalam posisi panik. Dan itu yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Nabi kita tahu ummi, ya. Ummi itu adalah orang yang sengaja Allah tidak ajari cara membaca. Ada tulisan, beliau tidak bisa membaca. Karena beliau tidak bisa membaca, sementara akan diwahyukan Al-Quran ayat demi ayat kepada beliau, maka beliau panik, ingin sekali untuk menguasai ayat-ayat Al-Quran. Tergesa-gesalah beliau untuk ingin menerima transferan ayat-ayat itu dari Malaikat Jibril. Begitu satu ayat dibaca, beliau mengulang-ulangi dengan mulut yang komat-kamit, yang seolah-olah tergesa-gesa untuk ingin cepat-cepat menguasai cara bacanya bagaimana. Kemudian hafalannya harus seperti apa, harus tersimpan bagus di dalam hati. Maka kemudian dari kejadian ini insya Allah jadi bagian daripada pembelajaran buat kita, yang kadang kalau kita orang sementara mengaji lalu ada yang tasalah, kita orang panik dan hembatane, ya. Mau apa dulu, memperbaiki, cepat-cepat ingin memperbaiki bacaan kita. Maka kata Allah di dalam Quran surah Al-Qiyamah kalau tidak salah, dia dari ayat yang ke-16 sampai ayat 19. Kata Allah dari ayat pertama dari 16 itu, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah engkau menggerakkan lidahmu hanya karena tujuan agar ingin cepat-cepat menguasai membacaan yang baik, kemudian hafalan yang baik, dan takut jangan sampai hilang ayat itu kau tidak menghafalnya. Maka kita pun sebenarnya bahkan terhadap Nabi Allah, ya, Allah peringatkan hal yang seperti itu apalagi terhadap kita. Oleh karena itu, di dalam mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, kita membutuhkan ketenangan, dan ketenangan itu akan lebih lengkap kalau dibarengi oleh kesabaran, musabari, ya. Kita harus tenang, dan di dalam ketenangan itu ditumbuhkan oleh kesabaran yang kita miliki sambil kita mengikuti prosesnya. Karena Allah hanya menginginkan agar kita mengikuti proses. Kata Allah dalam ayat yang berikutnya, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Caranya itu adalah ketika ayat-ayat ini kami sudah bacakan melalui malaikat Jibril yang membacanya, selesaikan dulu bacaan, tenang engkau memperhatikan bacaan itu, selesai bacaannya, silakan diulangi. Kalau belum bisa diulangi, silakan lagi didengarkan kembali, kemudian diulangi lagi. Nah, ini proses yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Dan kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tugas kami yang akan menjadikan, menuntun kalian untuk membaca dengan baik, dan tugas kami pula yang akan mengumpulkan ayat demi ayat Al-Quran ini di dalam dada dan di dalam hati dan di dalam pikiran dan akal pikiran kita. Ini mungkin yang menjadi dasar pembelajaran kita memperbaiki bacaan Al-Quran, yang insya Allah bisa berkelanjutan pada ingin memahami apa isi daripada apa yang kita baca dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum.
2: Baik, malam hari ini Ustadz ada 20 orang yang akan membaca, ya. Jadi kita seperti biasa nanti kita akan berikan kesempatan yang akan membaca. Dan juga untuk majelis taklim ini ketuanya Ibu Erni Balano. Balango atau Balano, ya? Balano. Balango. Oh iya. Terus juga pembina Bapak Haji Dahlar Mustafa, ya. Juga di samping kirinya tiangnya itu ada hadir Pak Kades, ya. Pak Kades Desa Sukamakmur sama Ibu, ya.
3: Masya Allah.
2: Lengkap nih Ustadz, ya.
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Memang personil lengkap malam hari ini. Oke, kita langsung saja dengan pembaca pertama. Izin Pak Kades, kita langsung saja dengan pembaca pertama malam hari ini. Kita akan bersama dengan Ibu Haja Sumiyati Imran yang akan membacakan Surah Ali Imran ayat 180. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI di Gorontalo, terima kasih. Kita sudah mulai dari ayat 180 surah Ali Imran ya. Jadi yang ingin bergabung bersama-sama di rumah atau di mana saja berada, tadi kita sudah awali dengan surah Ali Imran ayat 180. Dan sekarang kita lanjut ke ayat 181 ya. Surah Ali Imran ayat 181 dibacakan oleh Ibu Erni Balano. Balango apa Balano ya?
2: Balango,
1: Balango ya. Oke, silakan Ibu Erni Todolo. Dan juga untuk pendengar, sekali lagi terima kasih saat ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, ayat kita sudah sekarang sudah mulai dari ayat 181 ya. Tadi 180, sekarang ayat 181 surah Al-Imran ya, Al-Imran. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang mau bergabung, ya, silakan buka Al-Qur'an kita di ayat 181 surah Ali Imran. Kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Erni Balango. Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, silakan Ustadz. Dua pembaca malam hari ini, bacaan dari Ibu Haja Sumiati Imran sama Ibu Erni Balango. Kedualah Ustadz.
1: Baik. Alhamdulillah dari kedua pembaca tadi bagus ya, bagus. Dari Ibu Sumiati Imran ada yang apa berkaitan dengan muraatul huruf wal harakah. Ada yang tak lewat pol ya. Bal tidak dapat baca bal ya. Nah, gitu. Ada kata bal itu dapat lupa ya. Lalu yang berikutnya, yo bal huwa syarrul lahum itu, bal huwa syarrul lahum. Baru berikutnya huruf tha, huruf tha. Jadi huruf tha itu dia satu makhrajul huruf dengan huruf dha dan huruf dha, dha, dha, tha. Huruf-huruf ini jangan sampai ada sifat sofir yang muncul. Sifat sofir itu desis. Maksud kita menyebut huruf tha, tapi yang kedengaran huruf sa. Nanti itu lari ke huruf sin. Lalu berikutnya huruf dha, ya. Huruf dha juga seperti itu. Huruf dha jangan sampai dia berdesis. Kalau orang desis kan dia berarti orang dapat baca zo, zo. Bukan, ya, bukan zo karena dia nanti berubah menjadi huruf zai yang kita tebalkan. Mestinya dia huruf dal. Huruf dal yang kita tebalkan maka kita baca wo. Bagaimana menebalkan huruf? Menebalkan huruf itu bukan di bibir yang dibulatkan. Zo. Bukan, tapi di pangkal lidah yang dinaikkan. Wo. Wo. Ya. Membulat apa menebalkan huruf itu begitu caranya, tidak ada cara lain. Kalau kita bantu-bantu dengan membulatkan lo, ro, so. Lain kali kita akan keliru membaca apa huruf-huruf ini saat dia berkaitan dengan huruf yang lain. Ada yang mendapat baca so, so, ya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya huruf wo ini. Ini juga menjadi bagian yang dikoreksi dari Ibu Erni, ya. Wo. Jadi cara membacanya macam za, ya. Coba Ibu bilang za dulu.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Bukan. Jangan badesis za.
2: Za.
1: Za. Ini tempat keluarnya itu lidah, ujung lidah kita itu menempel di belakang gigi atas. Za. Kasih tempel kasannya dia. Za. Ah itu bazai itu basofir namanya itu sifat sofir yang hanya ada pada huruf zai. Ah kalau tidak boleh seperti tadi makhrajul hurufnya itu kan ujung lidah menyentuh bagian belakang dari gigi seri atas. Kalau tidak boleh begitu berarti kasih keluar kamari sadiki lidah begini. Za.
2: Za.
1: Za. Za. Coba bilang begini. Azza.
2: Azza.
1: Izzi.
2: Izzi.
1: Jangan bahas desis. Izzi.
2: Izzi.
1: Desis itu. Jadi macam tasumbat itu. Apa dulu itu. Desis itu tasumbat. Tidak keluar. Za. Coba.
2: Za.
1: Bukan. Kasih keluar lidah. Za.
2: Za.
1: Hah? Itu lebih bagus. Za.
2: Za.
1: Macam tadi. Za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Azza.
2: Azza.
1: Hey, so mulai pada sis poli. Azza.
2: Azza.
1: Izzi.
2: Izzi.
1: Izzi. Jangan pada sis. Izzi.
2: Izzi.
1: Caranya supaya tidak mau pada sis, kasih keluar kalian lidah sedikit. Izzi. Izzi. Coba.
2: Izzi.
1: Nah, itu bagus. Izzi.
2: Izzi.
1: Coba kali baris dhamma. Udhu.
2: Udhu.
1: Ah, sepada sis poli. Udhu. Macam tadi dia, posisinya persis dha, dhi, dhu. Cuma karena dhu itu, orang punya bibir soba manyun. Tapi di posisi lidah, gigi itu sama. Da, di, du. Coba.
2: Da, di, du.
1: Zu.
2: Zu.
1: Itu lebih bagus daripada zu. Karena kalau dia zu, berarti tersedak berang ke huruf zai. Begitu. Oke. Jadi kalau lain kali tibu mbak bilang iza, dapat bilang iza. Sadaqallahul azim, dapat bilang azim. Nah, itu z, itu sifat huruf zai. Jangan kasih di huruf wo dan jangan kasih di huruf za. Ya. Oke, berikutnya ada huruf ha. Ha, ha. Itu tenggorokan tengah. Ha. Tuh. Coba tiba bilang ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Seperti itu. Nah, itu kalau mantap menyebut huruf ha, insyaallah terbawa ke huruf a. A. Gitu, ain, ya, ain. Lalu berikutnya saya mau beritahu ti ibu ada ta apa dulu? Ada ta waqaf di haqqo. Ya, ada?
2: Ada.
1: Ada pol ya. Di mana dulu?
2: Di ya di haq.
1: Bi ghairi haq. Ini satu untuk semua ya. Bi ghairi haqqo. Qafnya itu ada qalqalahnya huruf qaf, lalu ada tasydid. Maka cara mengkolkolaknya tidak sama dengan kolkolak yang lain. Caranya adalah ditahan sejenak barang dua harokat, baru kasih muncul kamari ulang DP kolkolak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mengucapkan hak. Tapi nanti begitu, hak, kok, hak, kok. Jadi kalau langsung hak, kok, itu kolkolak ku, kubro. Ya, kolkolak ku, kubro. Nah, dia bukan qalqalah kubra. Ini lebih berat lagi, ya. Lebih lebih jelas lagi qalqalahnya. Ya, kalau tipe Kiai Hasan Teaja mengatakan ini qalqalah akbar. Tapi bagaimanalah namanya, yang penting cara menerapkannya begitu. Kalau dia tidak bertasydid berarti haqqa. Tapi kalau bertasydid haqqa. Ya, mata-mata berhenti rabu-rabu baru mau bapantul ulang gitu. Lain lagi dengan qalqalah sugro yang ada di tengah atau di awal bacaan. Lalu berikutnya, ya, berikutnya huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf yang kita tebalkan jangan sampai terpengaruh oleh huruf yang tebal. Dia ikut tebal, jadi oh sama oh gitu. Innallahu inna na. Ya. Ah, jadi ingin saya sampaikan agar huruf-huruf tipis ini, huruf-huruf istifal ini, tarkik ini tidak menjadi terdengar no, misalnya nun terdengar no, waw terdengar wo, maka saat membaca huruf yang berharokah fathah dibuka mulutnya wa inna. Yang bikin kedengaran tebal itu karena ibu-ibu tidak membuka mulut bagus. Ah, itu yang bikin apa dulu, yang bikin suara kita seperti tebal, ya,
0: iya.
1: Gitu. Mungkin itu saja.
0: Baik, kita lanjut lagi malam hari ini, Ustadz. Ternyata yang membaca malam hari ini, Ustadz, jumlahnya 21 orang.
1: Iya.
0: Saya salah tadi, kasih tahu 20 orang. Baik, kita langsung saja kita lanjut dengan pembaca berikutnya malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Kita lanjut dengan pembaca dari Ibu, ya. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangehula, Kabupaten Gorontalo. Kali ini kita ke Ibu Fitrianti Yasin. Oke, udah siap. Ibu Fitrianti Yasin akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 182. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah, semangatnya luar biasa malam hari ini ya Ustadz ya. Apalagi langsung disaksikan sama Pak Kades ya malam hari ini. Juga bersama Ibu, Masya Allah. Kita lanjut, kita ke Ibu Yusni Pasue. Silakan Ibu Yusni Pasue melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 183. Ayat 183. Dan juga untuk pendengar, terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan tadi ada siapa nih, Ibu Masri Potale, Oma Lesafik juga Oma Suci, terima kasih malam hari ini bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Ibu Rapi juga ya, tadi menanyakan surah apa, ayat berapa sekarang ya. Jadi kita malam hari ini lanjut di ayat 183. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik sahabat budaya dan juga pendengar yang saat ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, kita sudah sama-sama tadi dengan bacaan Surah Ali Imran ayat 183. Dan tadi kita sudah baru satu pembaca ya Ustaz ya.
2: Boleh tambah lagi.
1: Tambah satu ya, tapi sebentar ya, nanti kita break dulu. Oh, iya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi dengan pembaca berikutnya. Dan terima kasih buat KD Sukamakmur Bapak Muhammad Abdullah bersama Bunda Titin Suronoto ya. Ini dari Jaton ya Ibu ya. Oke, Masya Allah. Oke, malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
3: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
4: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Kembali lagi kita dengan Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam hari ini kita masih bersama dengan Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut ke pembaca berikutnya ya. Tadi Ibu Yusni Pasue, kita lanjut ke Ibu Neti Abunio ya. Silakan Ibu, sudah siap melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 184. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, Ustaz, silakan.
2: Baik. Alhamdulillah ada 3 pembaca tadi ya.
1: Oh, dari, sudah 3 ya.
2: Ibu
1: Fitrianti.
2: Kalau dari Ibu Fitrianti bacaan itu ada kesalahan. Alhasil setiap kesalahan itu ada yang tidak disengaja ya. Semacam bacaan syai dapat baca syayu, syayo, ya. Syaye, syai, syaye, syayo, ya. Mestinya cuma ya sukun, syai. Cuma karena semua bilang to, baru ti ibu soba siap dengan bibir, syai to, syai, syai to. Jadi lepas dari yi itu, syai langsung sambung dengan huruf to. Syaitanir rajim. Lalu berikutnya kembali lagi untuk huruf ta. Kalau untuk huruf ta saat dia sukun kaseba ba des, apa kaseba meletup sedikit ya, bat ya, ada sedikit apa desis sedikit ya. Kemudian juga huruf dha ya, huruf dha. Huruf dha juga nanti di diperhatikan untuk menyebutnya sama dengan menyebut huruf dzal, dzal, tapi dengan cara dinaikkan pangkal lidah sehingga dia menjadi dha, dha. Lalu berikutnya untuk Ibu Yusni ayat 183 ya, 183 ada kata huruf ya, pada lam pada kata Allah itu ditebalkan ya, dibiasakan memang sudah menebalkan lam pada kata Allah ketika dia diawali oleh harakah dhamma atau fathah ya. Jadi misalnya kata innallaha berarti itu otomatis ditebalkan lam pada kata Allahnya. Jangan sampai dapat baca tabale. Innallaha. Jadi mestinya innallaha. Kan begitu. Ini butuh latihan ya, butuh latihan dan pembiasaan. Tidak hanya satu kali dua kali diucap baru sudah so tahu tidak minta salah. Bukan, tapi butuh latihan. Kenapa? Karena kebanyakan yang bacaan-bacaan kita ini adalah bacaan yang sudah terbiasa, sudah jadi kebiasaan kita. Lalu berikutnya pada bacaan qalqalah ta apa ta lewat qalqalah pada kata qad jaa ya, karena itu tidak boleh diidgham dia karena memang hukumnya bukan idgham ya, dal dengan jim ya, bukan mutamatsilain juga bukan mutaqaribain ya, bukan mutaqaribain atau mutamatsilain ya, dia bukan qalqalah bukan idgham, maka dia harus nampakkan DP sifat apa hukum bacaan qalqalah. Qad ja qad qad, jangan poli baca kado qa karena memang hurufnya qaf, jadi mesti ditebalkan menyebut huruf qaf qa. Nah, baru DP qalqalah lo dal bukan do tapi de. Qad laqad kana qad qad, bukan kado kan itu buta bubale itu ya, qalqalahnya qalqalahnya tidak perlu membulatkan bibir qad ya, kasih apa kasih biasa bibir atau kalau boleh kasih senyum qad de ya, untuk menjamin bacaan pantulan daripada dal itu bukan menjadi do ya. Tapi kalau tabulat bibir otomatis itu jadi do itu. Oditopo dal bahkan ba kalau orang kasih bulat orang punya bibir itu pasti jadi bo. Inna ibu biar cuma mau apa dulu mau kasih womo saja huhumo ibu itu jadi bo ya. Apalagi kalau sobat bulat ibu, gitu. Jadi be ibu rahi ibu be. Lalu berikutnya ada. Ah, ini perlu, ini perlu diperhatikan untuk kita semua ya. Kadang napas kita itu tidak cukup, padahal cuma membaca ta'awud. Baru juga cuma membaca basmalah. Kenapa jadi tidak cukup? Karena kita memanjang-manjangkan yang hanya dua harokat, kita tambah-tambah panjangnya untuk menyesuaikan dengan lagu. A'udzu billahi la. Mailu lumate to napas. Apa tak ada mula politik apa boleh hempu papandang hempu hempu apa dulu? Hempu buto. Ya. Padahal lagu okelah, lagu usahakan lagu itu kasih ikut dengan hukum bacaan yang ada. Kalau cuma dua harokat, kasih ikut cuma dua harokat. Itu kan dua harokat. Usahakan begitu all bila tidak usah lama la. Ih bodoh gue hehe lihat je. Ih mama dunga memang pulita mak boleh hempot tinggal mampu pulita ini apa sih? Gitu. Jadi cukup. A'udzu billahi minasyaitonir ta. Ini Allah tolong di ta ini kadang muhehele ya jatan bodoh kok itu. Ya. Ta bikin dua saja. Tanir rajim. Ah kalau di situ tinggal mati hilal ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Mau ke backing dua ke mau backing empat atau enam terserah. Cuma itu sangat disayangkan torang semua nambah-nambah panjang yang tidak seharusnya diperpanjang, torang kasih panjang baru DP akibat DP akhir-akhir bacaan torang boleh mpau butul napas. Padahal kalau ada tadi dari awal itu ada ukur insyaallah cukup dia karena bawa ta'awud begitu Allah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk dan itu butuh latihan. Kadang pemopasi lo lahu oloti, ma pandang lo lahu, he pandangan lahu odimo lah. Waktu itu mau menerapkan hukum, kalau belum dilatih itu, jatan mamam deh wololo malakuling. Nah, lalu berikutnya juga dengan tameto. Damalo takobbala ka sana ti ibu tadi ati takobbalallahu minkum. I umma mula meta min biar kasih guna itu yang kasih lama. Nanya cukup dua saja. Nah, itu dua. Nah

0: Boleh kan? Lahuli Allah mempasi Allah kan? Mempasi ya. Baru yang berikutnya, Allah ada orang basela. Allah. Jemaah apa pemulai memang Allah. Sejak kapan A jadi orang baca O? Allah. Iyi. Ya. Allah. Jadi biasakan mana huruf-huruf tipis orang baca tipis, yang tebal itu orang tebalkan. Ya. Jahpo tutulo atau jahpo apa? Jahpo susunnya apa? Bacaan ya. Allah. Coba sama-sama bilang Allah 1 2 3.
1: Allah.
0: Begitu itu. Coba bagaimana ali? Wanu mardi du perhatian pel dia memahalinya dia. Oh, kan mama santai itu. Gitu. Jadi butuh perhatian. Lalu berikutnya, berikutnya untuk ibu, ibu Neti ya. Ibu kalau ada setiap, walaupun cuma ibu yang ada dapat tegur, ini untuk semua. Setiap huruf yang bertasydid selain mim dan nun, lu tuh nggak pernah dati ya. Di nabroh, DP hukum nabroh, di ayat yang 184, itu ada banyak ya, karena ada agak panjang, ada beberapa nabroh yang mesti ditekan, dinampakkan sifatnya. Fa'inkadha. Makanya kalau ada yang salah di huruf-huruf yang salah dibaca oleh ibu ibu bapak, saya sering membantunya dengan menabrohkan. Adha, idhi, udhu. Itu untuk memperjelas bahwa setiap huruf yang bertasydid selain nun dan mim, maka dinabroh, ya, dinabroh. Oke, mungkin itu saja.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi malam hari ini ya. Terima kasih buat yang lagi monitor nih. Ustaz, ternyata sudah lebih banyak nih yang lagi bahas Senggol Kamari ya, lagi monitor ya. Ibu Fatma Lahengo di Majelis Al-Mawadah di Tunggulo ya, Lingboto Barat sana. Baru juga Ibu Warni Raja kata Timah Mimini juga di Mola Mahu ya, Mola Mahu Pulau Bala. Terus juga tadi siapa lagi ya? Mana nih? Ini banyak ya, Mayanti juga lagi monitor. Itu beliau ada di rumah sakit ya, sebentar nanti kita doakan. Anaknya lagi dalam perawatan dokter ya. Dan baik, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Ini ada 21 pembaca. Ya. Oke, lanjut lagi kita ke pembaca berikutnya. Ada Ibu, ya, Ibu siapa nih? Ibu Sartin Yusuf tadi sudah? Belum ya? Ya, Ibu Sartin belum. Yusuf silakan. Ini nanti akan lanjut dengan surah Ali Imran ayat 185. Ayat 185 Ibu ya. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita lanjut lagi Ustaz, ya. Karena malam ini ada 21 pembaca. Saya lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Haja Agustina Abdul. Silakan Ibu Haja Agustina Abdul, malam hari ini akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 186. Ayat 186. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangahola, Kabupaten Gorontalo. Baik Ibu, sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

Oke, Ustadz bisa tambah satu lagi ya? Oke. Kita ke pembaca berikutnya, masih dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Baik, kita lanjut ke Ibu Sartin Usman. Silakan Ibu Sartin Usman akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 187. Ayat 187. Sudah siap Ibu? Langsung kita dengan pembaca berikutnya ya. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, silakan untuk koreksi dari bacaan dari
1: Baik.
0: pembaca malam hari ini.
1: Baik, ada tiga pembaca tadi.
0: Iya.
1: Ada tiga ini mirip-mirip. So, jadi bulat-bulat semua. Jadi ada huruf-huruf yang harus di apa harus ditebalkan, ada yang ditipiskan ya. Jadi jangan sampai kok sudah bulat semua bolong gitu ya. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, makanya kalau membaca itu dudu imola apa yang ya, jangan sampai ada yang tidak tahu bahasa Gorontal sih. Ya, ikut ya. Ikuti istilah penamaan pada harokah. Harokah itu gerak ya, harokah. Bukan baris. Tapi torang so paham torang. Pokoknya kalau torang bilang baris fathah, berarti yang dimaksud itu harokah ya. Kenapa dibilang harokah? Karena harokah itu gerak. Gerak. Jadi bibir kita, mulut kita, lidah kita itu bergerak, berarti berharokah. Ya, berharokah. Maka gerakan-gerakan di dalam mulut ini diatur. Harokah fathah, setiap kita membaca huruf yang berharokah fathah, maka gerakan mulut itu membuka. Dibuka mulutnya. Kapan mulutnya tidak terbuka, bukan fathah namanya itu, tapi womom. Bohe womom mulai itu model apa? Bedel tama mohem baca khawatir apa dulu, khawatir jangan sampai suaranya kedengaran ikan boma hewa momol. Dibuka mulutnya a'udzu billahi la, coba tes ke sana cuma momo billo dama ma Allah gitu. Jadi duduk imola walau pilohutumailo fathah, dinamakan fathah itu karena dibaca dengan cara membuka mulut. Dibilang dommah karena dibaca dengan cara memanyunkan bibir. Wanuja popo tutupolo bihu. Jadi ya, popo tutupolo bihu. Setiap dommah ui tolo pilo langgula lio domma itu karena tututu pobihu bidommi syafataini domma ya, domma itu dengan memanyunkan dua bibir ya, begitu. Oh, itu Allah kasra i kasih turun itu bibir i bismi ya, gitu. Ini untuk menjamin supaya jangan sampai bu mau jadi OO semua, ini coba bulat-bulat kok. Baru yang berikutnya, itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, iya jangan diwomom. Yang kedua, ada dua orang pembaca yang belum menampakkan sifat daripada huruf tafasyi. Sha, shi, shu, bash, asha, ishi, ushu, ashaytani, a'udhu billahi minasha, nasha. Ingat boleh, sha, fathah. Jangan coba-coba kasih bamonyo, nasha, jadi shodya. Ya. Sha. Gitu. Lalu berikutnya, malang gula sobat imam. Baru ada yang ada pembaca yang mestinya dia baca kathiro. Kenapa bos sudah apa baca kos? Oh, apa dia baca apa tadi ini? Kosiro poli. Kathiro ya, kathir. Ya. Itu be. Lalu berikutnya. Ah ini juga ya. Masih ada yang membaca huruf ro dengan bacaan ra ya. Ra. maherobalo mau mau baca ro itu ditebalkan. Tahu menebalkan huruf kan? Bagaimana caranya? Bukan diwomompoli, diangkat pangkal lidah. Cara menebalkan huruf begitu bagaimana? Angkat pangkal lidah.
2: Ro.
3: Ro.
2: Ro.
3: Ro.
1: Ya, bukan bibir yang kasih bulat ibu.
3: Ro.
1: Ro. Ro. Ro.
3: Ro.
1: Pangkal lidahnya yang diangkat. Ya.
3: Hmm.
1: Jadi biar ada tak lebar, tak senyum lebar tu orang. Dia, kalau dia tak angkat bibir, tak angkat bibir Allah, tak angkat pangkal lidah, kan memang cuma diatur di situ dia, tidak ada cara lain untuk menebalkan huruf, cuma itu, mengangkat pangkal lidah dan itbaq, menempelkan sebagian banyak ujung lidah di langit-langit, itu bikin bikin tebal huruf, gitu. Itu saja mungkin untuk pembacaan kali ini, boleh dilanjutkan nanti.
0: Baik, Ustadz kita lanjut lagi ya.
1: Iya betul.
0: Iya, malam hari ini semangatnya luar biasa. Jadi malam hari ini sahabat budaya dan juga pendengar, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya ya. Yang di rumah juga semangat, yang di studio juga semangat ya. Karena Ti Ayah ada di samping.
1: Iya, terima kasih juga ada pemerintah.
0: Iya,
1: Ti Ayah langsung yang mendukung ya, yang
0: iya, terpantau motivasi. Langsung. Terpantau ya, langsung. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Kita bersama Ibu, siapa? Ibu Neti ya. Ibu Neti sudah ya. Iya, kita ke Ibu Haja, Ibu Sartin Usman juga sudah ya. Ibu sudah. Hawa ya. Kita ke Ibu Hawa Ahmad. Ibu Hawa Ahmad, lanjut Surah Ali Imran ayat 188 ya. Ayat 188. Setelah itu siap-siap Ibu Rahmawati Puyo ya. Itu akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 189. Silakan Ibu, udah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Iya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke Ibu Rahmawati Puyo. Silakan, Ibu Rahmawati Puyo. Oke, minum air kalau so gatal leher. Oke, kita ke Ibu Rahmawati Puyo melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 189. Ayat 189 ya. Oke, semangat semuanya ya. Sampai so ada yang soba latih duluan, sabantar soba baca lanjutan surah berikut ya. Oke. Oke, dipakai baik Gus bagi dulu ya. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, kita tambah satu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita ke Ibu Lilan Lahabu. Ya, silakan Ibu Lilan Lahabu melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 190. Oke, terima kasih Ibu Rahmin Rajak, pembina MT Majelis Taklim Al-Amin Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala. Juga di samping juga ada yang dari Pulubala nih, koordinator wilayah ya, Pulubala, Mak Uyan, setia, setet terus ya. Oke. Baik, kita lanjut. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, silakan Ustadz. Ada tiga pembaca ya.
1: Iya, baik. Ibu yang masih ada duduk di sini, alhamdulillah baru selesai membaca. Ada tulisan liu, baru ada wau di situ ya. Ya. Ibu ada bekas panjang di situ kan?
2: Liu.
1: Iya, kan memang ada wau di situ toh. Ya. Tapi wau-nya itu tidak ada baris, toh. Jadi tidak dipanjangkan dia.
2: Okay.
1: Jadi bacaannya bagaimana?
2: Liu lil.
1: Bukan. Oh? Tidak dipanjangkan o-nya. Liu lil. Liuli.
2: Oh, liulil.
1: Ya, seperti siap. Itu. Liulil albab. Ya,
2: ya, siap.
1: Baru berikutnya, setiap nun dan mim, ini untuk semua juga ya, setiap nun dan mim bertasydid. Itu kasih dengung dulu. Kasih dengung itu bagaimana? Kasih, itu minimal dua harokat. Minimal lo itu dua harokat. Ya, gunnah itu minimal dua harokat. Jadi inna fi khalqis samawati wal apol ya bukan ardu wal ardi wa tilafin layli wan kasih dong dulu
2: oh iya yes.

0: Ya que me volá.
1: ¿Y? Eso volaba. O sea, de mamá. Coba bilang sya.
0: Sya.
1: Bukan begitu, Paul. Sya.
0: Sya.
1: Ah, begitu, Be. Syaito.
0: Syaito.
1: Nanti kalau aku dapat yang huruf itu, bikin begitu. Sya. Baru coba bilang ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ini ada ulang-ulang itu supaya memastikan ti ibu bisa menyebutnya. Coba kasih harokah kasro. Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
1: Coba bilang hu.
0: Hu.
1: Hu.
0: Hu.
1: Ha.
0: Ha.
1: Hi.
0: Hi.
1: Him.
0: Him.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Malali kho itu pun.
0: Oh.
1: Him.
0: Him.
1: Him. Him.
0: Him.
1: Itu. Coba Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim. Ar-Rahim.
1: Him.
0: Him. Ar-Rahim.
1: Ra.
0: Ra.
1: Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim.
1: Ah, itu be dia. Lalu berikutnya ada sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian to tua kuab bol takobala itu ya. Ada kekeliruan di takobala Ibu Rahmawati ya. Kemudian Ibu Hawa Ahmad untuk huruf syin juga ya, huruf syin, huruf to juga huruf ha ya. Mau makanya saya sampaikan tadi menebalkan huruf itu bukan bukan mau atur di bibir tapi mau atur di lidah. Atur di lidah bukan di bibir. Tua bukan. Syaitua bukan tapi syaitani. Tani bukan tuani. Bilang to bisa jadi tua. Bilang ko jadi kua ya. Kola gitu. Baik. Itu saja.
2: Baik. Ustadz, kita lanjut lagi ya.
1: Betul.
2: Memang luar biasa semangat dari semua yang hadir di studio saat ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi jangan lupa besok malam ya, dengar Pro 2 ya. Karena kita akan besok pagi kita akan siarkan langsung putaran kedua Bintang Radio Indonesia yang tahun 2026 ya. Ada 10 peserta finalis yang akan bertanding besok ya, akan tampil besok. Baik, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya. Silakan bisa langsung duduk, Ibu Harlin, ya Ibu Lilan ya, Ibu Lilan Lahabu. Oh sudah Ibu Lilan ya tadi ya. Oh ya, Ibu Harlin Hukoli berarti, berarti sama konsen. Ibu Harlin Hukoli, udah? Oh, Ibu Harlin seduduh lah gitu ya, tiangnya tidak ada vali ya. Oke, semangat sekali malam hari ini ya. Lanjut Surah Ali Imran ayat 191. Setelah itu siap-siap Ibu Daryana Kali ya. Itu nanti akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 192. Baik, tafadoli ikro'i.

Masya Allah, ramainya studio malam hari ini ya. Oke, biar nanti habis itu Ustadz mau bantai, habis mau baca. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Daryana Kale ya. Ibu Daryana Kale Todolo, lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 192 ya. Ayat 192. Oke, ibu-ibu yang di rumah, terima kasih terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya. Oke, udah siap ibu, langsung saja kita dengan Ibu Daryana Kale, lanjut bacaan Surah Ali Imran ayat 192. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustadz.
1: Iya.
0: Mau tambah lagi?
1: Boleh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi malam hari ini. Aduh, ini saking semangatnya sampai headphone dibawa serta ya. Masya Allah. Itu happy-nya di studio ya, sembari belajar, terus juga saking semangatnya. Sudah lupa lama, suka saya keluar itu headphone. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Kita ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Haja Hadijah Husa ya. Ibu Haja Hadijah Husa ini akan lanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 193 ya. Oke, tenang. Kita akan sama-sama, yang di belakang tidak usah bercerita lagi. Oke, tenang, kita tenang lagi ya. Oke, kita akan dengarkan bacaan dari Ibu Haja Hadijah Husa ayat 193 ya, ayat 193 Surah Ali Imran. Yang batuk silakan minum air dulu ya, biar tidak ini ya, tidak batuk terus. Oke. Baik, tafadhali ikra'i.

0: Baik Ustaz, silakan.
1: Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari beberapa pembaca tadi, sebelumnya juga ada beberapa yang membaca, cara bacanya terbaca seperti ikhtilas. Ikhtilas itu muririgia. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal setiap huruf itu mesti orang kasih tetap DP tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ikhtilas. Baca setengah harokah, ya. Mestinya kasih lengkap satu-satu harokah, satu-satu ketuk. Bahkan kadang orang yang membaca basmalah itu madi du'udunguhnya DPB. Bismillahirrahmanirrahim. Marugi itu buti ahe. Hewahiyam ya Allah subhanahu wa ta'ala pahala setiap huruf. Jadi berikan hak huruf. Dibaca satu harokah, jangan baca setengah harokah. Lalu yang berikutnya. Yang berikutnya. Tetap memastikan bacaan, ada beberapa ini ya, akhwarijul huruf ini. Ini perlu dipastikan untuk bisa dipelajari secara bersama, karena hampir beberapa kesalahan itu sudah ada beberapa orang, kesalahannya sama. Tidak bisa menyebut huruf dha, dhi, dhu. Kadang juga mau menyebut huruf jim. Kalau untuk jim ini saya kira orang yang tasalah baca zim, a'udzu billahi minasyaitonir radzim. Itu karena ada tulisan ta'awudz itu tidak dapat baca. Ya billahi ali. Ya. Jadi dia ragu, ini huruf jim atau huruf dzal atau huruf zai. Nah, jadi kita pastikan bahwa ar-rajim itu pakai huruf jim dia. Maka jangan ragu-ragu mau bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim jim, karena memang hurufnya huruf jim. Jangan herobaladzim itu karena ragu-ragu mungkin ya. Tapi yang ada tertulis ini lalu masih tersalah membaca huruf dza helapalaula odezai za ya. Berarti kita mesti membiasakan lagi. Kenapa begitu? Karena perlu kita tahu, bukan cuma huruf dal ini yang tidak terbiasa dengan lidah kita, ya. Ini tidak terbiasa. He pakaian atau jim semua itu ja. Kalau bukan ja, oh za, gitu. Nah, kebanyakan huruf jim ini, oh, huruf za, huruf wo, huruf zai, kebanyakan orang jaga rata dengan ja. Damama lali ijajaah, ya. Ijajuljilah, kan begitu. Nah, jadi huruf-huruf yang tidak terbiasa di dalam pada lidah dan mulut kita ini butuh dibiasakan, dan membiasakan itu bukan satu kali dua kali. Kalau baru satu kali dua kali ini belum tak biasa namanya itu baru latihan, ya baru latihan memastikan apa iya sudah betul seperti itu. Jadi huruf dal ya ada beberapa ini catatan saya huruf dal ini kebanyakan. Pokoknya he luma pala odezai. Pokoknya kalau belum bisa menyebut huruf dal dengan baik, i odede alio dho. Kenapa? Karena huruf dho itu adalah huruf dal yang kita tebalkan. Dho. Dha, dho. Gitu juga dengan, ada beberapa orang yang belum menebalkan huruf lam pada kata Allah. Ya, masih Allah. Masih belum apa tuh, belum ada perbedaan mana lam lafdul jalala yang ditebalkan dan mana lam lafdul jalala yang ditipiskan. Dia baca bismillah semua, bismillah taqabbalallah ya, balallah bismillah, itu kan tipis semua. Yang semestinya kan kalau diawali oleh harakah fathah atau dhamma, Allah sudah ditebalkan fakhimillah maminismillah, ditebalkan huruf lam pada nama Allah an fathin au dhammin. Ketika dia diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Lalu berikutnya, ini kesalahan yang berulang, ya. Pada kata ardun atau ard, mah oh hamalalo ord, wal ord, wal a. Nah, ini butuh latihan juga karena dia berproses itu wal a yang orang suta biasa wal o wal or itu untuk menuntun kepada bacaan wal ar itu butuh latihan karena posisi lidah dan posisi bibir ini perlu diposisikan pada posisi yang betul masuk pada hayatul qiraah cara membaca munadiyai. Nah, lalu kemudian ada di dalam kata munadiyai yunadi ini rupa agak apa ada kelirunya ya rupa kelirunya jadi kata munadian yunadi munadian yunadi maka dia dibaca munadiyai yunadi ya nadiyai idgham bi gunnah ya munadiyai ya yai itu ditahan dulu karena mesti digunnahkan dulu kan idgham bi gunnah ma'al gunnah jadi munadiyai yunadi lil iman dan seterusnya.
0: Ya. Boleh mengulang.
1: Sok boleh poli itu. Oke.
0: Okay. Cuma mau ulang yang di yang tadi itu saja di pesting.
1: Mau ulang satu. Oke.
0: Okay. Baik, sudah kita lanjut lagi Ustadz ya, ya karena masih banyak yang belum ya, waktu kita masih ada waktu 30 menit ya, 30 menit ya. Jadi masih banyak yang belum membaca ya, masih ada berapa orang lagi. Kita lanjut lagi ya, silakan Ibu Fatma Tomayahu. Ibu Fatma Tomayahu silakan. Oke, kita kasih ini ya, waktu supaya semuanya bisa membaca ya. Ibu Fatma Tomayahu silakan. Ini akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 194 ya, ayat 194. Setelah itu siap-siap Ibu Rosmin Kasim. Ibu Rosmin Kasim lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 195 ya. Ayat 195. Oke, Ibu Rosmin nanti lanjut di Surah Ali Imran ayat 195. Oke, Ibu Fatma sudah siap tafaduli ikra'i.

Ya, lanjut Ibu Rosmin Kasim. Silakan. Ibu Rosmin Kasim lanjut dengan surah Ali Imran ayat 195. Oke, silakan. Nanti kita koreksi lagi ya. Oke, masih ada bapak-bapak nih yang mau baca terakhir ya. Ini bapak-bapak satu barisan. Oke, sudah siap Ibu, silakan. Dan terima kasih Ibu Eli Pakaya ya, Ibu Hajai. Terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo ya, lagi monitor. Oke, yang di Facebook juga apa kabar? Terima kasih yang lagi monitor juga. Salam sehat untuk semuanya. Dari Kota Raja monitor, terima kasih. Terus juga dari Molani atau apa itu ya, Ibu Lin Mahmud ya, pokoknya di Buane Bulangosan, di Bualemo sana, Ibu Elvin Abdul Kadir juga, Al Ikhlas Desa Lakea ya, ada Ibu Rita Bahite juga, ini semuanya oke, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Baik, kita lanjut lagi Ibu Rosmin Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustadz, saya tambah satu ya.
2: Iya, betul.
1: Kita cukupkan waktu. Baik, kita ke Pak Ajis Usman. Silakan Pak Ajis Usman. Iya, Pak Ajis Usman melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 196. Ayat 196. Silakan. Baik, sudah siap. Kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Oke, bisa pakai headphone-nya, Bapak? Oke. Iya, pakai headphone-nya. Oke. Di ayah so bantu. Oke. Baik, tafadoli. Iya, tafadol ikra'.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik Ustadz, di 4 lagi 20 menit ya kita bisa, dan masih ada 4 pembaca nih Ustadz ya.
2: Tambah lagi?
1: Iya, tambah lagi. Atau semuanya mau disuruh baca dulu?
2: Iya. Jangan polis semua.
1: Oke. Baik. Pak Abu Bakar Balango ya. Pak Abu Bakar Balango. Silakan. Lanjut surah Ali Imran ayat 197 ya. Ayat 197. Silakan. Oke. Kita berwaktu nih. Oke. Waktu kita sampai di jam 23 ya. Baik. Tafadhol Iqra. Ya.

0: Silakan Ustadz.
1: Boleh tambah lagi ya?
0: Mau tambah lagi?
1: Iya.
0: Berarti nah, kasih selesai berapa, saja semua ya Ustadz ya? Masih ada tiga Ustadz, biar dirangkum satu kali bisa? Nah, iya. Kalau kita mau batas, ini tidak mau cukup waktu ya.
1: Betul.
0: Baik, kita selesaikan tiga pembaca ini ya Ustadz ya, baru nanti dirangkum satu kali ya. Oke, silakan Pak Umar Baiku ya. Pak Umar Baiku, lanjut bacaan Surah Ali Imran ayat 198 ya. Baru siap-siap Pak Dahlan Mustafa ya, Pak Pembina ya. Oke, udah siap Bapak. Ini Bapak-Bapak so semangat sekali, Bapak tunggu ini jadwal semua habis waktu.
1: Betul.
0: Semua sebalik jam nih Ustadz, semua habis waktu kok sudah dapat Bapak baca. Baik Bapak udah siap, silakan Tafadol Iqra.
2: Takon.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Sekarang deretan bapak-bapak nih. Iya. Teduh Allah Pak Dahlan Mustafa. Ini pembina ya. Pembina Tadarus Al-Quran Al-Ikhlas Desa Sukamakmur ya, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Lanjut Surah Ali Imran ayat 199. Oke, kita akan dengan pembina Tafadol Iqra.

ya, ayat 200. Silakan. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan tak terasa waktu kita masih ada waktu 10 menit ya. Oke, udah siap Bapak? Oke, Pak Tune silakan. Tafadol Iqra. Baik, silakan.

0: Iya, ada begitu banyak yang membaca Ustadz ya. Waktu 7 menit. Iya, terima kasih Kepala Dusun Palebaraya ya, Desa Mlamahu, Pak Warno Yunus ini lagi monitor ya. Sekalian lagi nonton di Prompat ya. Oke, silakan Ustadz.
1: Pagi Bu Supi kok.
0: Baik. Pembaca terakhir suka kabur dari kursi. Silakan.
1: Baik. Kekeliruan itu
0: iya.
1: Ada beberapa yang tidak disengaja ya.
0: Iya.
1: Itu masih bawaan dari kebiasaan membaca dulu ya. Yang sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah tahu membaca Al-Qur'an, maka kebiasaan itu yang masih terbawa-terbawa terus ya. Oleh karena itu tidak boleh diperbaiki hanya satu dua kata kita mau apa dulu melatihnya, tidak, tapi dia akan membutuhkan waktu yang agak lama. Bayangkan kita sudah puluhan tahun ya, 20-30 tahun yang lalu sudah sejak itu tahu mengaji dan terbawa terus cara mengaji itu yang sampai dengan malam ini kita dengarkan. Bayangkan kalau cuma orang mau apa dulu berusaha untuk diroba malam ini harus tarobah semua, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksimalnya itu seumuran yang telah kita lewati itu, seumuran selama itu kita memperbaiki bacaan. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur terbiasa gitu. Sehingga bacaan ra masih muncul, ra, bacaan Allah masih muncul. Bacaan apa? Qua, bacaan tua itu masih muncul. Kenapa? Karena ini bagian daripada kebiasaan ya. Bahkan membaca dengan bibir yang sangat dijaga, jangan sampai terbuka ini bibir. Ya. Itu juga yang saya bilang womo-womo tadi, itu berpengaruh pada bunyi yang keluar, font yang keluar dari mulut kita ya. Oleh karena itu, kaidah menyesuaikan dengan harokah itu sangat bagus ya. Tapi untuk menyesuaikannya pun orang butuh latihan. Alhamdulillah kalau tadi saya mengikuti bacaan dari bapak-bapak tadi, termasuk bapak pembina, masya Allah, saya mengira apa, saya apa tadi berpikir mungkin belum begitu intens ini DP perbaikan bacaan dengan Pak Ketua, Pak Pembina, Tarjadwal per

0: berpekan, Pak. Berpekan itu terus-terus ada. Tiap minggu itu terus ada. Belum poli ya. Kadang ada, kadang tidak ya. Oh ya. Kalau dari bacaan dari Pak Pembina tadi, Masya Allah, sudah bagus untuk apa? Untuk standar perbaikan bacaan yang lainnya, kan begitu. Maka oleh karena itu, untuk tipe ketua, tipe pembina, Insya Allah, ketika sudah anu, sudah apa dulu? Sudah peka, telinga kita sudah peka, ada kesalahan sedikit pun, bahkan pada apa? Pada ruang fasoha, kalau kita sudah tahu, utah salah dia baca itu, maka tugas kita untuk menyampaikan atau untuk membimbing, mengarahkan pada bacaan yang benar. Karena harus diarahkan, maka tidak ada kamus atau tidak ada apa dulu, tidak ada istilah mobutola, jempo butola. Sebab kalau mobutola, apalagi intehuli pemaadit. Ini lama sekali ini proses pembelajaran. Kalau ada orang yang masih mau ndehuli pemaadit, padahal kalau dia berusaha bisa menyesuaikan dengan bacaan yang betul. Oleh karena itu intensitas daripada pembelajaran perlu untuk didampingi oleh Pak Pembina ya, Pak, karena bacaan Pak Pembina tadi Masya Allah, alhamdulillah ya sudah bagus ya. Untuk perbaikan bacaan tinggal kita lebih peka ya, lebih peka, dan mengenai cara-cara memperbaikinya itu pun butuh cara. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an yang saya bacakan tadi tentang metode pembelajaran dari Allah itu, idza qara'nahu fattabi' qur'ana, setelah kami bacakan maka ikuti bacaan itu. Sehingga deloti pomo dudu amalul imam oleh pak pembina dudu alo, walaupun teorinya ini, hukumnya ini, harus dibaca seperti ini istilahnya, itu belum penting buat kita. Yang penting betul dulu cara bacanya gitu. Baru kalau sudah betul, ingin mengetahui apa istilahnya, apa namanya, apa hukumnya, nah itu biar sambil apa, biar nanti belakangan dipelajari, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menyelaraskan bacaan kepada bacaan yang betul, itu belum, itu masih lebih penting daripada sumbah hafal DP istilah, DP nama-nama hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, dan ini sudah akhir waktu kita. Tadi ada pesan dari Samati Enga untuk kita berdoa.
1: Iya Ustadz, anaknya Ibu Yanti Pawini ya, yang saat ini lagi dalam perawatan dokter di rumah sakit ya. Mungkin bisa di akhir kita juga bantu untuk doa kesembuhan.
0: Iya betul. Untuk memanfaatkan waktu akhir waktu dari tadarus kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk yang ada pesan minta didoakan ya, minta didoakan, atau kita yang hadir juga di tempat ini, mari kita berdoa sama-sama. Dan doa ini pertama, semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan, kekuatan kepada kita semua.
1: Amin.
0: Yang hadir ataupun yang sedang mengikuti program tadarus dari rumah masing-masing, dan bil khusus lagi kepada anaknya Ibu Yanti Pak Weni yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua apa yang kita korbankan sehingga sampai ke tempat ini. Jadi Bapak Amin. Ibu ya, perjalanannya jauh. Ya, pengorbanannya juga luar biasa. Pen bom kram duduk kamari itu deh, bawa pengorbanan Allah itu. Maka setiap pengorbanan yang kita arahkan ke tempat ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Lalu berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang kita hadapi dalam kehidupan.
1: Amin.
0: Juga memberkahi usaha-usaha kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mari niat-niat yang baik ini dan niat yang baik yang masih ada di dalam hati, dalam keinginan Bapak dan Ibu, kita himpun semuanya dan kita bacakan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Wa nahtasu khususan liman nadu'uha bihadhihi al-lailati ya rabbal alamin. Allahumma anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Fashfi mardana ya rabbal alamin. Ishfi mardana bishifa'ika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Allahumma zidna ilman warzukna fahman. Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allahumma ij'alna min ahli al-qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih sudah bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo, dan juga terima kasih dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo. Juga terima kasih Pak Kades bersama Ibu yang malam hari ini juga mendampingi langsung ya, support yang luar biasa. Untuk semuanya terima kasih. Insya Allah nanti Budung Gaya Poli di minggu depan di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Tengafani juga pamit, Ustadz Alimandia juga udah mau pamit. Insya Allah nanti Ustadz ya, minggu depan panjang umur ya, kita bersama lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

0: Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
1: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengencupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya,
2: "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga."
1: Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu, hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. "Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-ngangguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami, para hambamu yang kerap kali lalai atas segala nikmatmu."
0: Salam Pro 1.

وَتَ

Sahabat budaya, di mana saja Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah selorangkan acara siaran kami di edisi Kamis tanggal 17 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhim mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mutato Mugudela di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Jumat 18 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lolendalu. Bertemu lagi Pro 4 dalam kesempatan edisi hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Padai hadir untuk Anda di Nusantara Pagi dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasa, kita akan awali dengan religi pagi bersama Pro 1. Kemudian warta pagi juga masih dengan Pro 1. Sajian informasi, hiburan Nusantara dan informasi pas jam serta obrolan pagi di Nusantara Pagi saat ini akan kami sajikan untuk Anda. Selamat menikmati hari baru untuk sahabat budaya yang sudah menikmati hari ini penuh dengan kebahagiaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nafas kehidupan untuk melanjutkan apa yang kita sudah rencanakan untuk hari ini. Dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan. Kita akan segera bersama dengan Pro 1.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Imran Yahya langsung dari studio RRI.net. Baik pendengar, pro satu dimanapun Anda berada sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi. Kami juga sampaikan jadwal sholat hari ini di hari Jumat 18 September 2026 di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 25, terbit pukul 5 lebih 36, duha pukul 6 lebih 3, zuhur pukul 11 lebih 46, asar pukul 14 lebih 47, maghrib pukul 17 lebih 49, sementara isya pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Baik peringkat untuk itu, kita langsung saja bersama dalam Religi Pagi langsung dari studio RRI.net.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali lagi dalam suasana obrolan religi pagi untuk edisi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali. Dan salawat serta tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sahabat budaya, kembali di hari ini kita bertemu dalam obrolan religi pagi yang hari ini akan membahas topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Dan sudah ada di Zoom kita saat ini ada Ustaz Dr. Sabara Karim Ngau, MPDI. Kami langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz sudah hadir. Dan ada Ustaz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar yang ingin bertanya tentang keluarga sakinah dan kepulauan, silakan Anda bisa bersama kami di line telepon, baik itu Pro 1 maupun Pro 4, dan juga channel YouTube kami RRI Gorontalo, dan juga di WhatsApp kami. Sebelum kita akan menerima telepon yang masuk hari ini dan beberapa pertanyaan dari WA yang sudah hadir juga, kita akan buka dulu Ustadz Muhammad Bakari. Tafadhal Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mungo tatal mula amun tiamu tiamu ngomu. Kahidung ayat ilang oleh Radio Republik Indonesia Lahulundal. Rasa pengukum perempat. Alhamdulillah itu poli maldura lemiatia. Itu wali koordinator lantau luar rejit menupo ilmu karam al-hajj yaitu dokter Haji Sabara Karim MPDI wajah teman makari pun itu kam kemudian lo latih lo hilang itu melawahu kecamatan Tibawa pastor lusun di Bulung Gohaya 1 wau upol indu untuk yang dibati khusus masalah keluarga, bagaimana berkeluarga, bagaimana nikah cerai tetapi bagi rumah tangga untuk itu aja maklum itu bagian dari perumusan melawa bahasa hundal. Nah ini bahasa hundal, karena hundal berarti pari halal. Itu pesan-pesannya saya lihat juga di YouTube di Pak Dokter yang mau misal bahasa hundal. Kira-kira lah yang dibuatnya, insya Allah itu sehat ya. Wow, insya Allah itu olatnya dan mau ada kesempatan melihat di hundal. Mau ditopo, mau ingin melatih di studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30. Silakan Pak Yaya.
0: Terima kasih Ustadz. Baik, kita akan langsung dengan pendengar untuk saat ini ingin bertanya. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Baik, untuk WA silakan kalau ada yang ingin bergabung juga. Ada WA yang masuk juga di perempat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silakan, Anda sudah masuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Contoh Buale Mutlim Iwin.
0: Pak Iwin Buale, mau silakan.
3: Langsung pertanyaan dalam hadis Rasulullah itu. Man kana musran illa an yankai, summa la yankai paraisa minggu. Kita sama mau nikah. Dia menikah, kami masuk ke golongan madi. Nah, ui mari pergi kembang pagi. Kumaya poli arti ai. Menikah begitu, melindungi labi itu, Pak. Mambolo ulahiria atau mambolo batinia. Maka saya, Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dua telepon, kemudian akan dijawab. Telepon berikutnya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah ada Pak Iwin di Bolemo tadi yang sudah masuk. Belum ada. Ya, ini kalau... Oh, ada. Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
4: Dengan Eni di Bali.
0: Dengan siapa, Pak?
4: Rumah Piala Tenggara, Pak Ustaz. Semasa Nabilo Isra, mengenai bukti di serahkan di terutama ya Nabi Mas Ketul yang mau kerajaan si ulahir dan batin jadi yang milih lo ubatin itu Nabi Beti ketika dia diserahkan artinya dihilangkan yang dikurangi oleh Allah. Jadi main pertanyaan lagi ya, apakah Nabi lo nikah dah datang berpisah belum lo Isra atau malam lo Isra malam lo bilangin Allah Taala Pak Ustaz bahwa itu masih segala teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustaz Sabara Tafadhal Ustaz dari Pak Iwin Bualemo.
1: Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Om Iwin ya. Jadi unbetia munika ya Om Iwin. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi itu anikau sunnati faman lam bisunnati falaysa minni. Jadi menikah itu adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti bukan umatku. Oh, tadi terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Om Iwin ya. Jadi menikah itu harus dua-duanya seiring. Ada kemampuan jasmani dan kemampuan lahiriannya ya gitu. Karena dalam bahasa Pak Bakar Beti menikah beti dia bo loyal, dia bo lotolal, kira-kira gitu bahasa dia ya. Jadi mesti harus dulu ti Om Iwin. Jadi kita harus sehat jasmani, kemudian juga secara lahir juga kita harus ya. Kenapa? Karena titi memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan ya, di samping kita punya tanggung jawab ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sebagai seorang laki-laki, tapi tentu juga dalam rangka untuk bagaimana memenuhi kebutuhan batinnya ya. Kebutuhan batin di sini tentu dalam tanda kutip Om Iwin ya. Jadi amali bahwa kita memiliki jasmani kekuatan secara jasmani tapi batinnya kosong ataupun sebaliknya ya. Jadi mesti harus dua-duanya harus kita miliki ya. Karena otak atau mepatato tentu betia itu menikah walaupun bukan tujuan utama adalah kebutuhan biologis, tapi itu kan ada sesuatu yang memang tidak boleh kita bantah. Uti-uti memang kebutuhan pokok buat seorang laki-laki, begitu juga seorang wanita, seorang suami maupun seorang istri. Dua-duanya kita membutuhkan itu. Dan di dalam Islam dalam rangka supaya beti hubungan kita sesuai dengan tuntunan Islam, maka fikih atau dalam Islam itu ada yang namanya ijab kabul atau kita menikah dengan sesuai dengan syarat dan rukunnya supaya apa yang kita lakukan. Jadi mohon maaf ya, ini kita kadang-kadang wati ya suka, siapa yang tidak suka orang cantik ya. Siapa yang tidak suka tadi yang mutahila butilo tagaga tak opangga tidak, semua kita suka dengan itu. Tapi di dalam Islam diatur ya, jadi diberi batasan diatur dengan nikah ya. Nikah itu apa ya? Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat dalam ijab kabul ya. Paling itu kedudukannya mungkin jadi harus dua-duanya harus dimiliki ya, karena itu merupakan kebutuhan yang tidak ada dijual di toko ya, tidak ada dijual di mana-mana. Ini kalau kita bicara kebutuhan biologis, sehingga itu harus dimiliki oleh seseorang. Mas Yodi itu kira-kira singkatnya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sabara, Ustadz Muhammad Bakari. Pertanyaan kedua Ustadz Tafadil.
2: Ya, Pak Eni, apakah Nabi Betilo Isra Mi'raji sebelum nikah atau sesudah nikah? Ya. Sesudah nikah. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj telah itu lapatan nikah. Oke, terima kasih. Cukup.
0: Baik, kita akan langsung. Ini ada Maryam di Limboto, Ustadz. Calon pengantin perempuan sudah hamil 4 bulan. Keluarga meminta agar di buku nikah tanggal akadnya ditulis lebih awal supaya nanti anak tidak dianggap lahir terlalu cepat. Apa yang dilakukan penghulu? Baik, sebelum dijawab kita terima dulu untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, halo. Ya, halo. Lewat. Baik. Silakan untuk penelpon kalau ada. Kita tampung di pertanyaan pertama tadi Maryam Limboto. Yang pertanyaan kedua melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Halo. Kita tinggalkan. Baik. Di WA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raflin Pakaya, dalam konteks keluarga ini rekomendasi apa yang Pak Ustadz bisa berikan kepada keluarga yang disentil oleh syair ini? Di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih, aku begini, engkau begitu, sama saja. Baik, Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi,
1: Maryam. Ya, Ibu Maryam. Wono dalam pertanyaan lu Maryam ini itu tidak bisa. Jadi jamuali beti musa sorongnya lo tanggal misalnya akad oleh ini peta catat oleh di ampe bulanan itu tidak boleh di dalam siapapun ya kawas karena itu menyalahi aturan ya aturannya tidak boleh bahkan aturan tis popo data hepo Raya Milamiyati ya bahwa tamu nikah itu yang berada dengan 10 hari hari A itu sudah harus dicatat ya wanuma ilimbata tumpulhui misalnya bolo limuhui ya itu prosedurnya mesti harus melalui lipat camat ya gitu itu artinya apa ya beti tanggal dia mali masuk sorongio ya, gitu. Masuk sorongio jadi kecuali misalnya dia melalui isbat nikah, ya isbat nikah pun itu hanya akan misalnya kita sudah diakad satu tahun yang lalu, ya kemudian kita mau minta dicatatkan, ah itu boleh diisbatkan, ya. Tapi kalau misalnya persoalannya ini misalnya sama tilopotala kemudian sorongiola supaya dia tali itu tidak boleh di dalam pencatatan nikah karena itu terkait dengan persoalan dokumen dan dokumen itu bukan hanya persoalan buku nikah ada register dan lain sebagainya sehingga pertanyaan lima para mendi kuncinya itu dia melaporkan ya gitu. Ketika dia melapor pada saat itulah hari akad dia diakad itu pada saat itu harus dicatat oleh kawan dan itu dibutuhkan dua orang saksi yang betul-betul paham ya yang menyaksikan pelaksanaan akad itu melihat itu duduk dulu Ibu Maryam.
0: Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Bakari. Pertanyaan kedua itu dari Pak Raflin Pakaya.
2: Saya tidak mengerti dan tidak memahami pertanyaan bahwa itu permainan yang pemimpin istilah.
0: Ini dalam konteks keluarga, rekomendasi apa yang Pak Ustadz bisa berikan kepada keluarga yang disentil oleh syair lagu di alam nyata apa yang terjadi buah semangka berdaun sirih aku begini engkau begitu sama saja.
2: Mutiara tiba aja. Basa-basi itu.
1: Rumah tangga. Jadi betia itu berumah tangga dia mali mahutu labi itu dalam lagu Andy. Jadi di dalam berumah tangga itu kita perlu ilmu ya. Jadi dalam hal membentuk jadi bukan di sini senang di sana senang nanti atau beta dari isyarat lipa Raplin Andy ya gitu. Berbuat seenaknya, tapi kita ada tuntunan ya gitu. Dari mulai cara kita melamar, cara kita melaksanakan akad dan sampai di dalam hal kita berumah tangga itu diatur di dalam fikih ya gitu. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri. Ya, tidak boleh kita hanya menuntut hak kemudian kewajiban kita tidak pun. Jadi dalam hal menikah itu ya harus Pak Raplin ya dia mali itu bahwa dia lo kata-kata mutiara inti baita ya. Bahwa masa sama dengan lagu di sana senang di sini senang itu. Gitu. Jadi mestinya dalam hal kita membentuk rumah tangga kita harus memiliki ilmu, kita harus memiliki pondasi dalam hal membentuk keluarga itu. Kira-kira Dito kesimpulannya.
2: Baik.
5: Baik.
2: Yayan saya tambahkan.
5: Ya.
2: Saya tambahkan. Makanya tuhulan darah itu oleh motor hial artinya boleh hial lawa tetapi hiala. Artinya biar jauh pun Allah tapi itu maksudnya. Kira-kira itu. Kembali ke studi.
5: Baik. Kita langsung ini dari Pak Halim Tilongkabila. Ustadz, apakah boleh anak laki-laki dari istri kedua memberikan wali kepada anak perempuan dari istri pertama yang akan menikah setelah ayah mereka meninggal? Mohon penjelasannya, Ustadz Muhammad Bakari.
2: Baik, jadi boleh ibu yang mau tipe itu aja hiala dulu, kemudian apa namanya? Wala yutala itu ta'ol hiali ulwaliyo terus itu hiali ulwaliyo yang dolimnya bahwa mereka menghiwali ya tetap hiali pertama tapi tinggalkan satu pam tapi urutan-urutannya ada mesti bila hepo kalau saya melihat ono ke 9 wali atau ke 10 wali itu saudara tiri tidak ada kira-kira itu ono lipa dokter walau saya lihat di daftar riwayat lo wali, saudara tiri dia apa? Memang tinggal dia satu papa, cuma dua mama. Terdua apa dokter?
1: Ya, jadi dalam silsilah wali itu, yang paling berhak itu adalah memang di bagian turunan di papali. Ya, tapi kalau tadi kan pertanyaannya, di istri kedua ya jadi ya gitu jadi yang boleh diberikan wali itu tidak boleh saudara tirinya
2: ya karena tidak ada daftar pak dokter ya daftar lihat
1: tuh ya jadi mestinya tamu hiwali itu utati papalio maksudnya ini dalam keturunan yang sama ya, ya. Gitu. Bahwa, tadi kan persoalannya anak tiri ya
5: iya
1: anak. Nah, sehingga itu wonu dalam susunan kriteria wali, wonu di dulu berarti ta endi tipa palio utatio utatipa palio dan seterusnya turunan ke bawah. Maka wali hakim yang bertindak.
2: Ya, betul.
1: Wali hakim itu adalah penghulu. Jadi ini sekali lagi diberi catatan, penghulu ataupun kepala kantor urusan agama mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah ya sehingga itu berarti dalam hal penetapan wali itu wonutup ke kampung walot di kampung kita atau ke desa itu mesti tata lolo pemerintah sampai itu akan memenikahin dolinya mengakaji lo hilau atau mempuakil ya gitu ya. Nah, jadi wali mempuakil olita oli pakua ya ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan oleh masyarakat kita. Jadi sekali lagi beti dalo wilal mahe pepesambelannya itu bahwa tipaku atau penghulu beto omona ame donika itu dua hal yang mereka lakukan. Pertama menyaksikan apakah pernikahan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua, mereka mencatat ya. Nah, dua itu fungsi mereka. Jadi karena ilal makan Allah taala itu wali penuma wali matil potal dia bapak penikah lipa kuat dia tipa kuat yang penikah tanpa nikah itu adalah mengudulali atau orang tua. Malah dia terkira-kira.
5: Baik, terima kasih. Kita lanjut penelpon, nampaknya sudah ada. Assalamualaikum, halo.
6: Waalaikumsalam. Allahi barakatuh.
5: Dengan siapa, Pak?
1: Pak Anies.
5: Pak Anies, silakan Pak Anies.
6: Jadi di Pak Dokter Mahilo jelas semula tentang mau nikah itu dia umat ilolo Rasulullah. Pertanyaan nanti Pak Dokter, apakah hadis itu berlaku untuk kaum perempuan? Sebab perempuan itu kan memahima lamaran dari laki-laki. Sepanjang tidak ada lamaran laki-laki, sepanjang itu pula dia tidak bisa nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bentuk penelpon berikutnya kalau masih ada. Kalau belum ada, saya akan bacakan WA yang masuk. Sudah ada beberapa WA juga yang masuk. Baik. Dari Pak Anies, tafadhal Ustaz. Ustaz Muhammad Makari. Mungkin bisa.
2: Ya. Agak putus tadi, diulang sedikit pertanyaannya kan? Sudah cukup. Jadi begini Pak Anies, ayat Baito, hadis Baito memang lebih banyak ditujukan kepada laki-laki. Akan tetapi poli wanita buah Allah malu memelamar oli memem lio memtolo balang alio apa tak macocok o agama lima langkato artinya pas-pas to agama tiap menolak. Nah itulah yang maksud tu ya umat ini Nabi. Mawar apa tujuannya memilih tak ganteng atau tak kaya. Nah, kan itu hati-hati betul dia harus begitu kan. Jadi tak buat jatuh hati dan mengolai. Mengolai kan langsung. Artinya dia mau nikah yuk. Hukum dia bukan umat Nabi. Atau dia tidak wajib. Kalau tak buat, menghulat. Tak buat hati-hati. Jangan-jangan tak buat betul. Lo tolak ya, lo tak kena. Dia buat miskin. Tapi ibadah dia melangkah tuh. Dia mulai tak kaya. Ini juga tidak boleh. Atau karena dia mau memilih orang tak kaya, dia akan terbang sampai terilah. Itu juga tidak boleh. Kira-kira itu.
5: Baik, terima kasih. Baik. Kita hadir di YouTube ini. Ini yang punya akun calon. Oke. Ustaz, akhir-akhir ini ketika saya ribut dengan istri, selalu terbesit untuk ingin cerai. Bahkan sempat terlontar kata cerai walaupun tidak di depan istri. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah ini so termasuk talak odu Allah dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo? Ustadz Sabara, tafadhal.
1: Pak Ahmad, jadi Upi juga maafi piwa hipo pesambil melamnya. Jadi beti mencerai ya, atau talak ini atau menceraikan istri ya. Dia mali itu toh anda luar bahasa lipa isak kali pen boy itu toh sah beti jadi dia mali potong buleng ya ataupun ingo ya. Jadi data mau mali mungkin bisa kita sampaikan bahwa jangan ini yang satu ini mudahlah ala beti ya. Oleh sebab itu Pak Ahmad ya, sepanjang mungkin dema beti atau dulah endi lo tali Pak Ahmad, mungkin ini masih kita bisa beristighfar atau memohil ambu doa ya, ya gitu. Jadi buat tapi buat kita semua ya gitu. Di penggemar dia lah religi lo mudupo beti barang yang ngedalal dia mali potong tulen apalagi sungguh-sungguh kita tak katakan sungguh-sungguh ya, walaupun ya memang walaupun yang diberikan kuasa betitalah ya kuasa untuk menceraikan atau menjatuhkan cerai ataupun talak itu adalah pengadilan ya. Tapi secara hukum tadi itu kalau dia sampaikan ya walaupun dia tata lua ya, dia tata lua lima itu tapi karena ada mungkin rasa sakit hati pertama iloniati kan to agama itu innamal amalu binniat apalagi ma iloniati itu untuk menceraikan istri kita ya. Ya, sehingga itu wanuti Pak Ahmad Endi Dema tuduh yang diwati lo tahu ti dia mali potong tulang ataupun tidak boleh kita katakan oleh suami, maka mungkin buat kita longgo kesempatan untuk kita beristighfar kepada Allah. Ya, tapi wanu uti mak tawan tu hukumnya lah petau hepo tua lah. Maka itu sah ya, walaupun memang secara tertulis itu kita tidak bisa membuktikan, tapi kan secara fikih bahwa itu kita sudah menjatuhkan cerai kepada istri kita. Kira-kira di tempat.
5: Baik, terima kasih ya. Ustaz.
2: Tambahan Pak.
5: Ya, silakan Ustaz
2: pengomongan. Tambahan. Ya. Umutio di. Biasanya penjata tahun 5 itu mah gugule tawar i jama lalu itu. Awal mambu ilmu itu ba. Macara yo tio. Ulo betul lah konten-konten timan eta. Jama sebenarnya itu jentio itu tata lua ulalaminya jak dung helio jak talio tetap itu tidak boleh. Kira-kira itu tambahan. Terima kasih.
5: Baik. Dari Warno di Bulangan Utara, Ustadz, bagaimana dengan pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai keturunan? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, Ustadz Bakari.
2: Iya. Pasabar. Tetap mencari, artinya tetap melolohu, periksa ke dokter sana sini, dan kalau misalnya mah duduk sabari, imam wali mau pula lemak lima itu tanpa mau nikah mau wali tekan, jam hila izin ke hukum itu mau pula itu artinya ya setuju atau nilai pati mapil kota, umay itu semata hukum dia, mau izin baik itu dia melalui izin berarti izin pengadilan dia layak berpoligami atau tidak itu diizinkan atau tidak. Onda lima itu kan boleh tanpa menikah mau ilmu karena ibu timah 20 tahun dia boleh puawala bahwa dia mesti hilal wala. Nah, jadi bo cara dia seperti itu. Tapi kalau memang sabar penja wala awal patah tidak ada boleh hiyal nanti itu kan bagus. Tapi caranya seperti itu dua-dua boleh. Kira-kira itu Pak Dokter.
5: Pak Dokter ada.
1: Mungkin ini adalah perlu tambahan sedikit ya. Pak. Jadi memangnya betia kita menikah ya, tentu ingin mau melanjutkan keturunan atau mendapatkan keturunan dzurriyah ya. Jadi yang saya sarankan pertama kita tidak boleh putus asa ya, berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua tentu harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya walo mesti me para kisah dulu lo saja malu bongot tipe itu me para kisah tipe itu me para kisah di dokter ahli ya gitu. Jangan sampai bibit yang tidak punya bibit itu dari pihak mana ya, gitu. Atau misalnya dari sisi kelemahan, jangan-jangan ada dari sisi istri karena lemah dari mungkin dia punya kandungan dan lain sebagainya, sehingga itu butuh kepastian yang sah dari dokter ahli ya. Jadi ini penting untuk kita sampaikan supaya kita tidak sekedar hukum. Karena memang di dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 itu, buat seorang suami itu sudah dapat melakukan poligami ya. Poligami ketika dalam waktu kurung tertentu kemudian sudah ada usaha, sudah ada ikhtiar, ternyata didapatkan bahwa yang tidak bisa memberikan keturunan itu dari misalnya dari pihak istri. Tapi tentu ini dari Pak Bakar Endi jangan langsung begitu kita tahu. Pertama diam-diam, walaupun Endi anda dari Pak Bakar itu ya mau hilang izin, tapi mau mupota ya. Tapi tidak boleh diam-diam ya gitu, supaya ya. Pernikahan kita tetap resmi dan tercatat. Itu yang paling penting kalau kita misalnya ingin menikah yang kedua kalinya karena ingin mendapatkan keturunan, tentu harus secara bijak menyampaikan kepada istri. Ikan debo ma otang tom patato otamu patato itu sama-sama naik di dokteri, ternyata dokter sudah menyampaikan berdasarkan ilmu yang disampaikan dokter, ternyata istri yang tidak bisa memberikan keturunan itu karena mungkin ada kendala yang dihadapi kayak gitu. Mari kita berkiblat di para nabi, misalnya seperti Ibrahim itu di dalam sejarah umurnya sudah hampir 100 tahun juga baru bisa dikabulkan bisa mendapatkan keturunan ya, dan ada nabi-nabi yang lainnya ya gitu. Kira-kira begitu tambahannya.
5: Baik, terima kasih. Ini semakin menarik, semakin banyak juga yang akan bertanya. Kita break dulu. Pendengar Sawat Budaya, kami kembali setelah berikut ini.
7: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi yang hari ini mengangkat topik keluarga sakinah dan kepenghulannya. Kita akan langsung bersama dengan telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum, halo. Putus. Baik, saya akan hadirkan saja ini tanpa nama. Ustadz, anak di mana ini? Dulomo Utara. Ustadz, anak perempuan saya akan menikah. Tapi dulu saya dan ibunya menikah siri. Baru dicatatkan 3 tahun setelah dia lahir. Apakah saya tetap sah jadi walinya? Ustadz Bakari?
2: Lebih banyak pendapat ulama tidak sah sebagai wali. Ngamilat tapil tutulio to di luar nikah tidak boleh orang tuanya jadi wali. Bahkan lebih miris sekali, lebih berat lagi bahwa lu pendapat ulama sebagian besar adalah yang mata harta warisan. Dan yang ketiga tidak boleh diberi pam, tidak boleh beli marga. Marga lo tanya kali karena tio setelah nikah siri kemudian lahir, apalagi dia sudah lahir. Ya, sudah lahir di luar nikah, tidak boleh orang tuanya jadi wali dan mendapat harta warisan dan dia mentualah PAM. Ya, itu resikonya. Kira-kira itu alat yang mungkin Pak Dokter bisa menambahkan.
3: Mungkin ini perlu diklarifikasi ya pertanyaan ini. Jadi, misalnya ada hubungannya dengan misalnya pernikahan mereka sah, kemudian setelah dicatatkan di 3 tahun kemudian, setelah dia mendapatkan isbat, ya gitu ya. Jadi ini bukan karena tadi kecelakaan lebih awal, tapi karena dia menikah. Mereka menikah yang sah tapi tidak dicatat. Kemudian setelah 3 tahun kemudian baru dicatatkan karena setelah mendapatkan isbat, boleh dia menjadi wali karena itu memang anaknya yang sah, ya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Haji Muhammad Bakar itu memang pendapat para ulama buat mereka yang sudah kecelakaan lebih awal, ya gitu, yang kemudian dema misalnya pelututnya baru dia dicatat, ya tentu itu ada ikhtilaf para ulama, ya gitu. Tapi kalau tadi mereka benar-benar menikah tapi karena alasan tidak dicatat, mungkin tidak direstui oleh keluarga, oleh orang tua, tapi nanti setelah 3 tahun kemudian dicatatkan kembali setelah dia mendapatkan isbat nikah, maka boleh ayahnya menjadi wali. Itu kira-kira kalau konteksnya dia hanya tidak dicatat karena tidak direstui atau mungkin ada persoalan yang lain. Jadi ya, ini kemudian
1: tambahan, Pak. Ya, silakan.
3: Kemudian ini masih ada tambahan ya, nanti ya, Pak. Silakan. Ini saya di WA langsung dari Jakarta, Pak Saripudinnya, gitu. Ini juga perlu kita ingin jelaskan terkait dengan drama yang sekarang ada drama viral Pak Haji Muhammad Bakari, walaupun memang ini kan juga namanya drama itu adalah sebuah karya.
1: Ya,
3: sebuah karya. Cuma tentu ini menjadi pelajaran nih, Tibar. Kenapa? Karena calon istrinya yang sudah dilamar tiba-tiba didapatkan sementara berselingkuh dengan mantan pacarnya. Ya, ini pelajaran yang berharga ketika itu disaksikan oleh orang-orang yang memang punya kapasitas, artinya dewasa, ya gitu ya. Itu pelajaran yang sangat berharga walaupun mungkin dengan penampilan yang sangat vulgar, ya gitu ya. Karena didapatkan mereka sementara berduaan di suatu kamar hotel oleh calon suaminya, ya gitu. Jadi ini betapa pengkhianatan yang sudah dilamar tapi ternyata mengkhianati calon suaminya. Ya, itu juga pelajaran yang sangat berharga. Yang penting ini bisa disaksikan oleh orang-orang yang betul-betul sudah dewasa, kemudian sudah bisa beribrah dari drama yang disampaikan itu. Kira-kira begitu, Pak Sarifuli. Ya, terdolah tambahan Pak Haji Bakar tadi.
2: Tambahan nikah siri yang nanti baik. Ya. Nikah siri beti untuk pilihan terakhir Pak Dokter atau Minum Herani Lohulendalo. Dulu, nikah siri sah sesuai agama, tapi belum tercatat. Itu nikah siri pertama, sesuai dan ada nikah siri Pak Dokter yang tidak sesuai. Wah, saya pernah menyaksikan langsung. Nah, nikah siri sesuai agama itu artinya tarungnya kaji tiamulio sesuai urutan wali 10 itu. Kemudian saksi-saksi adalah saksi orang yang berkompeten untuk agama. Wah, dapat tahu lapal akadnya pio-pio memang sah, memang fasih. Itu sah itu, walaupun tercatat sah menurut agama. Tapi kan tidak tercatat, jangan diikuti hukum negara. Nah, walaupun begitu pun ada yang tidak artinya tidak setuju dengan nikahnya di nikah secara agama saja, tapi harus dulu kan nanti lemasoto ulil amri minkum di pemerintah kan yang kuat. Nah, ini Pak Dokter banyak menyampaikan juga ke saya, oh, pernah lo saya menyaksikan talong kaji jatiamo lio jauh tatio memang betul-betul liar, artinya nikah di atal keluarga, nikah di atal mula belum ada upimi betul tal jadi wali. Sakusi oleh jatan, sakusi jatan agama lewo, wolo jatan wolo wolo uli. Pokoknya wolo jadi lau pihak pertama ini lihat lagi. Lihat tadi betul langsung sakusi mana mas ada kami mohon. Oh, itu sudah pernah saya dengar dan saya pernah seperti itu. Jadi wanu nikah odito jasa awali untuk agama jati yang mulia jatuh. Pokoknya tarong kaji jati yang mulia. Wajah Allah KUA, wajah Allah pemerintah, wajah Allah pegawai sar, punya orang lain. Oh, dia ada hubungan darah dengan keluarga ibu abeti. Sakusi Allah itu, sakusi beti memang itu semua liar. Semua tidak sah, semua tidak baik, semua tidak, artinya tidak sesuai agama. Maka nikah seperti ini tetap tidak sah menurut agama dan menurut negara. Nah, itu yang saya termasuk, Pak Dokter sangat luar biasa, Pak Dokter tadi itu betul ya. Jadi yang sudah di luar nikah itu, yang jadi wali tidak boleh. Ini sekarang, walaupun dia malah nikah, tapi agama tidak sah dia menikahkan anaknya perempuan karena kalau lo nikah boleh jasa apa tamu persatu walau tidak boleh kira-kira itu.
1: Baik, terima kasih. Ini satu yang terakhir dari Mama Aira Wongka di Titi Timur. Ustaz, ibu saya ikut mengatur segalanya di rumah tangga saya sampai soal keuangan dan pengasuhan anak. Istri saya sudah tidak tahan, tapi saya tidak mungkin melawan ibu saya sendiri. Ustaz Bakari dulu. Mungkin akan di sama lagi.
2: Komunikasikan dengan baik. Malik diuting. Perlu saya tekankan begini. Seorang artinya tabuangatan malam nikah, bakti yang paling utama itu kepada suaminya. Bakti orang tuanya nomor dua. Tapi kalau suami artinya talai lo nikah, bakti kepada keduanya, kepada kedua orang tua, pada sini itu sama.

0: sepanjang tidak bertentangan ajaran agama, silakan. Tapi jangan kita sampai intervensi, tekan, menekan, apalagi menghadiri antingoli. Atau di tiwala tahun dia sebaliknya. Walau umat Allah di tetabuah. Mahutuhi, tadi yang butuhkan. Nah, sehingga itulah harus bersifat bijak. Selalu Pak Dokter penasihat pernikahan. Di rumah ini mak petutuangan soal urusan-urusan rumah tangga yang artinya yang boleh dikatakan masalah belanja, masalah. Tapi kalau hanya mengingatkan, menasihati, boleh. Buat mama nggak minta dia atur, ya dia minta kena dia, ya buat dia, ejep tak dia. Tidak boleh. Kira-kira itu. Pak Dokter mungkin tambahan.
1: Ya, Pak Dokter sebelum ya. Ditambahkan, Pak Dokter betul nggak serangkaian juga dengan pertanyaan ini? Kalau kita sudah berumah tangga, bakti kepada istri itu adalah kewajiban, sementara kepada orang tua adalah kebaikan. Tepat alasan.
2: Iya. Ini kalau kita bicara itu kan konsep ya gitu. Tapi kalau bicara konteks agama, jadi tadi seperti Pak Bakar, jadi itu merupakan kewajiban ya. Jadi bahkan toh hadis Nabi itu, wanu dia membuat syirik buat para istri, saya perintahkan istri itu untuk sujud pada suaminya. Itu betapa luar biasanya kita, taatnya istri itu harus kepada suaminya. Jadi wanu talai dulu yang tidak lama ilo wali amal Pak Bakar, jadi dia kepada istri maupun kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu buat kita ini, jadi ini mulai pelajaran buat kita semua, selalu hebat sampaikannya ya. Jangan sampai kita ini selalu mengintervensi itu betul mengatur ini, sehingga itu wanu bisa, kalau bisa ini wanu kita sudah berumah tangga itu sudah paling bagus, walaupun botombohe istilahnya ya, walaupun botombohe sudah lebih bagus itu kalau kita sudah sendiri ya, supaya kita sudah bisa mandiri, artinya bisa mandiri di atas kaki sendiri. Tidak ada intervensi lagi. Jadi bicaralah bagus-bagus dengan orang tua. Paling open bawa tokos, tapi kita sudah bisa punya tanggung jawab bagaimana memenuhi kewajiban kita sebagai suami istri dari sisi tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau tidak, seperti tadi itu, selalu kita diintervensi oleh mertua ataupun orang mantu dan lain sebagainya. Atau sebaliknya. Ya, sehingga kita tidak bisa mandiri, kita juga tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita bisa atur secara bersama-sama antara suami dan istri ya. Sehingga itu paling bagus kalau kita sudah menikah itu enggak ada bomawiwibe itu. Istilahnya lipen botomboy ataupun di kos-kosan sudah lebih bagus kalau kita begitu, supaya tidak selalu diatur dan diintervensi. Kira-kira begitu Pak ya, cuma ini karena sudah di menit ke 57.
1: Ya, Sat. Silakan ya. Langsung disambung saja dengan closing.
2: Muhammad Makari hari ini yang menjadi narasumber Amit Poli. Bolo maafu wonulo tima ilo tahya milamnya itu sudah henti beti, mungkin masih di luar konteks atau dia betimu sesuai lo keinginan atau perasaan lo Bapak dan Ibu para pendengar religi pagi. Amit maafu. Lima maafu mulo. Dan jali patando won supaya itu tak bolo upang umaya zakat ya doa badan amin zakat nasional supaya harat tanto mali orang mati. Kira-kira adito wa ma hutan temola pertemuan kita kedua dua pautnya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ila anta astaghfiru wa atubu ilaik. Nasr minallah hafatun karim wa basirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kenapa diberhentikan itu? Karena akan dilakukan pemeriksaan oleh tim terpadu.
2: Dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara, itu yang sudah terdampak sekitar 7 kecamatan. Kami mulai dari kecamatan Tomelito yang paling terparah itu.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Utara, 7 diantaranya terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui tim reaksi cepat TRC setiap harinya mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.
1: Menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan selama ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui tim reaksi cepat TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan air bersih setiap harinya. Pemkab Gorontalo Utara setiap saat menerima permintaan permohonan bantuan air bersih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Jamie Gerisa, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara, mengemukakan dari 11 kecamatan yang ada di daerah ini yang sudah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan sebanyak 7 kecamatan. Kecamatan yang mengalami krisis air bersih tersebut mencakup kecamatan Tomelito, kemudian Kuandang, Gentumaraya, Atinggola, Anggrek, Ponelo Kepulauan, serta Sumalata Timur. Sedangkan untuk desa yang terdampak kekurangan air bersih di Gorontalo Utara tersebut, sebanyak 28 desa.
2: Dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara itu yang sudah terdampak sekitar 7 kecamatan. Kami mulai dari kecamatan Tomelito yang paling terparah itu. Kemudian kecamatan Kuandang, kecamatan Gintumaraya, kecamatan Atinggola, kecamatan Anggrek, dan kecamatan Ponelo Kepulauan juga sudah terdampak, dan bahkan ke kecamatan Sumatera Timur. Itu dengan desa kurang lebih ada 28 desa, kemudian kecamatan ada 7 kecamatan yang sudah terdampak. Dan kami itu hampir setiap hari mendistribusikan, membagikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan permintaan permohonan itu.
1: Menurut Jamie Krisa, pihaknya setiap harinya mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak berdasarkan permintaan permohonan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Penyaluran air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara bersama dengan instansi terkait lainnya di tingkat provinsi maupun Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan status tanggap darurat menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda hampir seluruh wilayah kecamatan dan desa. Status tersebut ditetapkan selama kurang lebih 3 bulan ke depan sebagai langkah mempercepat penanganan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pohuwato, Abdul Mutalib Dunggio mengatakan, selain menetapkan status tanggap darurat, pemerintah daerah juga telah membentuk posko darurat untuk mengkoordinasikan penanganan kekeringan. Posko tersebut ditindaklanjuti hingga tingkat kecamatan dan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Menurut Abdul Mutalib, BPBD bersama lintas sektor telah melakukan pemetaan wilayah terdampak dan berbagai tugas dan membagi tugas penanganan untuk 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Penanganan tersebut melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, serta PDAM.
3: Pemerintah daerah, setelah kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor, ya, TNI Polri, sudah menghasilkan satu keputusan, kita terbitkan SK tanggap darurat. Itu selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Di samping itu kami juga sudah membentuk posko siaga darurat. Itu pun ditindaklanjuti oleh masing-masing kecamatan, mereka membentuk posko masing-masing. Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah melalui BPBD sebagai posko darurat kabupaten, kami sudah melakukan pemetaan, ya. Kemudian kita sudah membagi tugas untuk 13 kecamatan. BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, PDAM, kemudian kita juga mendapatkan dukungan bantuan armada dari Balai Sungai wilayah Provinsi Gorontalo. Rata-rata di hampir semua desa, cuma karena memang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas di 13 kecamatan itu sudah merasakan bagaimana krisis air bersih. Sehingga kami membagi tugas untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
0: Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, pemerintah daerah membagi tugas pelayanan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah. Langkah tersebut pendengar dilakukan agar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air dapat memperoleh bantuan secara merata. Selain krisis air bersih, kondisi kemarau panjang juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, di mana BPBD mencatat kejadian kebakaran lahan dan rumah telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Abdul Muthalib berharap seluruh unsur pemerintah hingga tingkat desa dapat terus memperkuat koordinasi selama masa tanggap darurat. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng Bank Mandiri dalam penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon GHM 2026. Kolaborasi ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan event sekaligus menjawab sejumlah keluhan dan masukan dari pelaksanaan GHM sebelumnya. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Yusuf Lajuba, mengatakan pelaksanaan GHM 2024 dan 2025 sejatinya sudah berjalan baik, meski begitu pemerintah menyadari adanya beberapa faktor yang perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan GHM tahun ini. Di samping itu, kolaborasi dengan BUMN tersebut juga akan membuat segala persiapan tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
4: Penyampaian oleh Pak Gubernur waktu pelaksanaan GHM di tahun 2025 bahwa tolong untuk tahun 2026 dikerjasamakan dengan pihak luar ataupun kerjasama dengan pihak swasta lainnya. Kami pengennya ini lebih profesional lagi dilaksanakan. Memang dari tahun-tahun 2025 kemarin banyak juga kan negatif-negatif yang disampaikan oleh netizen. Kami juga berbenah untuk itu, makanya kami pengennya pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun-tahun berikutnya itu lebih baik lagi.
0: Pelaksanaan GHM 2026 ditargetkan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tidak hanya ditargetkan dari sisi teknis dan kualitas penyelenggaraan, tetapi juga dari jumlah runners yang diharapkan mencapai 7.500 peserta. Semakin banyak peserta yang berpartisipasi, pemerintah meyakini akan memberikan dampak bagi usaha UMKM, perhotelan, kuliner, transportasi, serta kunjungan ke berbagai destinasi wisata. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM ke-3 2026. GHM tahun ini, pemerintah provinsi selain menargetkan sukses penyelenggaraan juga komitmen mampu mencapai target jumlah peserta 7.000 peserta. Untuk mencapai target tersebut, pihak panitia dalam hal ini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo tengah mempersiapkan segala yang dibutuhkan guna suksesnya GHM tahun 2026. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Ketua Panitia GHM Sultan Kalupe.
5: Pendengar, saya akan berbincang dengan Ketua Panitia yang juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe, terkait dengan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga tahun 2026. Ya, Assalamualaikum Pak Sultan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam olahraga.
6: Salam olahraga, jaya.
5: Jaya. Baik, Pak Sultan, sebagai Ketua Panitia penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon tahun 2026 ini. Nah, saat ini sudah memasuki bulan September, sementara pelaksanaan GHM ini akan diselenggarakan awal di bulan Desember 2026, artinya kurang lebih 2 bulan lebih lah. Nah, bagaimana saat ini kesiapan terkini dari panitia untuk suksesnya pelaksanaan GHM ketiga tahun 2026 ini, Pak Ketua?
6: Ya, jadi begini Bung Bobby, sebagaimana timeline yang sudah dibuat oleh panitia, kita membagi kegiatan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah rancangan event, kemudian pra-event pertama, pra-event kedua, dan day of event. Nah, untuk rancangan event itu sendiri sudah dilakukan sejak bulan Agustus ya. Penetapan panitia, kemudian penetapan waktu pelaksanaan, penetapan IO, kemudian website pendaftaran, kemudian ada rapat-rapat koordinasi awal, tagline event, kemudian penentuan biaya pendaftaran dan bonus, kemudian penentuan waktu launching event. Nah, itu sudah dilakukan di bulan Agustus dan alhamdulillah sudah terlaksana. Dan puncaknya kemarin di tanggal 12 juga sudah dilaksanakan launching event. Nah, saat ini kami sedang berupaya untuk memaksimalkan pendaftaran dari para peserta, sehingga ada beberapa strategi yang dilakukan, antara lain adalah melakukan sosialisasi dan penggalangan peserta di luar daerah Gorontalo. Jadi mulai besok di Bolang Mondo Utara, kemudian hari Sabtu di Manado dan di Bitung, hari Minggunya di Kota Mobagu, dan Minggu sorenya nanti di Bolmong Selatan. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat daripada peserta di luar daerah adalah kita melakukan sosialisasi atau rutu Gorontalo Marathon di Sulut. Ya, begitu okay. Kira-kira Pak Bobi persiapannya. Ya.
5: Baik, Pak Sultan, ini kan yang ketiga di tahun 2026 ini. Nah, sebelumnya di GHM pertama dan kedua. Apa sebenarnya Pak Sultan yang membedakan GHM pertama, kedua, dan ketiga ini?
6: Ya, dari segi pelaksanaan memang GHM pertama dan kedua itu dilaksanakan waktunya sangat panjang ya. Jadi mereka melakukan perencanaan dari awal tahun. Sedangkan kita ini sebenarnya harusnya dari awal tahun sudah dilakukan perencanaan, tetapi memang agak tersendat-sendat karena ada sesuatu dan lain hal terkait dengan teknis yang belum selesai, sehingga itu baru bisa terlaksana mulai pendaftarannya di awal September. Sehingga agak mepet memang waktu kita untuk pendaftaran peserta itu hanya tersisa kurang lebih 2 bulan di September sampai akhir Oktober. Karena pelaksanaannya Desember, nah di awal November itu kita rencananya sudah tahap pemesanan jersey, tahap pemesanan medali, kemudian kita juga nanti sudah mempersiapkan prosesnya. Nah sekarang juga kami sedang mengupayakan untuk proses perizinan, jadi beberapa waktu lalu kami sudah bertemu dengan Pak Wali Kota, dalam hal ini diterima oleh Pak Sekda, dan alhamdulillah Pak Sekda, Pak Wali Kota melalui Pak Sekda menyatakan sangat mendukung kegiatan ini dan sangat mensupport. Nah sekarang lagi berproses ini rekomendasi dari Pak Wali Kota, karena kami juga meminjam lapangan Taruna sebagai tempat start daripada Gorontalo Half Marathon itu sendiri. Mudah-mudahan di awal Oktober ataupun di minggu pertama Oktober perizinan sudah selesai, sehingga tinggal proses untuk finalisasi terkait dengan jersey, finalisasi terkait dengan medali dan respeknya. Begitu, Pak Bung Bobi.
5: Ya. Baik, Pak. Ini kan GHM ini bisa dikatakan kegiatan ini sudah berskala nasional, Pak ya. Nah, event yang sebesar ini sebagai panitia penyelenggara, selain menargetkan sukses penyelenggaraannya, apakah ada target lain lagi dalam rangka pelaksanaan GHM ini? Artinya apakah ini agar tidak saja dirasakan oleh peserta, tapi juga bagaimana dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
6: Iya, memang target kita untuk pesertanya itu sekitar 7.500. Dan kami berharap peserta ini lebih banyak dari luar Gorontalo. Kenapa lebih banyak dari luar Gorontalo? Karena dengan banyaknya orang luar Gorontalo, tentu yang pertama mereka pasti cari hotel. Kedua, mereka pasti cari kuliner. Dan yang ketiga, mereka pasti jajan di Gorontalo. Sehingga lebih banyak uang yang masuk ke Gorontalo, perputaran ekonomi, kemudian impact terhadap pelaku usaha itu juga akan semakin banyak. Tetapi kami memberikan komposisi untuk, karena ini juga waktunya sudah agak mepet, sehingga komposisinya tetap kami mengacu ke 60-40. Jadi 60 dari Gorontalo, 40 dari luar. Kami tidak bisa menargetkan lebih banyak dari luar, tetapi kami melihat realistis saja. Karena ini tinggal 2 bulan pelaksanaannya. Begitu, Bung Mobi.
5: Oke. Sampai saat ini, sejak pembukaan pendaftaran, sudah berapa yang mendaftar, Pak?
6: Sampai tadi kami update pendaftaran itu sudah di angka 500 lebih pendaftar ya. Jadi kalau kita rata-ratakan, ini baru tanggal 17, 17 hari itu kita sudah di angka 500. Berarti sekitar 35 orang hari yang mendaftar, kalau kita rata-ratakan. Ya mudah-mudahan saja ini sisa waktu yang ada, target kita bisa mencapai.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan Kalpi sebagai Ketua Panitia atas waktunya. Semoga sukses pelaksanaan GHM tahun 2026 ini, Pak.
6: Oh, terima kasih, Bung Mubi. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, Dr. Hasri Ainun Habibie diberhentikan dari jabatan. Pemberhentian dilakukan guna memperlancar pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap dugaan pelanggaran kode etik ASN.
2: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang Otolua resmi menerbitkan surat pemberhentian kepada Fitrianto Rajak dari jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Langkah tersebut dilakukan guna memperlancar proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara ASN. Anang Otolua menjelaskan, pembebasan sementara dari jabatan tersebut merupakan langkah administratif dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku bagi pejabat yang tengah menghadapi permasalahan. Langkah ini diambil guna memperlancar proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan berjalan secara objektif dan tidak mengganggu tugas serta tanggung jawab sebagai pimpinan rumah sakit.
3: Kenapa diberhentikan itu? Karena akan dilakukan pemeriksaan oleh tim terpadu dari Badan Kepegawaian, BKPSDM, kemudian dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, lalu dari Inspektorat dan Kesbangpol. Timnya sudah dibentuk dan untuk melancarkan pemeriksaan itu maka yang bersangkutan harus dibebas tugaskan dari jabatan Direktur Rumah Sakit. Jadi hasil pemeriksaan itu nanti akan dijadikan pertimbangan apakah pemberhentian ini ada unsur pelanggaran disiplin ASN atau pelanggaran etik. Kemudian nanti hasil itu yang akan digunakan untuk memutuskan. Kalau terbukti bersalah, nanti sanksi yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan tersebut.
2: Untuk memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan, Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo menunjuk Jane Istanti Dali sebagai pelaksana harian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie berlaku mulai 17 September 2026. Anang menjelaskan penunjukan PLH ini merupakan bagian dari langkah transisi kepemimpinan agar roda manajemen dan pelayanan rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibie tetap berjalan selama proses pemeriksaan terhadap Fitrianto Rajak. Sementara itu dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Direktur Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul laporan mengenai dugaan hubungan khusus dengan seorang staf. Sebelumnya yang bersangkutan bersama kuasa hukum menggelar konferensi pers membantah adanya hubungan spesial tersebut. Bobby Riawan melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, peringat Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mengawal keberlanjutan anggaran SBSN senilai 68,2 miliar rupiah untuk pembangunan fasilitas asrama haji, poliklinik, dan gedung penginapan.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mengawal keberlanjutan anggaran surat berharga syariah negara SBSN senilai 68,2 miliar rupiah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan dukungan anggaran terhadap persiapan Gorontalo menuju embarkasi haji penuh pada tahun 2028. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi ke Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Pembahasan difokuskan pada keberlanjutan anggaran pembangunan fasilitas pendukung asrama haji, termasuk gedung penginapan, gudang, dan poliklinik. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur asrama haji sebagai bagian dari persiapan embarkasi penuh. Terwujudnya embarkasi penuh berpotensi memberikan dampak terhadap biaya perjalanan ibadah haji dan umroh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai aktivitas pendukung penyelenggaraan haji.
5: Alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan SBSN ini. Memang SBSN ini oleh Kementerian Agama di wilayah Provinsi Gorontalo sudah menyurat untuk dibatalkan. Tetapi kami terus berjuang dan juga Pak Gubernur juga sudah menyurat ke Kementerian Haji dan Umroh untuk dilanjutkan 2027 nanti. Dan alhamdulillah melalui Komisi 8 yang diterima langsung oleh Bapak Sigit Purnomo dari fraksi PAN, kami mendapatkan angin segar, beliau akan kejar terus sampai dengan anggaran SBSN ini untuk pengembangan revitalisasi asrama haji Provinsi Gorontalo ini harus dilaksanakan. Mau itu di tahun 2026 seperti apa atau dilanjutkan ke 2027, dan beliau meminta waktu untuk berkoordinasi kembali.
4: Dalam konsultasi tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo diterima anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo. Dalam pembahasan anggaran SBSN, Sigit Purnomo melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Menteri Haji dan Umroh yang disaksikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Espin Tuli mengatakan, komunikasi tersebut merupakan upaya mendorong penyelesaian persoalan anggaran pembangunan asrama haji Gorontalo. Pembahasan dan hasil konsultasi juga dituangkan dalam notulen rapat untuk disampaikan ke Ketua Komisi 8 DPR RI sebagai bahan perhatian lebih lanjut. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, di wilayah Pagoyaman dan Wonosari, pupuk bersubsidi dinilai petani mudah ditebus. Petani cukup membawa KTP asli untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau. Proses penebusan tersebut dinilai tidak menyulitkan petani dalam mendapatkan pupuk. Informasi mengenai ketersediaan pupuk juga dinilai cepat diterima oleh petani di wilayah tersebut. Salah satu petani Gorontalo di Pagoyaman, Hamsa Ninceh, mengatakan pupuk yang tersedia di Pagoyaman dan Wonosari umumnya dapat ditebus seluruhnya oleh petani. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan proses penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan mudah di tingkat petani. Namun, dari sisi jumlah, ketersediaan pupuk masih dinilai belum mencukupi kebutuhan seluruh lahan petani.
6: Di samping dari harganya sudah murah, sangat terjangkau, prosesnya sangat mudah. Kita bawa KTP asli saja, sudah bisa langsung tebus. Dan informasi pupuk itu cepat sekali beredar. Khususnya kami di Pagoyaman dan Wonosari, itu tertebus semua. Kalau memang dibilang kurang, ya kurang ya. Karena ketersediaan pupuk yang ada di SDKK itu hanya bisa melayani, memenuhi lahan 2 hektar.
1: Hamsa juga menyebut keterbatasan pupuk berkaitan dengan jumlah yang tercantum dalam RDKK, di mana ketersediaan pupuk dalam RDKK disebut hanya mampu memenuhi kebutuhan lahan hingga 2 hektar, di mana kondisi ini membuat petani dengan lahan lebih luas masih membutuhkan tambahan pupuk. Ia berharap ketersediaan pupuk dapat menyesuaikan kebutuhan lahan yang dikelola petani. Pendengar, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, mengemukakan pihaknya intens melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada di berbagai perusahaan termasuk usaha mikro kecil menengah UMKM. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek menyebabkan banyak warga yang belum terdaftar. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah menempuh berbagai langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan yang ada di daerah ini agar mendaftarkan pekerjaan melalui Jamsostek. Maksud kami, agar mendaftarkan pekerjanya melalui Jamsostek. Bahkan pihaknya akan melakukan sosialisasi menggunakan media sosial terhadap perusahaan serta UMKM yang memiliki tenaga kerja.
7: Kalau kami melihat bahwa jaminan sosial ini bermanfaat bagi mereka, cuman karena mungkin kesadaran terus pemahaman mereka yang belum mumpuni sehingga mereka belum bisa mendaftarkan atau menjaminkan pekerjanya di Jamsostek ini. Karena itu berbagai cara akan lakukan dengan keterbatasan anggaran untuk turun ke lapangan. Ada satu cara yang mungkin kita bisa lakukan, yaitu melakukan sosialisasi melalui media sosial. Karena banyak orang, hampir setiap orang ini punya akun media sosial, sehingga ini bisa memudahkan dan membantu pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial tenaga kerjaan ini.
1: Revan Solang menambahkan jaminan sosial bagi tenaga kerja memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang ada di daerah. Kadis menilai sosialisasi melalui medsos ini sangat mudah karena setiap orang memiliki aplikasi tersendiri di handphonenya. Pendengar, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Bone Bolango didorong terus memperkuat peran perempuan melalui program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyampaikan perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena mampu berkontribusi tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, Sekda meningkatkan Maksud kami, Sekda mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran perempuan sebagai pendamping suami dan sebagai ibu dalam keluarga.
8: Organisasi wanita itu berkolaborasi. Jadi, jangan dipakai jalan sendiri, barangkali jalan sendiri, versi jalan sendiri, apa, GOW jalan sendiri. Jadi, dalam satu kesatuan yang selalu bersinergi. Nah, pilar penting untuk menjaga kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu adalah pilar berkolaborasi. Sekarang sudah masanya kita jalan-jalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu tugas dan tanggung jawab yang sukses hanya dilaksanakan oleh satu elemen tertentu. Semua berkolaborasi.
1: Iwan Mustafa juga menegaskan DWP merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang dapat memperkuat berbagai program pembangunan melalui kolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya, seperti TP, PKK, Bayangkari, Persit, maupun berbagai komunitas perempuan di Bone Bolango. Ia menilai sinergi antar lembaga akan memperluas jangkauan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, DWP juga didorong membangun kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
2: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
2: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
4: Karena sekarang ada sekolah gratis.
5: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
6: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Terutama bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
7: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Sembilan FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah Walewangko dikenal sebagai rumah tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Bangunannya berbentuk rumah panggung dengan tangga pada bagian depan. Struktur tersebut menggunakan kayu sebagai salah satu material utama. Bagian dalam rumah memiliki pembagian ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Bentuk bangunannya mencerminkan kemampuan masyarakat Minahasa dalam menyesuaikan hunian dengan lingkungan setempat. Walewangko juga menjadi bagian dari identitas arsitektur tradisional Sulawesi Utara. Sekian Pasjam, Pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa, Radio Republik Indonesia. Suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di hari yang sangat baik ini cuaca masih tetap panas, cerah, ceria. Semoga insya Allah di hari ini juga pekerjaan yang sudah kita susun itu akan berjalan sesuai dengan harapan. Kami informasikan bahwa untuk pegelaran bintang radio RRI Gorontalo sudah masuk pada putaran kedua. Di mana putaran kedua ini, sahabat budaya, itu mereka akan menunjukkan kebolehan mereka, siapakah yang akan maju ke putaran ketiga. Putaran ketiga itu akan bersama dengan teman-teman dari Korwi 5 dari Manado, yang terbaik dari Manado, terbaik dari Tahuna, terbaik juga dari Talaut. Itu akan bersama juga menunjukkan kebolehan mereka untuk masuk ke putaran tingkat nasional. Putaran keempat itu ke tingkat nasional. Siapa yang menjadi utusan dari Korwi 5, yaitu bintang radio, apakah dari RRI Gorontalo akan mengutus putra atau pria atau wanitanya, atau kedua-duanya, pria dan wanita itu dari Gorontalo. Kita akan menunggu. Ya, nanti sebentar, ini jam 9 pagi, RRI Gorontalo akan menyiarkan langsung. Itu kalau di terestrial di program 2 ya. Tapi untuk medsos itu di Facebook RRI Gorontalo, channel YouTube RRI Gorontalo, juga di TikTok dan Instagram juga kayaknya akan live. Jadi itu ya sahabat budaya Lohondalo, putaran kedua pemberian bintang radio RRI Gorontalo itu akan berlangsung sebentar jam 9 pagi. Bagi Anda yang mendukung keluarga Anda, anak Anda, ponakan Anda melalui live atau vote, atau juga bisa langsung datang ke lokasi RRI Gorontalo. Kami menyiapkan ada di depan studio untuk bisa menonton mereka. Nah, itu informasi untuk Anda ya. Di mana juga informasi, Bupati Gorontalo Utara Torik Medanggu menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Masjid Abdul Abrar, Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, dalam sambutannya Bupati Torik menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kecintaan umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneladani akhlak dan perjuangan beliau. Nah, ia menekankan setidaknya terdapat 3 nilai penting yang dapat dipetik dari kebersamaan dalam pelaksanaan Maulid Nabi. Pertama itu keikhlasan. Kemudian kedua itu kesediaan untuk berkorban dan berbagi, serta termasuk menyisikan sebagian harta untuk kepentingan agama dan kemaslahatan bersama. Nanti informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui laman kami di rri.co.id, di mana ada informasi Bupati Tarik hadiri Maulid Nabi di Masjid Al-Abrar di Dinga. Sampai kita nikmati lagu-lagu untuk suasana pagi hari ini. Ya, lagu di pagi hari ini akan selalu memberikan nilai tersendiri, yaitu lagu-lagunya harus semangat, harus ceria. Yang siap-siap menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, pastikan suasana Anda tidak terlupakan apa yang harus dibawa.

Ya, sabar, sabar. Sabar untuk naik turun rumah. Karena ada informasi di mana bendera berwarna kuning yang dipasang di depan rumah atau sepanjang jalan ketika seseorang meninggal dunia, itu telah menjadi tanda duka yang mudah dipahami masyarakat Indonesia. Nah, tanpa tulisan atau pengumuman, kain berwarna kuning itu seolah cukup untuk menyampaikan pesan bahwa ada keluarga yang sedang kehilangan orang tercinta. Namun, sahabat budaya, mengapa warna kuning yang kemudian menjadi penanda duka? Padahal dalam berbagai kebudayaan, warna berkabung itu bisa berbeda-beda, seperti hitam atau putih. Karena di balik kebiasaan tersebut juga terdapat perjalanan sejarah yang berkaitan dengan sistem karantina dan pencegahan wabah penyakit. Dalam sejarah kesehatan maritim, bendera kuning itu digunakan sebagai bagian dari tanda karantina bagi kapal. Di Indonesia, praktik tersebut juga dikenal pada masa Hindia Belanda. Kajian sejarah tentang persebaran penyakit di kawasan laut. Di kawasan laut Jawa itu mencatat bahwa sistem bendera kuning digunakan untuk menandai kapal yang berkaitan dengan wabah, antara lain cacar dan kolera. Nah, tanda tersebut itu kemudian dikenal melalui bendera Ki atau Q, yakni bendera berwarna kuning dalam sistem isyarat maritim. Dalam konteks karantina, huruf Q itu berkaitan dengan quarantine. Aturan karantina Indonesia itu bahkan pernah secara resmi menetapkan bendera Q berwarna kuning sebagai tanda bagi kapal di pelabuhan yang berada dalam kondisi karantina. Menariknya, makna kuning ini sebagai simbol duka sebenarnya bukan makna universal ya. Di sejumlah daerah Indonesia, warna putih atau merah juga pernah digunakan sebagai penanda kematian. Artinya, hubungan antara suatu warna dan sebuah makna sosial terbentuk melalui pengalaman, kebiasaan, serta kesepakatan masyarakat yang berlangsung dalam waktu panjang. Nah, jejak sejarah karantina di Indonesia itu sendiri jauh lebih luas. Badan Karantina Indonesia mencatat bahwa penyelenggaraan karantina telah berkembang sejak masa Hindia Belanda dan kemudian mengalami perubahan hingga terbentuknya Badan Karantina Indonesia pada 2023 pada masa lalu. Sistem karantina terutama diarahkan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit. Nah, sahabat budaya, nanti informasi selengkapnya tentang bendera kuning, ini jejak duka dari masa wabah, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sementara sahabat budaya, bagaimana dengan hari ini yang akan bepergian jauh? Mungkin agak ragu-ragu karena cuaca, apakah akan berubah? Nah, langkah baiknya Anda dengarkan untuk informasi cuaca bersama teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpuno.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Jumat 18 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga hujan ringan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 20-40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10-40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
5: Ya, sahabat budaya, untuk tips hari ini ada tips untuk Anda bagaimana mengembalikan suara hilang karena radang tenggorokan. Beberapa hari ini cuaca memang masih panas, tapi ada beberapa orang yang kebanyakan sudah mengalami batuk dan flu. Ada tenggorokannya sudah meradang karena mungkin karena cuaca sering minum apa ya? RS, sering minum barang-barang dingin, minuman yang dingin. Nah, jadi tenggorokanlah sasaran. Nah, suara hilang atau serak akibat radang itu tenggorokan tentu sangat mengganggu, terutama bagi Anda yang sehari-hari mengandalkan suara untuk beraktivitas. Seperti kita ini. Kondisi ini biasanya terjadi karena peradangan pada pita suara yang dipicu oleh infeksi virus atau penggunaan suara secara berlebihan. Nah, untungnya pemulihan pita suara bisa dipercepat dengan beberapa langkah sederhana yang tepat. Langkah yang paling efektif untuk mengembalikan suara adalah mengistirahatkan pita suara secara total. Usahakan untuk mengurangi bicara dan hindari berbisik. Berbisik itu justru memberikan tekanan mekanis yang lebih berat pada pita suara yang sedang membengkak ketimbang berbicara dengan nada normal. Beri waktu bagi jaringan tenggorokan untuk memulihkan diri tanpa beban tambahan. Selanjutnya, jaga kelembaban itu tenggorokan dengan mencukupi asupan cairan tubuh, terutama air putih hangat. Air membantu melunakkan lendir yang menempel pada pita suara sehingga peradangan lebih cepat mereda. Anda juga bisa mengkonsumsi teh hangat yang dicampur madu.

sebanyak 2 kali, 3 kali sehari untuk mengurangi pembekakan serta membunuh mikroorganisme di area tenggorokan. Nah, selama proses pemulihan, hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat memperparah iritasi. Batasi minuman berkafein, alkohol, makanan pedas, dan berminyak karena dapat memicu asam lambung naik yang membuat tenggorokan semakin perih. Yang tidak kalah penting, jauhi paparan asap rokok dan polusi udara karena partikel iritan tersebut itu akan memperlambat penyembuhan jaringan pita suara. Penggunaan obat-obatan seperti tablet hisap atau obat pereda nyeri bebas juga bisa diandalkan untuk mengurangi rasa sakit saat menelan. Namun, pastikan Anda tetap memprioritaskan istirahat yang cukup agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja optimal melawan infeksi yang menjadi penyebab utama radang tersebut. Sebagian besar kasus suara hilang karena radang tenggorokan itu akan membaik bertahap dalam waktu seminggu ya. Namun jika kondisi ini tidak kunjung membaik setelah 2 minggu, disertai sesak nafas atau nyeri yang hebat, segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis THT untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id di mana Anda bisa membaca selengkapnya tentang tips mengembalikan suara hilang karena radang tenggorokan.

0: Sentalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tari caci berasal dari tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pertunjukan ini menampilkan dua laki-laki yang berhadapan menggunakan cambuk dan perisai. Salah satu peserta berperan menyerang dengan